0: broadcasting Christian music, 100.6, Heartline FM.
1: Di dunia yang sibuk, ada banyak suara yang kita dengar setiap hari, namun ada satu suara yang menguatkan, yang memberi harapan, dan mengingatkan bahwa kita tidak sendiri. Seperti yang dialami Pak Alex, salah satu pendengar Radio Heartline di Tangerang.
2: Saya memang senang dengar radio-radio rohani. Itu kan ada pengajaran dari, kayak pengajaran Dr. Stanley ya, atau apa. Terus kalau lagu-lagunya juga lagu-lagu rohani. Sudah pasti mendapatkan pengajaran ya dari mendengar Radio Heartline. Karena kan apa, firman Tuhan itu kan hidup. Jadi hari ini kita dengar firman Tuhan yang sama mungkin, tapi dengan pengertian yang baru gitu. Ya, itu mungkin yang disebut firman itu hidup ya. Jadi setiap kali saya mendengarkan firman,

Karena satu siaran bisa menguatkan satu kehidupan. Jika Anda rindu mengambil bagian, kunjungi yaski.co.id atau hubungi WhatsApp kami di 0819-269-1000. 0819-269-1000. Yaski menyampaikan berita baik melalui media.

kangen dengan kampung halaman, suasana Bona Pasogit, dan lagu-lagu Batak favorit yang penuh kenangan? Jangan lewatkan program Horas Bona Pasogit hanya di 100,6 Heartline FM bersama Toga Marpaung setiap hari Jumat pukul 7 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat.

Nikmati request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 100,6 FM Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, Ita Sudena.

0: Halo Heartliner, ada kabar baik buat kamu yang rindu mengalami Tuhan lebih nyata dalam hidupmu. Kami mengundang kamu hadir dalam KKR Experiencing God Revival Night yang diselenggarakan oleh MDC Jakarta Satelit Serpong bersama Worship Leader Yesua Abraham dan Pastor Tommy Simanjuntak. Sebuah malam pemulihan, penyembahan, dan perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang bisa mengubahkan hidupmu. Catat waktunya, Kamis 21 Mei 2026 pukul 19.30 malam di Casa Gracia, BSD City. Jangan datang sendiri, ajak keluarga, teman-temanmu, dan orang-orang yang kamu kasihi. Untuk pendaftaran, langsung DM Instagram atau TikTok mdc.serpong atau WhatsApp di 0819-2773-0003. Untuk mendapatkan link pendaftaran, tempat terbatas, pastikan kamu ambil bagian. Sampai jumpa di Experiencing God Revival Night. Tuhan Yesus memberkati.
1: Alkisah, di sebuah stasiun radio lahirlah sebuah program acara baru berjudul Morning Espresso dengan tagline-nya Let's Wake Up Your Mind. Dipandu oleh seorang wanita yang rupawan dan penuh energi, dia bernama Ragilsi, yang selalu hadir membawa semangat dan keceriaan di pagi hari.
2: Jangan lewatkan setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 hingga 10 pagi hanya di 100,6 Heartland FM.

Kilian Bay hadir saatnya bersinar dengan harapan baru yang mulai terdengar. Bersama Heartline, kita jalani hari yang sedia temani sepenuh hati. Di setiap cerita ada makna, di setiap langkah ada harapan. Radio Heartline selalu ada menguatkanmu di bulan Mei penuh arti.

100,6 Heartland FM, your family station. Morning Espresso, let's wake up your mind. Ada Ragil Z di kesempatan pagi hari ini di hari Kamis tanggal 21 Mei 2026. Dan di pagi hari yang begitu cerah ini, aku mau menyapa juga buat teman-teman setia yang udah setia banget melihat keseruan Morning Espresso di live TikToknya Heartland FM ya. Thank you guys buat kesetiaan kalian. Aku sapa juga buat teman-teman yang pagi hari ini sudah merilis siaran kita secara langsung, buat teman-teman yang ada di Lampung, Padang, Samarinda, Singkawang, Makassar, Sangihe, Minahasa, Bali, Jogja, Jabodetabek, dan juga Salatiga. Thank you ya buat semangat-semangatnya yang udah dikirimkan, buat bunga-bunga yang sudah bertebaran pagi hari ini yang membuat Ragil Z sumringah. Aku sapa juga buat kalian yang mungkin pagi hari ini sedang ada di perjalanan ya, apapun aktivitas kalian, kemanapun arah tujuan kalian pagi hari ini, tetap hati-hati, fokus dalam mengendarai kendaraan kamu ya. Dan seneng banget aku seperti biasanya juga pagi hari ini bakal memutarkan lagu-lagu yang bisa nyemangatin kamu semua. Sambil diingat-ingat yuk, pagi hari ini kali aja orang yang ada di sebelah kamu hari ini, hari Kamis tanggal 21 Mei, sedang merayakan ulang tahun ya. Jangan lupa berikan ucapan selamat ulang tahun dan doa terbaik kamu. Kalau kamu mau memberikan ucapan melalui Morning Espresso pagi hari ini juga boleh ya. Langsung kirimkan WhatsApp kamu ke 0819269000. Aku sapa dulu buat Canca Beresi yang pagi hari ini sudah menyapa kita ya. Salam dari Radio Suara Sika FM Maumere Flores NTT. Wih, NTT pagi hari ini sudah bergabung. Dan beberapa teman juga pagi hari ini sudah turut berkomentar, karena di pagi hari ini kita lagi ngobrolin tentang nasehat headliners. Nah, kira-kira nih, menurut kamu ya, lebih sulit memberi nasehat atau menerima nasehat sih?

0: Hotline Traffic didukung TMC Polda Metro Jaya.
1: Baik, selamat pagi Heartliners. Waktunya kita untuk menyampaikan arus informasi di pagi hari ini dan sudah terhubung bersama kami TMC Polda Metro Jaya. Selamat pagi Aibda Yogi, bagaimana untuk situasi arus lalu lintas di pagi hari ini?
2: Selamat pagi Heartliners, selamat pagi Mas Dika. Untuk pantauan yang pertama, yang tadi sekitar pukul 5.30 ada kecelakaan tepatnya depan Indomobil Jalan MT Haryono yang mengarah ke arah Cawang. Ini pengendara mobil out of control menabrak pembatas busway dan saat ini sudah selesai proses penderekan. Yang sempat ada ketersendatan arus lalu lintas, saat ini sudah normal kembali di seputaran depan Indomobil Jalan MT Haryono yang mengarah ke arah Cawang. Dan untuk yang tadi sekitar pukul 6 juga ada penanganan kecelakaan tepatnya depan halte Tosari Jakarta Pusat. Dari pertemuan dari Jalan Blora, ini pengendara mobil menabrak pembatas jalan dan saat ini sudah selesai penderekan, lalu lintas sudah normal kembali di seputaran jalan depan halte Tosari Jakarta Pusat, pertemuan dari Jalan Blora. Dan untuk pantauannya, informasi di ruas tol pagi ini tepatnya di seputaran ruas tol Jagorawi yang tadi sekitar pukul 6 ada penanganan kecelakaan tepatnya di Gunung Putri di kilometer 24100 arah Cawang. Kecelakaan pengendaraan wingbox di bahu luar atau kiri dan saat ini informasinya sudah hampir selesai namun masih ada imbasnya agar pengendara tetap berhati-hati. Berada seputaran Japek pagi ini tepatnya di Cikarang Pusat di kilometer 35 yang mengarah 37505 arah Jakarta padat, ada pekerjaan perbaikan jalan atau rekonstruksi riget di lajur 1 atau kiri, gunakan lajur kanan. Dan untuk yang terakhir kami ingatkan hari ini tanggal 21 Mei 2026 diberlakukan untuk kendaraan roda 4 berplat ganjil pagi ini mulai pukul 06 sampai dengan pukul 10.00 WIB untuk kawasan ganjil genap ruas arteri ibu kota DKI Jakarta untuk kendaraan roda 4-nya. Dan untuk pelayanan SIM dan SNK keliling hari ini kita sudah share di media sosial TMC di X untuk di postingan, sedangkan di Instagram dan Facebook TMC Polda Metro Jaya di story untuk pelayanan SIM dan SNK keliling hari ini. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Dengan Aibda Yogi di TMC Polda Metro Jaya, salam sehat, salam tertib, lalu lintas.

lagu dari Melly Guslo bersama dengan Bunga Citra Lestari dengan judulnya Ku Bahagia. Ya, bahagia banget Regil sih kalau tiap pagi itu bisa nemenin kamu semuanya ya, Heartliner ya, tentunya di Morning Espresso setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis dari jam 8 sampai dengan jam 10 pagi. Nih, di pagi hari ini tuh kita lagi ngobrolin tentang nasehat yang dulu tuh mungkin nasihat itu dianggap sesuatu yang cerewet banget gitu ya. Tapi ternyata nasihat-nasihat itu bisa kita ingat, dan nasihat-nasihat itu ternyata menyelamatkan kita, Heartliner. Wah, pernah gak sih kita itu bilang gitu sama orang yang menasehati kita, mungkin ya, ah lebih banget sih gitu, atau pasti gak bakal kejadian dah gitu, atau mungkin kamu pernah juga bilang, ah kamu tuh terlalu ngatur hidup orang deh. Nah, tapi beberapa tahun kemudian nih, justru kita baru sadar, ternyata dia bener loh nasehatnya dia itu. Banyak orang tuh baru memahami arti nasehat ya setelah mengalami sendiri yang namanya kekecewaan atau kegagalan atau kehilangan atau yang namanya penyesalan. Dan ironisnya, manusia sering baru menghargai yang namanya nasehat ketika semuanya itu sudah terlambat, guys. Nasi sudah menjadi bubur istilahnya, peribahasanya orang bilang begitu ya. Padahal nasihat itu bukan selalu tentang mengontrol hidup seseorang ya, tapi kadang itu adalah seperti sebuah bentuk kepedulian, kemudian pengalaman, bahkan perlindungan dari orang yang pernah jatuh lebih dulu gitu. Jadi dia menasehati kita, ngasih tahu ke kita. Pasti aku juga yakin banget bahwa ada nasehat-nasehat yang dulu tuh pernah kita anggap remeh, tapi sekarang itu kita justru mengakui bahwa semua nasehat yang dinasehatkan ke kita itu semuanya benar. Wah, kayaknya itu kayak terlambat gitu ya, mencernanya itu terlambat gitu. Nah, yang jelas ya, Heartliner ya, gak mudah juga ya untuk kita itu bisa mendengarkan nasehat dan juga menerima nasehat dari orang lain gitu. Jadi menurut kamu tuh lebih sulit mana sih, memberikan nasehat atau menerima nasehat, lebih sulit yang mana? Setiap orang punya jawaban yang berbeda ya. Thank you banget yang sudah bergabung di live TikTok Heartland FM pagi hari ini. Aku mau sapa-sapa dulu, ada dari siapa aja nih. Ada dari Riz Insight juga, terima kasih Daniel Evata. Ada dari Abadi yang pagi hari ini mau titip salam buat Mas Dion. Mas Dion, apa kabarnya Mas Dion? Mas Dion, kamu ada di mana Mas Dion? Aku mencari kamu. Mas Dion sehat-sehat ya buat Mas Dion ya. Thank you Abadi. Terus ada Eric Liliawan juga yang turut berkomentar. Kalau dia nih ya, dia bilang, kalau aku sih lebih susah ngasih nasihat ke orang lain, apalagi orangnya itu bandel dan sering diabaikan. Bener sih, kayaknya itu kita itu pasti jadi kesel gitu ya guys ya, kalau kita udah ngasih nasehat tapi enggak digubris gitu nasehat kita. Bahkan sering kali orang yang kita nasehati ini jatuh di masalah yang sama, itu lagi sampai kita itu capek gitu menasehati dia, yang notabene nasehat kita itu kayak enggak pernah didengerin gitu, kayak masuk telinga kiri keluar telinga kanan gitu ya. Ada istilah kayak gitu ya guys ya. Jadi lama-lama kita kayak capek sendiri. Nah, mungkin kamu punya pengalaman yang lain juga tentang nasehat, kamu boleh bergabung di 0819269000.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dika Ruan. Kehadiran Presiden Prabowo di paripurna DPR tunjukkan komitmen jaga kredibilitas APBN. Dari Kementan bergerak cepat stabilkan harga ayam hidup. DPRD DKI menyatakan pengurangan dana bagi hasil berlanjut hingga 2027 mendatang. Kita mulai dengan informasi yang pertama, kehadiran langsung Presiden Prabowo Subianto dalam rapat paripurna DPR RI dinilai sebagai sinyal politik dan ekonomi yang sangat krusial bagi pasar nasional. Lembaga Kajian Ekonomi Indef menyebut, langkah nyata kepala negara menjadi bukti komitmen kuat pemerintah dalam menjaga kredibilitas APBN di tengah ketidakpastian global. Koordinasi langsung antara eksekutif dan legislatif dianggap mendesak mengingat ruang fiskal negara saat ini semakin tertekan. Kehadiran Presiden diharapkan mampu memberi solusi cepat terkait lonjakan subsidi energi, beban bunga utang, serta pembiayaan berbagai program prioritas. Dan untuk informasi selanjutnya, Kementerian Pertanian bergerak cepat mengintervensi pasar guna menyelamatkan industri perunggasan nasional yang kian tertekan. Langkah taktis ini diambil sebagai respons atas anjloknya harga ayam hidup di tingkat peternak, sekaligus untuk melindungi keberlanjutan pangan nasional. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Agung Suganda menegaskan, operasi stabilitas ini merupakan instruksi langsung Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Pemerintah berjanji akan mengawal ketat distribusi di lapangan demi memastikan harga komoditas ayam dan telur kembali berpihak kepada peternak. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah pusat diprediksi masih akan melanjutkan pemotongan anggaran dana bagi hasil untuk pemerintah daerah hingga 2027 mendatang. Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin menjelaskan, kebijakan pahit ini tidak dapat dihindari akibat hantaman tekanan ekonomi dunia yang berimbas langsung pada APBD Jakarta. Meski pemangkasan dana transfer daerah terus berlanjut, pihak legislatif meminta masyarakat ibu kota tidak perlu cemas. DPRD bersama Pemprov DKI Jakarta tetap optimis, pengetatan anggaran tersebut tidak akan mengurangi kualitas pelayanan publik maupun program pro rakyat.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

Balik lagi masih di Morning Espresso, ditemani bersama dengan Rachel Z sampai dengan jam 10 nanti. Terima kasih buat Project Pop yang pagi hari ini sudah bernyanyi di Morning Espresso ya. Nah, balik lagi nih ke topik kita tentang nasehat ya. Jadi sebenarnya ya Heartliner ya, kenapa sih kita tuh cenderung acuh dengan yang namanya nasehat? Dan ternyata secara psikologis manusia itu memang cenderung sulit untuk menerima nasehat. Jadi kenapa tuh? Kenapa bisa begitu, Ragil sih? Karena saat dinasehati kita itu sering ngerasa bahwa harga diri kita itu diserang, guys. Terus kita itu dianggap kayak belum dewasa gitu. Jadi itulah kenapa kita dinasehati. Atau mungkin merasa bahwa hidup kita itu terlalu diatur gitu. Begini salah, begitu salah, banyak banget aturan yang harus kita jalankan dan jalani dalam hidup ini. Nih, selain itu usia muda itu juga sering identik dengan yang namanya rasa penasaran ya, dan keinginan untuk membuktikan diri sendiri. Banyak orang ingin belajar lewat pengalamannya, bukan

ini bisa menerima atau menolaknya. Jika nasihat itu terasa kayak terdengar seperti menghakimi gitu, orang itu akan lebih defensif gitu dan menutup diri, kayak langsung buat tembok gitu guys ya, kayak nggak mau terima gitu. Jadi kadang masalahnya itu bukan karena nasihatnya yang salah, bukan sebenarnya, tapi karena hati yang belum siap untuk mendengarkan nasihat itu. Oke, jadi kamu tuh tipe orang yang gampang menerima nasihat, atau kamu tuh harus ngalami sendiri dulu gitu, baru kamu tuh percaya guys. Kalau dulu masih muda sih, aku tuh lebih yang ke harus ngalamin dulu gitu, harus tahu sendiri gitu, baru kalau udah tahu, udah ngerti gimana rasanya, baru kayak terus keinget gitu sama nasihat yang dulu pernah diberikan buat aku. Kamu kayak gitu juga gak sih? Atau cuma aku doang yang kayak gitu? Jadi menurut kamu lebih sulit memberi nasihat atau menerima nasihat? Kamu bisa bergabung di 0819269000. Thank you banget. Aku mau bacain dulu ada Mbak Sari yang pagi hari ini memberikan ucapan selamat ulang tahun untuk Ibu Veronica Pratiwi. Panjang umur ya. Dari Mbak Sari di lantai 4. Thank you Ibu Rona juga. Terus ini ada juga yang sudah bergabung dari Ibu Lydia. Selamat pagi Ibu Lydia. Ibu Lydia bilang benar banget nih, nasihat itu baru terpakai beberapa tahun kemudian. Jadi nenek saya tuh selalu ngomong waktu masih hidup, tapi dia bukan menasehati, ngomong aja gitu di depan saya. Oke. Terus kira-kira asik saya dulu ah, ngomong di depan saya gitu ya, dan tapi sekarang saya menikmatinya. Oke, terima kasih Ibu Lydia yang pagi hari ini sudah bergabung. Terus ada juga dari Riawan pagi hari ini kasih semangat buat Ragilzi, cayo-cayo. Terus ada dari Jules juga, untuk aku lebih gampang terima nasihat. Karena dalam hidup aku masih butuh nasihat untuk proses kehidupan aku, baik itu di rumah, di kerjaan. Untuk memberikan nasihat, saya lihat si kawan kalau nasihat itu saya sendiri pernah alami ya. Jadi saya itu porsi menerima nasihat lebih banyak dari memberi nasihat. Oh, kalau Jules ini dia lebih banyak menerima nasihat daripada harus menasihati gitu ya Jules ya. Terima kasih Jules yang sudah turut berkomentar. Terus ada siapa lagi? Ada Eric Liliawan juga di TikTok Heartland FM. Ada dari Kandar juga. Aku sapa-sapa dulu yang udah ada nih. Ada Bang Nathan yang pagi hari ini mau mengucapin selamat buat Arsenal yang juara Liga Inggris. Oke, thank you Bang Nathan. Ada Elsa juga, thank you udah bergabung ya. Baiklah, baiklah. Terima kasih semuanya, aku masih menunggu atensi kamu kalau kamu ingin bergabung. Dan nanti setelah beberapa lagu yang bakal Ragil Z puterin, kita juga mau ini ya, main games tes psikolog ya guys ya, tentang nasehat. Jadi kamu jangan kemana-mana, nanti aku akan bacain pertanyaannya, terus kamu bisa pilih dari jawaban yang akan aku bacakan. Karena setiap jawaban yang kalian pilih itu ternyata ada artinya.

0: Aduh, bro.
1: Sorry bos.
2: Lah, lu buang botol air mineral ke sungai?
1: Ya kan kecil, Zi. Nggak apa-apa lah, sekali doang ini.
2: Kebayang nggak sih lu kalau seandainya nih ya, seluruh manusia di bumi ini melakukan hal yang sama kayak lu
3: dan punya pikiran yang sama kayak lu, bro. Apa jadinya dunia ini?
2: Nggak kebayang gua.
1: Yaelah guys, kok dibikin ribet sih?
2: Bro, semua itu dimulai dari diri kita sendiri. Kita pengen Indonesia bebas banjir, tapi malah kitanya yang nggak tertib buang sampah di tempatnya.
3: Nah, itu baru benar.
2: Yuk, berubah. Perubahan dimulai dari diri kita sendiri. Membuang sampah sembarangan bisa menyebabkan banjir dan merugikan banyak orang. Buang sampah di tempatnya dan jadikan dirimu teladan untuk semua orang.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 100,6 Heartland FM.

0: Rena Edan.
1: Oke, masih di 100,6 Heartland FM Your Family Station. Dian masih di Morning Espresso, ditemani bersama dengan Ragil Z. Kita masih ngobrolin tentang nasihat ya guys. Thank you banget buat kalian yang sudah bergabung di 0819-269-1000 dan juga yang sudah bergabung di live TikTok Heartland FM. Seperti yang tadi aku sudah katakan ya, bahwa kita mau main games tes psikolog pagi hari ini guys. Satu pertanyaan singkat yang kalian nanti bisa pilih jawabannya ya. Kalau kalian sudah menentukan jawaban kalian, kalian tulis aja jawaban kalian itu A, B, C atau D ya pilihannya. Kalian kirimkan ke 0819-269-1000. Karena setiap pilihan jawaban kalian itu ternyata ada artinya. Dan nanti aku bakal bacain arti dari jawaban kamu ya. Oke, apakah kalian sudah siap? Buat teman-teman juga yang ada di live TikTok Heartland FM, jangan lupa ikutan ya. Kalian pilih nanti jawabannya A, B, C atau D ya. Pertanyaannya adalah, saat seseorang menasehati kamu tentang sebuah kesalahan, apa reaksi pertama kamu guys ya? Aku ulang ya. Saat seseorang menasehati kamu tentang sebuah kesalahan, apa reaksi pertama kamu? Apakah A, kamu langsung merasa kesal dan ingin membela diri, atau kamu pilih B, aku mendengarkan tapi belum tentu langsung percaya, atau kamu pilih C, aku akan diam memikirkannya pelan-pelan, atau kamu pilih D, aku langsung mencoba memperbaiki diri kalau nasihat itu benar. Aku ulang sekali lagi ya. Jadi saat seseorang menasehati kamu tentang sebuah kesalahan, apa reaksi pertama kamu? Apakah A, kamu langsung merasa kesal dan ingin membela diri, atau kamu pilih B, aku mendengarkan tapi belum tentu langsung percaya, atau C, aku akan diam memikirkannya pelan-pelan, atau D, aku langsung mencoba memperbaiki diri kalau nasehatnya benar. Langsung kirimkan jawaban kamu di 0819-269-1000. Atau kamu yang saat ini bergabung di live TikTok Heartline FM, kamu juga langsung bisa tuliskan jawaban kamu ya, A, B, C atau D. Dan aku hanya akan membacakan arti dari jawaban yang udah kamu pilih itu. Jadi jangan sampai kamu gak ikutan.

Ingatkah Anda masa-masa indah saat lagu-lagu punya cerita dan setiap nada membawa kita kembali ke kenangannya. Kini saatnya Anda kembali merasakan itu semua di Heartline Nostalgia Reborn. Sebuah program spesial yang menghadirkan lagu-lagu terbaik sepanjang masa, lengkap dengan cerita, kenangan, dan suasana yang tidak terlupakan. Heartline Nostalgia Reborn siap temani akhir pekanmu setiap Sabtu jam 1 siang sampai jam 3 sore hanya di 100.6 Heartline Radio, your family station. Ajak keluarga, sahabat, dan orang terkasih dengarkan program radio Heartline Nostalgia Reborn, karena kenangan indah selalu lebih berarti saat dibagikan. Heartline Nostalgia Reborn, karena setiap lagu punya cerita.

Kacamata, sebuah lagu dari Afgan yang membawa kita pagi hari ini di menit ke-11 lepas dari pukul 9 pagi. Masih ditemani bersama dengan Ragil Z sampai dengan jam 10 nanti ya. Thank you banget buat kalian yang sudah turut berkomentar pagi hari ini di live TikTok Heartline FM maupun yang udah kirimkan jawaban kamu di 0819269000. Jadi pagi hari ini tuh ada sedikit tes psikolog singkat ya, ada game singkat. Pertanyaannya adalah saat seseorang menasehati kamu tentang sebuah kesalahan, apa nih yang jadi reaksi kamu? Apakah A, aku langsung merasa kesal dan ingin membela diri, atau kamu pilih B, aku mendengarkan tapi belum tentu langsung percaya, atau kamu pilih C, aku akan diam memikirkannya pelan-pelan, atau kamu pilih jawaban D, aku langsung mencoba memperbaiki diri kalau nasehatnya benar. Thank you buat Hikari, pagi hari ini sudah pilih jawaban B ya. Buat kamu yang mau ikutan, boleh guys, masih terbuka kesempatan ya. Kamu bisa pilih A, B, C atau D. Terus kamu kirim juga ke 0819269000. Atau buat kamu yang sudah bergabung di live TikTok Heartline FM, kamu bisa langsung tulis di kolom komentar jawaban kamu ya, A, B, C atau D. Ada dari Hikari tadi yang udah ikutan, dia pilih jawaban B. Terus ada Rahmadi juga pilih jawaban D ya, dadu. Kemudian tadi juga ada Pak Darwin pagi hari ini yang bergabung, dia pilih jawabannya juga D ya, sama kayak Rahmadi. Oke, aku mulai dari Hikari dulu yang pagi hari ini pilih jawaban B. Jadi pilihannya adalah aku mendengarkan tapi belum tentu langsung percaya. Nih artinya nih ya, artinya nih, kamu tuh termasuk orang yang realistis dan hati-hati. Kamu tidak mudah terpengaruh, namun tetap membuka ruang untuk mempertimbangkan masukan. Kamu cenderung belajar lewat kombinasi nasihat dan pengalaman pribadi. Nah, benar gak nih Ikari? Terus ada Rahmadi dan juga Pak Darwin yang pagi hari ini pilih jawabannya D ya. Aku langsung mencoba memperbaiki diri kalau nasehatnya itu benar. Nah ini artinya nih, artinya tuh kamu termasuk pribadi yang terbuka dan mau berkembang guys. Kamu memahami bahwa menerima nasehat itu bukan berarti lemah. Dan sikap ini membuat kamu lebih cepat belajar dan bertumbuh dibanding banyak orang yang lain. Nah itu jawabannya ya buat Rahmadi dan juga Pak Darwin. Oke, kita masih ngobrolin tentang nasehat pagi hari ini. Jadi sebenarnya tuh ada gak sih dampak positif dari kalau kita itu mengabaikan yang namanya nasehat? Kalau dampak negatifnya pasti kita udah pada tahu ya, dampak negatif dari kalau kita itu gak memperhatikan, gak mendengarkan yang namanya nasehat. Tapi kalau dampak positif dari mengabaikan nasehat itu apa sih? Jadi ternyata ada juga sisi positifnya guys, asal tetap bijak kitanya ya. Kadang mengabaikan nasihat itu membuat seseorang belajar dari pengalaman nyata, terus menjadi lebih mandiri, terus kita akan menemukan jalan kita sendiri dan melatih yang namanya tanggung jawab atas keputusan pribadi yang sudah kita dapatkan gitu. Karena tidak semua nasihat ini juga selalu cocok ya untuk semua orang ya. Tapi masalahnya nih, banyak orang tuh baru sadar setelah mengalami yang namanya kerugian besar, setelah mengalami yang namanya kegagalan. Nah, kalau dia seperti ini, kita tuh bakal kehilangan yang namanya kesempatan ya. Kita bakal kehilangan atau bisa merusak yang namanya hubungan baik, atau menyesal karena terlalu keras kepala. Jadi mengabaikan nasihat boleh aja, tapi jangan sampai menolak
semua masukan hanya karena ego kita. Jadi menurut kamu Heartliner, lebih baik belajar dari pengalaman sendiri atau kita belajar dari pengalaman orang lain? Gimana nih? Kamu tipe orang juga yang suka belajar dari cerita dan pengalaman orang lain, atau kamu mesti mengalaminya sendiri gitu?

0: Siang-siang kayak gini enaknya dengerin lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa.
1: Ya bisa lah. Cus, langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Ditemenin hostnya Bung Dika Aruan. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lu juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
0: Wih, seru dong ya. Gua mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
1: Acu.

tentang nasehat pagi hari ini di Morning Espresso. Jadi gimana sih agar bisa mendengarkan nasehat dengan hati yang terbuka, supaya kita itu enggak salah sangka gitu ya dengan yang menasehati kita. Nah, jadi kita itu jangan langsung defensif ya. Dengerin dulu aja nasehatnya itu sampai selesai. Karena tidak semua nasehat itu adalah serangan ya guys ya. Dan pisahkan juga cara penyampaian dan isi nasehat. Kadang penyampaiannya mungkin kurang enak, tapi isinya itu ternyata benar loh. Dan jangan lupa juga untuk menanyakan pada diri sendiri, kalau dia benar, apa ya kira-kira yang harus aku perbaiki. Nah, pertanyaan ini yang kita tanyakan di dalam hati kita ya. Ketahuilah bahwa kalau kita bertanya dalam hati kita, kira-kira apa yang harus aku perbaiki, itu tuh sama kayak kita itu belajar tentang kerendahan hati ya. Belajar kerendahan hati untuk menerima nasihat dari orang lain, untuk kita itu bisa introspeksi diri, memikirkan kira-kira nasihat itu baik enggak ya untuk aku lakukan, dan kira-kira ke depannya nih, kalau seandainya nasihat itu aku terapkan dalam kehidupan aku, kira-kira kehidupan aku bakal jadi lebih baik gak ya? Kira-kira ke depannya aku bakal jadi pribadi yang lebih baik lagi gak ya? Mungkin ini bisa jadi refleksi buat kita ya, kita pikirkan baik-baik tentang nasihat yang diberikan buat kita. Dan juga memang tidak semua nasihat ini bisa ditelan mentah-mentah. Jadi kita harus saring, harus pikirkan, lalu ambil apa yang baik, yang berguna buat kita ke depannya, dan apa yang tidak perlu kita simpan di dalam hati. Karena kebanyakan orang nih, kalau udah sakit hati, kalau udah kepahitan, itu tuh kayak kita itu kayak membangun tembok ya guys. Kayak kita itu gak bisa lagi nerima nasihat orang. Seakan-akan dan seolah-olah setiap nasehat yang diberikan ke kita itu adalah sebuah serangan gitu, yang membuat kita itu kayak, ah aku gak kayak gitu deh orangnya, ah aku gak begitu deh gitu ya. Jadi beneran ya, kalau kita mendapatkan nasihat, terima aja dulu semuanya, didengerin dengan baik. Gak perlu kita memotong dan tidak perlu kita itu melakukan pembelaan. Didengarkan dulu, introspeksi diri, karena disitulah kita juga belajar tentang kerendahan hati. Dan sebuah penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa kualitas mendengarkan ini dapat membuat hubungan menjadi lebih hangat, dan emosionalnya juga bisa lebih sehat. Nah, begitu kita bareng-bareng belajar ya. Bukan berarti di sini Ragilzi adalah orang yang perfect, no guys. Kita bareng-bareng belajar untuk bisa menjadi pendengar yang baik, untuk bisa menerima setiap nasihat untuk kita.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dika Aruam. Jaksa KPK ungkap Dirjen Bea Cukai terima 213.000 dolar Singapura dari bos Blue Ray. Pengembangan bioenergi sorghum percepat transisi energi dan kurangi emisi. Dari Pemkot Jakbar dalami dugaan prostitusi anak di Lokasari Taman Sari. Kita mulai dengan informasi yang pertama. Jaksa Penuntut Umum KPK mengungkap dugaan aliran dana suap yang mengalir ke Direktur Jenderal Bea Cukai, Jaka Budi Utama. Dirjen Bea Cukai diduga menerima uang sebesar 213.000 dolar Singapura dalam kasus barang impor ilegal PT Blue Ray Cargo. Fakta mengejutkan dibongkar oleh jaksa berdasarkan kesaksian pejabat internal Bea Cukai dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. KPK kini terus mendalami komunikasi intensif antara saksi kunci dengan pemilik perusahaan kargo guna mengusut tuntas skandal suap komoditas impor tersebut.

mampu mereduksi emisi secara langsung pada pembangkit listrik tenaga uap. Proyek ini juga disiapkan untuk memperkuat ketahanan energi dan pangan, sekaligus membidik peluang ekspor ke Jepang dan Korea Selatan. Dan untuk informasi selanjutnya, pemerintah Kota Jakarta Barat memberikan perhatian serius dan bergerak cepat mendalami dugaan praktik prostitusi anak di kawasan Lokasari Taman Sari. Kasus eksploitasi anak di bawah umur menjadi sorotan tajam setelah viral di media sosial. Pelaksana tugas Kepala Sudin PPAPP Jakarta Barat, Rizky Hamid, menegaskan pihaknya kini tengah melakukan investigasi mendalam bersama Dinas Sosial. Pemerintah memastikan akan memperketat pengawasan dan bersinergi dengan aparat hukum demi memberantas jaringan eksploitasi anak di ibu kota.

0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
1: .6 Heartline FM.

hampir mau 2 jam nih waktu aku untuk menemani kamu di Morning Espresso. Oke, Heartliner, aku mau ucapkan terima kasih buat kalian semuanya yang pagi hari ini sudah bergabung ya, udah nemenin Ragil. Thank you buat Jenny, buat Jules. Terus kemudian ada Pak Darwin tadi, Ibu Mona Saragi juga, ada Ibu Rita Mutiara, ada Mbak Sari. Terima kasih semuanya, ada Ibu Lydia juga, dan semua teman-teman yang sudah bergabung di live TikTok Heartland FM ya. Thank you buat setiap semangatnya yang udah dikasih, diberikan buat Ragil Z. Kita masih ngobrolin tentang nasehat Heartliner ya. Jangan kamu sampai melupakan yang namanya nasehat, apalagi kalau itu adalah nasehat yang baik banget untuk mengubah kehidupan kita. Jangan tunggu menyesal baru mendengar ya, karena banyak penyesalan itu lahir bukan karena kita tidak pernah diberitahu, tapi karena kita tuh merasa jadi orang yang paling tahu segalanya. Kadang nasehat memang terasa mengganggu ya, tapi di balik semua itu ada orang yang sebenarnya itu gak ingin kita jatuh di lubang yang sama. Tidak semua nasehat harus diikuti, tapi mendengarkan dengan bijak adalah tanda sebuah kedewasaan. Karena hidup akan jauh lebih ringan jika kita bisa belajar bukan hanya dari luka sendiri, tapi juga dari pengalaman orang lain. Nantikan kembali Morning Espresso yang akan selalu hadir menemani kamu setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis dari jam 8 sampai dengan jam 10 pagi. Dan sesaat lagi bakal ada SKI Sketsa Keluarga Indonesia, masih ditemani bersama dengan Ragil Z dan Dika Arwan. Jadi jangan kemana-mana ya. Heartland FM, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Zi, mau gue traktir gak?
1: Ya mau lah, mana ada orang kagak mau ditraktir.
0: Nah, gue beliin ya undi-undi sama molen.
1: Lah, emang lu punya duit? Kemarin bukannya lu bilang lu kagak punya duit ya?
0: Ada, lumayan, 50 ribu kembalian kantor.
1: Ah, kembalian kantor? Berarti uang kantor maksud lu?
0: Ya, iya sih. Ya udah yuk gue traktir, lumayan tau.
2: Sekecil apapun bentuk korupsi bisa memicu kebiasaan buruk dan mengurangi kepercayaan orang lain terhadap kita. Ingat, perubahan dimulai dari diri kita sendiri. Tanamkan kejujuran di dalam hati untuk Indonesia bebas korupsi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 100,6 Heartland FM.

bulan Mei penuh harapan. Heartline hadir untuk temani langkah-langkahmu. Heartline Radio memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Sketsa Keluarga Indonesia. Selamat pagi pendengar, bersama dengan saya Ragil Zee dan juga Dika Arwan. Kita berjumpa kembali di Sketsa Keluarga Indonesia ya, di hari Kamis ini ya Dika ya.
1: Yes.
0: Wah, gak berasa udah hari Kamis ya Dika ya.
1: Dan tentunya di setiap hari Kamis di minggu keempat ini, kita merupakan program kerjasama dengan LKBH FHUPH. Tentunya untuk topik di pagi hari ini, kewajiban alimentasi daftar hukum Indonesia, hak anak atau beban orang tua. Kita buka nih untuk teman-teman yang mau bergabung di 0819-269-1000 atau bisa juga bergabung melalui akun live YouTube kita di pagi hari ini.
0: Oke, dan kita tidak hanya berdua karena sudah ada narasumber yang bergabung di pagi hari ini. Selamat pagi, langsung kita sapa aja ya Dika. Yuk. Ya, ada siapa aja nih?
1: Ada Dr. Christine Susanti, SHM HUM, yang terhubung melalui sambungan Zoom. Selamat pagi, Bu Christine.
0: Selamat pagi, Bu Christine. Ya,
1: ya.
0: Suaranya belum masuk nih. Belum terdengar, Ibu Christine. Oke. Selain Ibu Christine, kita juga nanti akan berbincang dengan tim LKBH FHUPH dengan Kak Revianti Yovinka ya, SHMH.
1: Yes.
0: Oke, kita sapa dulu. Mungkin suaranya sudah masuk Kak Revi.
2: Ya, selamat pagi.
0: Iya.
1: Pagi Kak Revi.
2: Selamat pagi Kak Dika. Okay.
0: Baik, Ibu Christine, apakah suaranya sudah masuk? Coba Bu Christine.
3: Ya, suaranya jelas.
1: Oke.
0: Siap Ibu Christine. Nah, pagi hari ini kan kita lagi ngobrolin tentang kewajiban alimentasi dalam hukum Indonesia, hak anak atau beban orang tua ya. Mungkin ini sebelumnya mungkin bisa diberikan penjelasan dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan kewajiban alimentasi dalam hukum Indonesia. Silakan mungkin Ibu Christine dulu. Silakan.
3: Ya, baik. Jadi kewajiban alimentasi itu merupakan kewajiban orang tua terhadap anak. Untuk apa? Untuk memberikan biaya nafkah pemeliharaan. Anak ini kan dihasilkan dari buah cinta kasih orang tua. Nah, ketika anak ini lahir, tentu ada kewajiban moral dan juga disertai tanggung jawab yang kemudian dituangkan tertulis, dilegalkan, ya, legalisasi diatur lebih lanjut dalam kewajiban hukum. Untuk supaya menjaga jangan sampai anak ini terlantar. Ya, contoh biaya hidup, ya, makan, sekolah, pendidikan, kesehatan, ya, pemeliharaan sampai dengan anak ini menjadi dewasa menurut hukum. Seperti itu.
1: Oke.
0: Baik, memang banyak banget anak yang saat ini tuh menjadi korban perceraian dan juga konflik rumah tangga ya, karena hak nafkah dan pemeliharaannya ini tidak terpenuhi. Dan dalam praktiknya tidak sedikit orang tua khususnya ayah yang lalai untuk menjalankan kewajiban alimentasi terhadap anak. Nah, itu yang akan kita bahas pagi hari ini ya.
1: Yes.
0: Ibu Christine dan juga Kak Revi dan Dika Arwan. Oke, kita lanjut lagi. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Christine tentang yang dimaksud dengan kewajiban alimentasi. Kalau begitu mengapa nih kewajiban nafkah anak ini dianggap sebagai hak anak dan bukan sekedar kewajiban moral dari orang tua? Mungkin Kak Revi bisa menjelaskan, silakan Kak Revi.
2: Iya. Jadi kenapa kewajiban anak itu dianggap sebagai hak anak? Jadi nafkah itu merupakan bagian, ya tadi kan sudah disampaikan ya Bu Christine, bahwa itu kan bagian dari perlindungan hukum juga. Dan sebenarnya kalau kita ketahui di Indonesia kita sendiri itu sebenarnya kita juga udah menganut namanya prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak. Jadi kita juga udah pernah nih mengratifikasi lah terkait dengan peraturan bahwa yang dimana prinsip itu adalah mengenai the best interest of the child. Dan kita di Indonesia sendiri, di hukum modern ini, kita tuh di dalam undang-undang dasar, bahkan di hukum negara kita juga sendiri itu juga udah mengatur mengenai undang-undang perlindungan anak. Tadi juga sempat disebutkan bahwa di mana anak itu wajib untuk mendapatkan hak perlindungan, misalkan dari hak yang hidup yang layak, mendapatkan nafkah, mereka juga berhak untuk mendapatkan pendidikan. Kenapa? Karena anak itu kan masih dianggap belum bisa mandiri ya untuk memenuhi kehidupannya. Jadi itu merupakan suatu hak dan itu juga sudah diatur di dalam peraturan kita di Indonesia seperti itu.
1: Kalau dikatakan yang bertanggung jawab nih Bu Christine dan Kak Revi, siapa sih yang paling bertanggung jawab dalam pemenuhan hak anak ini?
2: Oh ya, mungkin dari saya dulu ya berarti ya Kak.
1: Oke, silakan Kak.
0: Silakan.
2: Ya, yang bertanggung jawab sebenarnya tetap harus dari kedua orang tua gitu. Jadi di mana ayah itu punya posisi peran penting ya untuk memberikan tanggung jawab, untuk memberikan nafkah bagi anak-anaknya. Jadi nggak cuma ayah, sebenarnya ibu juga punya hak, apa punya kewajiban untuk memberikan pengasuhan. Kalau mungkin dulu sampai sekarang mungkin masih mengenal kalau misalnya ayah yang punya peran utama. Tetapi kalau sekarang kedua orang tua, mau baik ayah dan ibu, juga memiliki peran utama untuk memberikan kewajiban untuk memberikan nafkah bagi anak-anaknya. Seperti itu.
1: Oke.
0: Dari Bu Christine mungkin mau menambahkan, silakan Bu Christine.
3: Ya, sebenarnya kalau bicara kewajiban, siapa yang paling bertanggung jawab, memang sudah ada pergeseran ya kalau kita perhatikan. Dalam praktiknya, kalau dulu tanggung jawab ini ada pada ayah. Kenapa? Karena ayah itu sebagai kepala keluarga. Kita menganut sistem patrilineal, ya kan? Nah, namun dengan berkembangnya zaman, dengan juga tuntutan ekonomi yang terus banyak ya, besar ya, tentu tidak cukup kalau hanya ayah saja yang bekerja. Nah, ini ibu juga ikut ya, mulai ikut dalam bekerja. Ya, itu yang kita lihat sekarang ini. Tapi sekali lagi kalau ditanya ini kewajiban siapa? Kewajiban dari kedua orang tua yang dikatakan oleh Mbak Revi tadi. Nah, cuma permasalahannya ya, kadang-kadang dalam praktik kita sering menjumpai bahwa justru dari dalam beberapa kasus si ayah nih yang melalaikan kewajiban ini, yang kemudian ya sudah ibumu saja, ibumu kan juga bekerja, ibumu kan juga punya uang. Nah, itu dijadikan dasar, ibu bekerja itu dijadikan alasan untuk menggeser peran ayah untuk bertanggung jawab. Ya, tapi ayah tetap ingin dihargai. Nah, ini kan kurang fair sebenarnya ya. Tidak mau melakukan kewajiban tapi ingin dihargai. Nah, harusnya dia menunjukkan peran tanggung jawab itu dulu kalau ingin dihargai oleh anak. Seperti itu.
0: Oke. Baik, Ibu Christine, berarti apakah alasan bahwa seorang ayah ini tidak bekerja itu bisa menghapus kewajiban seorang ayah terhadap anaknya?
3: Tidak. Kewajiban itu tetap ada. Ya, kewajiban itu tetap ada. Nah, tetapi dalam praktiknya di hukum Indonesia memang belum ada aturan hukum yang bersifat memaksa untuk ayah itu harus bertanggung jawab memenuhi kewajibannya terhadap anak. Saya bicara dalam konteks masih hubungan suami istri ini masih ada ya, masih terikat perkawinan. Ya, belum ada aturan hukum yang secara tegas memberikan sanksi untuk ayah yang lalai menjalankan kewajibannya. Ibu bekerja, ayah hanya di rumah main HP, lupa tanggung jawab. Nah, itu belum ada sanksi hukumnya. Tetapi ketika ayah dan ibu ini sudah bercerai, nah ini ada perbedaan waktu ya. Ketika sudah terjadi perceraian, maka kewajiban hukum itu sudah bersifat memaksa. Baik secara perdata maupun pidana. Tuh, sudah mulai memaksa. Saya katakan dalam konteks perdata, ya, si mantan istri ya bisa menggugat, meminta, menuntut di dalam berkas perkara cerainya itu supaya suami juga ikut dibebankan kewajiban untuk pemeliharaan anak. Itu ikut membantu, ikut andil, karena ini kan anaknya kan bersama ya dulu ya, gitu loh. Ya, tanggung jawab bersama gitu loh. Nah, jangan sampai perceraian ini justru menjadikan kewajiban ini menjadi timpang berat sebelah dengan santainya digeser kepada pihak lain. Sebaliknya juga ketika ayah melalaikan kewajiban itu ya, apalagi kalau sudah ada putusan perdata tentang kewajiban alimentasi yang mengatur setiap bulan wajib memberikan uang pemeliharaan anak sebesar sekian rupiah, nah itu wajib dipenuhi. Kalau tidak, maka itu bisa bergeser ke pidana penelantaran anak. Dan itu diatur di dalam undang-undang KUH pidana kita maupun undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Penelantaran anak juga termasuk di situ.
1: Ini kenapa dimasukkan ke kekerasan dalam rumah tangga nih, Bu Christine?
3: Ya, karena salah satu bentuk dari kekerasan rumah tangga itu tidak hanya kekerasan fisik, verbal, atau kekerasan seksual. Tetapi penelantaran itu juga merupakan suatu perbuatan pidana. Itu kenapa sampai kasus penelantaran anak tidak diberikan nafkah itu masuk dalam tindak pidana.
1: Oke, ini dalam case untuk bercerai ya. Tapi kalau dalam case masih sama-sama itu belum ada sanksi yang menegaskan gitu ya, Bu Christine?
3: Ya, kalau saya perhatikan ya dalam peraturannya ya normatifnya ya itu belum ada sanksi yang memberikan apa aturan tegas jelas sanksi hukum ya berapa atau seperti apa kalau si ayah ini melalaikan kewajibannya. Belum ada.
1: Oke.
0: Ya. Berarti ini nominalnya ini harus benar-benar sudah disepakati antara suami dan istri ya, Bu Christine, pada waktu bercerai.
3: Kalau Mbak tanya harus disepakati, tentu akan sulit Mbak disepakati. Kenapa? Karena pada kenyataannya pasti ada saja pernyataan-pernyataan tidak bisa dan tidak sanggup. Ya. Nah, kalau menunggu disepakati dalam kenyataan itu kecil terjadi. Nah, biasanya hakimlah yang akan menentukan. Contoh, si istri menuntut pemenuhan kewajiban alimentasi terhadap anak yang bernama A setiap bulannya misalnya 25 juta rupiah misalnya. Ya. Kenapa 25 juta rupiah? Tentu si istri harus bisa membuktikan bahwa biaya untuk pemeliharaan anak itu biaya pendidikan, ya kita tahu biaya sekolah dan segala macam mahal, ya. Nah, juga kebutuhan sehari-hari, ya. Nah, seperti apa? Belum lagi kan sekarang anak-anak juga ada pelajaran-pelajaran tambahan, ekstrakurikuler dan segala macam. Nah, makanya dia harus membuktikan bahwa memang biaya itu yang dia tuntut adalah sebesar 25 juta rupiah per bulan. Nah, apakah biaya itu akan dikabulkan oleh hakim? Nah, hakim akan melihat si ayah ini bekerja apa? Atau juga dia tidak bekerja. Nah, kalau dia tidak bekerja dituntut 25 juta per bulan, ya impossible. Ya. Nah, tapi di sisi lain juga hakim ketika akan mengabulkan ini juga harus rasional melihat kemampuan dari si ayah ini, si suami yang sedang digugat ini, gitu loh. Seperti itu.
0: Ya, oke, baik. Tapi kalau seandainya hakim sudah menentukan dan melakukan penyelidikan gitu ya, terus sudah ketok palu bahwa harus sekian gitu nominalnya gitu setiap bulannya gitu, tapi ayahnya ini merasa nggak sanggup, nggak bisa gitu. Nah, kalau seperti ini gimana nih? Mungkin Kak Revi bisa bantu jawab. Silakan.
2: Mungkin nanti kalau misalkan ayah tidak menyanggupi gitu ya,
0: iya,
2: Kak.
0: Nggak menyanggupi.
2: Kalau misalkan biasa, nanti kalau misalnya persidangan biasanya mungkin kalau misalnya biasanya dari pihak istri mungkin bisa memberikan laporan ya. Atau mungkin nanti Bu Krisi mungkin bisa nambahkan ya Bu bantuan. Dia mungkin bisa memberikan laporan, disampaikan, atau biasanya dari pihak istri, biasanya nanti mungkin bisa selain memberikan laporan, dia bisa mungkin bisa minta bantuan lah. Biasanya disampaikan dulu ya kepada pihak suami, kalau memang tidak ada kesepakatan, mungkin mungkin bisa minta bantuan lah dari kuasa hukum atau misalkan ke pengadilan seperti itu. Mungkin kalau dari Bu Christine ada tambahan.
0: Oke. Ya, silakan Ibu Christine. Karena kan kita lihat tuh kadang-kadang suka di infotainment gitu ya kalau perceraian artis-artis itu kan 1-2 bulan, 3 bulan pertama itu rutin kirim ke anaknya gitu kan si papanya ini. Tapi setelah 4 bulan, 5 bulan udah bablas, udah lupa gitu.
1: Gimana tuh Bu Christine? Misalnya kalau ya mungkin waktu persidangan masih mampu gitu lah dalam waktu 1-2-3 bulan. Tapi kita kan nggak tahu nih ke depannya apakah masih mampu atau tidak. Ini untuk penanganan perkara seperti ini gimana nih caranya, Bu Christine?
3: Ya, sebenarnya ketika sudah ada putusan pengadilan, kita harus melihat bahwa putusan pengadilan itu merupakan suatu produk hukum yang memberikan kaidah norma yang mengikat untuk para pihak yang disebut dalam perkara itu. Ya, jadi suami atau istri yang disebutkan namanya dalam perkara tersebut, dalam perkara cerai tadi, ya, di mana ada putusan mengenai kewajiban alimentasi per bulannya berapa, maka mereka wajib untuk tunduk. Itu sebagai aturan hukum. Itu dulu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya si ayah ini tidak mau tunduk, tidak mau melaksanakan sebagaimana yang menjadi isi dari putusan itu, maka tentu ya pihak yang dirugikan dalam hal ini siapa? Yang pertama anak. Yang kedua adalah si ibu. Ya. Nah, pihak yang dirugikan dapat mengajukan upaya ke pihak yang berwenang, pihak yang berwajib. Siapa dalam hal ini adalah kepolisian, minta bantuannya supaya ya ditindaklanjuti. Nah, laporan ke polisi ini sekali lagi jangan dilihat sebagai upaya untuk mengkriminalisasi, bukan. Ya, tapi untuk supaya memberikan semacam upaya represif yang bersifat menekan supaya pihak yang lalai ini mau patuh. Ya, kebayang ya. Jadi orang yang tidak mau tunduk pada putusan pengadilan masih banyak dalil ini itu, nah kita bisa lapor ke polisi. Sekali lagi bukan untuk mengkriminalisasikan dia, untuk meletakkan dia sebagai penjahat atau apa, tapi untuk minta supaya polisi juga sebelum mereka menindaklanjuti laporan ini, ya proses hukum, ya paling tidak ini disadarkan dulu. Nah harapannya kan ketika ada di laporan di polisi, dipanggil terlapornya, diberikan nasihat, penjelasan, dia mengerti dan selesai masalahnya, ada perdamaian. Karena ini masalah keluarga domestik ya, menyangkut hak anak. Gitu. Tapi kalau seandainya tidak, ya ini berlanjut ke ranah pidana. Bisa. Nah, ini yang sering orang tidak menyadari. Sebenarnya kalau bicara kewajiban alimentasi ini, ada satu lagi poin yang lebih menarik, Mas, Mbak, ya. Yeah. Apa menariknya? Terkadang ketika orang mau bercerai, suami istri mau bercerai, ini kan saling ribut berebut anak ya. Anak mau dibawa ke sini, bapak mau minta anak, ibu mau minta anak, ya saling memperebutkan. Seolah-olah kalau saya anak ini seperti barang diperebutkan, dan ada ego yang bermain di situ, ya. Nah, tetapi ketika misalnya salah satu diputus oleh pengadilan hak asuh anak, ya diasuh atau jatuh pada ibunya misalnya. Nah, biasanya si ayah ini 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan pertama nih seperti yang tadi Mbak bicara, cuma menjalankan kewajiban 3 bulan pertama. Berikutnya udah mulai mangkir. Kadang-kadang berpikirnya apa alasannya? Ya kan alimentasinya di sana, pemegang hak asuhnya di sana ya, pemegang hak asuh bertanggung jawab. Nah itu salah, itu salah. Ya, pemegang hak asuh ini kan siapa yang menurut hukum ya dianggap paling cakap untuk mengurus anak. Mengurus anak loh, mengurus, merawat, membesarkan, bukan sekedar memberi uang. Mengurus anak. Nah, siapa? Itu kan tentu banyak kriteria penilaian. Ya. Dari sisi waktu, dari sisi perhatian, ya, mengurus anak itu tidak gampang. Nah, siapa yang diberikan kewenangan itu? Yang kedua, tetap biarpun misalnya hak asuh ini jatuh pada ibu, kewajiban ayah itu tidak gugur, tidak hilang, tidak tergantikan oleh ibu, tetap dia punya kewajiban itu. Itu kalau pemegang hak asuh diberikan kepada salah satu pihak. Tapi dalam kasus lain, bisa saja putusan pengadilan menjatuhkan pengasuhan anak dilakukan secara bersama-sama oleh ayah dan ibunya. Bisa.
1: Oke.
3: Waktu itu. Ya.
1: Berarti artinya jadi, dalam case untuk yang bercerai gitu, jika untuk hak asuh anak berada di tangan ibu, ayah ini tetap untuk melakukan kewajibannya seperti itu ya, Bu Christine?
3: Ya, tetap harus. Bahkan begini, kenapa tadi saya katakan tetap harus melakukan itu? Karena sekali lagi kewajiban hukum itu mengikuti. Tidak bisa kita delegasikan kepada pihak lain. Apalagi ini sudah putusan pengadilan, tidak bisa, harus dilaksanakan.
1: Oke.
3: Harus ini dilaksanakan.
1: Dalam kondisi apapun ya, seperti itu ya, Bu Christine, baik cerai atau tidak gitu.
3: Ya, baik cerai atau tidak.
0: Okay.
3: Harus dilaksanakan. Ya, tidak ada alasan saya tidak bekerja. Masalah besar kecil nominal itu nomor dua. Tapi ketika kita bicara hak anak, berarti kewajiban orang tua. Anak juga tidak minta dilahirkan ke dunia, kan? Tapi ketika kita menghadirkan dia ke dunia, maka kita punya tanggung jawab, baik secara moral maupun secara hukum, untuk mengasuh dan membesarkan dia. Kalau masalah bercerai, itu kan pilihan orang tua. Tidak bisa mempertahankan perkawinannya. Tapi jangan sampai perceraian ini mengakibatkan anak dirugikan kepentingannya. Dia sudah kehilangan loh, apa namanya, orang tuanya tadi karena bercerai. Tentu kan dia merasa tidak nyaman ya dengan perceraian orang tua. Ya itu dia sudah terima, karena keputusan orang tua sudah seperti itu. Nah, jangan sampai anak ini dikecewakan lagi yang kedua, diambil lagi haknya yang kedua. Untuk apa? Untuk ditelantarkan. Itu keputusan bercerai, sekali lagi itu keputusan dari orang tua. Jangan sampai anak menjadi korban. Ini banyak terjadi.
0: Ya, baik, Ibu Christine, ini ada nggak sih alasan gitu atau kondisi khusus yang pada akhirnya membebaskan kewajiban sang ayah dalam menafkahi anaknya gitu? Ada nggak?
3: Ya, kondisi khususnya ada tentu ya. Contoh misalnya satu, ayahnya meninggal dunia. Ya, nah itu. Tapi kalau bicara ayah meninggal dunia, tentu kan anak menjadi ahli waris. Ya. Yang kedua, kondisi tertentunya adalah contoh ayahnya sakit, sehingga dia tidak bisa menjalankan kewajibannya dalam bekerja lagi. Nah, itu kan tentu kita tidak bisa paksakan. Tapi kalau badannya sehat, ya, ya dia bisa bekerja kok. Oh, kenapa dia tidak melakukan itu?
1: Oke, Bu Christine, kalau Bu Christine lihat nih, mungkin sekarang di luar sana banyak juga nih teman-teman ataupun keluarga muda gitu, kita katakan gitu lah ya, yang suaminya mungkin tidak bekerja tapi istrinya bekerja, tapi mereka sama-sama saling sepakat nih, ya udah mungkin untuk alimentasi ini ke pihak istri dulu nih. Tanggapan dari Bu Christine dan Kak Revi mungkin bisa menambahkan gimana nih? Apakah bisa terkait kita ke hukum nih untuk melihatnya?
3: Mungkin Revi dulu, silakan.
0: Silakan, Kak.
2: Maaf, boleh diulangin lagi, Kak? Ya. Suaranya agak...
1: Ini kan di fenomena mungkin di luar sana banyak juga nih teman-teman yang case-nya suaminya tidak bekerja tapi istrinya bekerja. Terkait dengan alimentasi ini mungkin mereka sepakat nih dari sisi istri dulu. Oke, yang menanggung untuk kebutuhan anak-anak dari pihak istri dulu. Sementara untuk dari orang tua, mungkin dari pihak suaminya ini membantu dalam hal untuk ya mungkin menjaga anak, membereskan anak. Ini kalau dilihat dari sisi hukum, apakah suami ini tetap untuk apa ya, ada pelanggaran dalam alimentasi atau seperti apa nih?
2: Oke, baik. Kalau untuk masalah terkait pelanggaran, sebenarnya gini, kalau untuk pembagian ya, terkait untuk tanggung jawab dan gitu, sebenarnya kan kedua orang tua itu kan wajib, jadi terutama harusnya dari ayah. Itu yang pertama. Ya biasanya kalau misalkan dalam case seperti ini, mungkin ini sudah disampaikan juga ya sebelumnya, bahwa nantinya kan di dalam seketika misalnya orang tua bercerai, terus misalnya orang dari pihak ayah misalnya belum sanggup gitu, biasanya dalam pihak pengadilan pasti akan membagi terlebih dahulu. Seperti itu. Jadi dipandang apakah dilihat dari ekonomi si ayah, apakah bisa mampu mencukupi, atau misalkan dia hanya mencukupi, oh sebagian saja. Lalu nanti kalau misalnya sebagian mungkin dari ibu, mungkin selama ayahnya belum mungkin belum mendapatkan pekerjaan, atau misalkan sambil menunggu terpenuhnya ekonomi, nah nanti dari pihak ibu mungkin akan diminta untuk membantu ayah untuk memenuhi kebutuhan anak, seperti itu. Nanti itu tetap sesuai dari kebutuhan dari pengadilan seperti itu.
1: Ini kalau kasus case-nya ini masih sama-sama nih Kak Revi, apakah sama nih?
2: Kasusnya boleh dulu, maaf Kak.
1: Belum bercerai, ini case-nya belum bercerai, mereka masih sama-sama dalam pernikahan.
2: Oh, case-nya belum bercerai. Kalau misalkan case-nya belum bercerai, ya sama sih. Itu dilihat lagi. Pokoknya intinya adalah seperti ini, kalau misalnya dalam hukum kita terus kita dilihat lagi ya. Sebenarnya kalau misalkan mungkin oh kalau dari pihak ayah belum mampu, mungkin dihandle dulu oleh ibunya itu. Jadi tetap kewajiban itu sebenarnya diutama tetap di ayah. bukan di ibu, seperti itu.
1: Baik.
2: Walaupun mungkin sekarang keduanya lebih mengenal ya, bahwa keduanya sebenarnya dua-duanya memiliki kewajiban untuk mengasuh, tetapi ayah yang lebih utama, karena di dalam undang-undang perkawinan juga sudah diatur bahwa untuk kewajiban memenuhi kebutuhan anak itu tetap ada di bapak dan ibu. Selama bapak belum bisa memberikan nafkah, ibu juga memiliki kewajiban untuk membantu si ayah dan memberikan nafkah.
0: Oke. Ibu Kristen mungkin mau menambahkan, silakan.
3: Ya, jadi kalau bicara mengenai kewajiban alimentasi, ya, kewajiban pemeliharaan orang tua terhadap anak, itu bisa kita bagi secara garis besar bisa kita bagi dua ya. Yang pertama, kewajiban yang bersifat material, nafkah dalam bentuk material, uang. Yang kedua, non-material. Nah, kebanyakan orang kan kesulitan ya, contoh dalam melakukan kewajiban pemenuhan kewajiban yang material tadi, uang. Ya, karena mungkin gajinya kurang ya dan segala macam ya. Tapi kan kalau tidak bisa memberikan kewajiban material tadi, setidaknya memberikanlah kewajiban non material. Perhatian kepada anak, waktu. Karena sekali lagi anak ini butuh dua sosok dari ayah dan ibu loh. Anak nggak mau tahu cerai atau tidak cerai, tapi dia punya hak untuk mendapatkan pola pengasuhan yang berimbang, ya itu. Nah, jadi kalau tidak bisa memberikan kewajiban materialnya, ya berikanlah kewajiban imaterialnya. Kenyataannya tidak bisa memberikan kewajiban imaterial, tidak mau juga melaksanakan kewajiban material. Tidak bisa memberikan yang material, tidak mau juga melakukan yang imaterial, itu. Ya. Okay. Nah, kalau seperti ini tentu ya sudah merugikan kepentingan anak seperti tadi yang dibilang oleh Mbak Revi, gitu loh. Tetap tanggung jawab itu harus ada. Masalah penghasilannya kurang ya tidak masalah. Tapi lakukan dulu. Lakukan itu, berikan perhatian bentuk-bentuk kewajiban tadi itu lakukan dulu, tunjukkan dulu. Nah, dalam kasus lain juga ada hal yang menarik. Tidak mau memberikan kewajiban, tidak melaksanakan kewajiban, tapi menuntut haknya. Contoh tadi kalau nggak salah Mbak atau Mas Dika ya yang sempat menanyakan, boleh nggak masalah orang tua cerai menghalangi ketemu anaknya, ya kan? Nah, tidak boleh. Ya, ibu memegang hak asuh. Ayahnya tidak memberikan kewajiban alimentasi kepada anak sama sekali, baik material maupun imaterial. Boleh nggak dia menghalangi bertemu? Ya tentu tidak boleh. Hak untuk salah satu dari orang tua tadi untuk bertemu dengan anaknya tidak boleh ditutup. Tapi itu kan hak. Jangan hanya menuntut hak. Saya tidak boleh dilarang bertemu anak saya. Tapi saya tidak melakukan kewajiban terhadap anak saya. Itu omong kosong, nggak boleh. Kalau mau menuntut haknya, lakukan dulu kewajibannya. Itu. Nah, tapi ada pengecualian memang untuk menemui anak. Ya, di dalam hukum ada kondisi tertentu yang salah satu pihak dari orang tua tidak boleh atau dihalangi untuk bertemu anak, itu manakala memang ya dianggap dapat memberikan pengaruh yang buruk terhadap anak. Contoh ya orang tuanya sering mabuk-mabukan, main perempuan. Ya kehidupan yang tidak baik lah. Nah, kan tentu ini bisa memberikan kekhawatiran bahwa ini akan memberikan contoh penularan yang tidak baik kepada anak. Nah, ini boleh dijadikan alasan untuk melarang. Ya. Nah, tapi kalau untuk pertemuan-pertemuan yang intens kita larang. Ya, dalam kondisi tertentu kita boleh izinkan tapi dengan pendampingan. Ada yang mendampingi supaya tidak membawa pengaruh-pengaruh negatif. Kita bisa filter, kita bisa cegah. Oh, jangan kasih begitu dong. Enggak boleh. Seperti itu.
0: Oke, baik. Dan ini sudah ada beberapa pertanyaan dari pendengar kita ya, Kak Revi dan juga Ibu Kristi. Tapi kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita setelah kita mendengarkan beberapa lagu yang berikut ini.

0: Oke, kita kembali lagi masih di Sketsa Keluarga Indonesia. Dan topik perbincangan kita di pagi hari ini adalah kewajiban alimentasi dalam hukum Indonesia, hak anak atau beban orang tua. Jika Anda memiliki pertanyaan ya seputar topik yang sedang kita perbincangkan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda di 0819-269-1000. Baik Ibu Christine dan juga Kak Revi, ini sudah ada beberapa pertanyaan ya, yeah, yang datang ke WhatsApp kita. Silakan Dika, mungkin okay, bisa dibacakan.
1: Ini menarik nih case-nya nih Bu Christine dan Kak Revi. Ini ada

0: karena disebut masih menantu kan?
1: Iya, tapi sudah meninggal suaminya.
2: Suaminya udah meninggal dan dari mertuanya ini yang membiayai dari anak-anak dari anaknya ini, Bu Christine.
0: Suami sudah meninggal.
2: Iya.
0: Berarti tinggal ibunya saja.
2: Iya.
0: Yang membiayai adalah si nenek ya, katakan gitu ya.
1: Iya.
0: Iya. Begitu. Iya. Ya, kembali kalau sudah meninggal kan otomatis kita tidak bisa menuntut. Karena kewajiban itu melekat kepada orang yang masih hidup. Itu melekat pada orang yang masih hidup. Kalau sudah meninggal tentu tidak bisa menuntut. Itu. Tetapi kan kita juga tidak bisa memberikan beban kepada keluarga lain, contoh nenek ya, untuk menanggung biaya kehidupan dari cucu-cucunya. Tidak. Kecuali memang dari nenek itu bersedia menanggung ya. Tapi kalau memaksa harus melakukan itu tentu tidak bisa. Sekali lagi, yang diberikan beban kewajiban oleh hukum itu adalah ayah dan ibu langsung. Nah, kalau salah satu sudah meninggal tentu tidak bisa dilaksanakan kewajiban itu. Ya. Tapi kan kalau dalam meninggalnya dia meninggalkan warisan, nah warisan ini kan bisa dijual
2: ya,
0: untuk membayar memenuhi kebutuhan si anak tadi untuk biaya sekolah, sehingga tidak menjadi beban bagi keluarga besar, seperti itu.
2: Oke, berarti ini kesediaan dari mertuanya artinya ya, Bu Christine ya?
0: Ya.
2: Tapi kalau mungkin ini mungkin udah merasa keberatan atau tidak sanggup, jadinya gimana nih Bu Christine? Apakah ini alimentasi tetap kembali ke ibu ya?
1: Ibunya harus bekerja gitu ya, berarti ya mau nggak mau ya Bu Christine ya. Karena di sini dijelaskan bahwa ibunya tidak mau menikah lagi dan tidak bekerja begitu.
0: Ya, jadi seperti yang saya bilang ya, tanggung jawab ini ada pada kedua orang tua, ayah dan ibu. Kalau ayahnya sudah meninggal ya, maka seharusnya ya ibunya bekerja ya, supaya kebutuhan anak terpenuhi, seperti itu. Harus bekerja, dia tidak bisa limpahkan kepada orang lain, harus.
1: Ya. Oke, baik, semoga menjawab ya.
2: Yeah.
1: Oke, baik, ini ada pertanyaan lagi. Kali ini dikirim di kolom komentar YouTube kita dari @logis ya. Bagaimana pandangan para narasumber terhadap suami istri yang masih dibiayai oleh orang tua mereka? Silakan Kak Revi mungkin bisa bantu jawab.
3: Kalau untuk orang mereka yang masih biaya orang tua, ya posisinya ya tetap ya masih sah aja ya, karena kan jatuhnya karena mereka posisinya kan anak, jadi masih memiliki hak untuk mendapatkan nafkah. Jadi kalau misalkan kedua orang tuanya masih ingin memberikan nafkah untuk anak-anaknya, ya menurut saya ya sah aja gitu, tidak ada yang salah seperti itu. Memang karena kewajiban dari orang tua kan gitu.
1: Iya, ya. Oke. Tapi ini kemudian dia mengirimkan lagi pertanyaannya. Jadi bagaimana pandangan narasumber terhadap rumah tangga yang sudah ada anak namun masih dibiayai oleh kakek neneknya. Jadi sepertinya yang dimaksud ini bahwa anak-anaknya, cucunya itu dibiayai oleh kakek neneknya. Gitu. Gimana nih tanggapannya? Silakan Kak Revi.
3: Oh ya, kalau misalkan anak mas, kalau misalkan dari jadi kakek neneknya yang membiayai, benar ya?
1: Iya, yang membiayai cucunya gitu.
3: Ya, kalau misalkan dari kakek dan neneknya yang membiayai cucunya, ya juga sama ya. Kalau misalkan memang dari kakek sama neneknya ingin memberikan nafkah tanpa merasa terbebani, dan memang ada keinginan untuk memberikan nafkah, yang menurut saya tidak ada masalah gitu. Anda ingat tadi sudah disampaikan juga oleh Christine ya? Sebelumnya aja kalau misalkan mungkin dari pihak nenek atau kakeknya, oh saya ingin memberikan nafkah untuk cucu saya gitu, ya tidak ada masalah seperti itu. Itu masih tapi tetap balik lagi, kalau untuk tanggung jawab selebihnya itu tetap ada di kedua orang tuanya, seperti itu.
2: Oke, berarti nggak ada masalah ya sebenarnya ya. Tergantung dari ketersediaan. Ini artinya tergantung dari ketersediaan, mungkin kita katakan mertua kali ya, atau dari kakek neneknya, seperti Ibu Christine dan Kak Revi ya.
0: Jadi begini
3: ya,
0: Mbak, kenapa kewajiban alimentasi ini diatur ya, ini merupakan kewajiban orang tua terhadap anak

0: supaya orang tua ini bertanggung jawab terhadap anak-anak yang mereka lahirkan. Itu dulu poinnya yang harus dipahami. Nah, dalam praktiknya memang ada ya keluarga-keluarga tertentu di mana kakek nenek masih mensupport kebutuhan dari papa mama tadi. Nah, ya, kakek nenek yang masih mensupport kebutuhan dari papa mamanya si anak dan juga kebutuhannya si anak. Ada yang begitu. Nah, dalam kondisi seperti ini bagaimana? Tidak ada masalah sebenarnya. Tidak ada masalah. Karena kan itu kan kerelaan hati ya dari kakek dan nenek itu untuk masih terus membiayai. Tetapi seharusnya yang benar adalah ketika anak itu sudah berumah tangga, sudah dewasa, sudah berubah, apalagi sudah berumah tangga, ini dua konteks yang berbeda ya. Ketika anak sudah dewasa, dewasa menurut hukum itu 21 tahun. Dia sudah cakap hukum. Jadi harusnya dia juga sudah bisa memikul beban tanggung jawab atas hidupnya sendiri. Termasuk ketika dia akan menikah. Nah, supaya ini juga menjadi pemikiran ke depan. Jangan terus-menerus ditanggung sama orang tua. Karena ini dalam beberapa kasus ada loh. Ya, jadi ketika anak sudah dewasa, menurut hukum, sudah 21 tahun, sudah cukup untuk dia bisa mandiri, menanggung kebutuhan hidupnya sendiri, bertanggung jawab. Ya, jadi jangan lagi memberikan beban nafkah itu kepada orang tua untuk membiayai itu lagi. Sudah cukup sebenarnya. Nah, begitu juga ketika anak memutuskan untuk menikah, maka dia harus berpikir 2, 3 kali, 4 kali, dan seterusnya. Bagaimana, apakah dia sanggup ketika dia menikahin anak gadis orang, dia sanggup nggak membiayainya? Kalau nanti ada anak yang lahir dari perkawinan mereka, sanggup nggak membiayainya? Nah, ini yang kadang-kadang luput dari pemikiran panjang. Itu, ya. Dan ini jangan sampai dijadikan dasar untuk menggeser. Karena ada kakek nenek yang membiayai, ya sudah orang tuanya santai-santai aja. Harusnya tidak demikian. Ya, harusnya tidak demikian. Kewajiban itu ada pada kedua orang tua kandung langsung dari anak. Bukan dari kakek nenek atau mertua.
1: Ya.
0: Seharusnya seperti itu. Tapi kalau itu mereka mau menjalankannya, ya silahkan saja sepanjang mereka berkenan, sepanjang mereka sukarela.
2: Okay. Berarti ini artinya kembali lagi ke pola asuh mungkin ya, Bu Christine ya. Pola asuh yang permisif mungkin ya.
0: Ya, betul sekali, Mas. Betul.
2: Oke, okay. Bu Christine, kemarin tuh saya sempat lihat gitu kan, kalau kejadiannya atau case-nya suaminya ini benar-benar nggak mampu gitu, tapi dia menjual aset yang dia miliki, apakah ini cukup berhenti gitu? Maksudnya kewajiban untuk mungkin dalam setiap bulannya, atau ini sebagai pengganti untuk itu tadi, dia dengan menjual aset-asetnya, apakah itu cukup, Bu Christine, untuk pemenuhan kewajiban hak anak?
0: Ya, dalam kondisi tertentu, misalnya tadi ya, menjual asetnya karena dia sudah tidak mampu bekerja, apakah dia cacat, sakit, atau faktor usia yang tidak memungkinkan dia untuk melakukan semuanya itu ya dengan maksimal seperti yang menjadi kewajiban dia, dia jual. Boleh-boleh saja. Silakan saja.
2: Ya. Silakan kalau cukup saja. Untuk sekali, itu sudah memenuhi haknya gitu? Memenuhi kewajibannya gitu, Bu Christine?
0: Ya, karena tadi saya katakan, kewajiban orang tua terhadap anak ini ada batasan waktunya juga, Mas. Jadi kewajiban, contoh, Mas Dika punya anak atau Mbak Ragil punya anak. Kewajiban Mas dan Mbak terhadap anak ini ada batas waktunya juga. Artinya kewajiban finansial ya, saya katakan ya.
2: Iya.
0: Ada batas waktunya. Sampai batas berapa? 21 tahun.
2: 21 ya.
0: Jadi bukan dia sudah sampai 30, 40, 50 tahun dibiayain terus. Dia harus bekerja.
1: Iya.
0: Kewajiban finansial itu ada batas waktunya. Itu yang benar. Dan itu maksudnya positif. Untuk apa? Untuk melatih anak mandiri.
1: Iya.
0: Maksudnya saya katakan, ketika Mas bilang ini ada bagian dari pendidikan karakter juga dari keluarga, moral keluarga, betul. Ini pendidikan dasar yang harus ditanamkan supaya anak juga bisa mandiri. Jangan ditopang terus. Tapi itu kewajiban finansial yang ada batas waktunya. Untuk kewajiban non-material, non-finansial, contoh ya, biarpun anak sudah dewasa 21 tahun, kita kan tetap bagaimanapun juga tidak bisa membiarkan dia sebagai anak kita. Kalau dia butuh saran, pendapat, bertukar pikiran, kita masih orang tuanya. Secara moral kita mengingatkan dia, memberikan nasihat. Tapi hanya secara nasihat saja. Kita juga tidak bisa intervensi terhadap kehidupan anak. Dia menikah, punya pemikiran sendiri untuk menyekolahkan anaknya di mana. Ya biarkan suami istri ini yang memikirkan yang terbaik untuk anaknya. Orang tua tidak setuju memberikan pendapat, boleh-boleh saja. Tapi orang tua tidak boleh memaksa. Karena anak ini sudah kewenangan dari orang tuanya langsung, bukan lagi kakek neneknya. Tidak intervensi lagi, hanya saran saja. Itu.
1: Oke, baik. Ini ada satu pertanyaan lagi nih, Ibu Christine, dari pendengar kita, dari Hafid nih. Bagaimana jika kedua orang tua sama-sama tidak mampu secara ekonomi? Siapa yang melindungi hak anak?
0: Nah, silakan. Ini yang sering terjadi. Mungkin sebelum saya jawab, Mbak Revi mau jawab dulu?
1: Silakan, Kak Revi.
3: Iya. Mungkin kalau misal kedua orang tua tidak mampu, nah ini banyak juga ya tadi saya sampai ke bawah, kalau misalnya sekarang itu banyak kedua orang tua, dua-duanya punya anak tapi nggak bisa memenuhi kebutuhannya. Nah biasanya itu sebenarnya di dalam undang-undang juga ya, sebenarnya di dalam hukum kita juga ada mengatur lah. Jadi terkait yang tadi, kalau misalnya tadi udah sempat disinggung juga sebenarnya di awal bahwa anak itu kan memiliki hak ya untuk diasuh dan bahkan tidak boleh ditelantarkan. Tadi kalau misalnya ditelantarkan aja itu bahkan sudah ada undang-undang yang mengatur karena sudah termasuk jadi kekerasan rumah tangga juga seperti itu. Bahwa kalau misalkan anak itu punya hak untuk mendapatkan asuh. Jadi biasanya nanti bisa diminta siapa sih dari keluarganya yang kira-kira bisa membantu untuk memberikan pengasuhan bagi si anak. Nah itu biasanya mungkin dari keluarganya yang terdekat, mungkin dari ayah atau misal dari ibu yang bisa membantu. Nah itu biasanya tetap nanti balik lagi kepada penetapan di pengadilan gitu untuk memenuhi kebutuhan. Tapi biasanya kalau mungkin dari pengadilan bakal akan terlihat kira-kira ayah dan ibu ini bisa sampai mana sih kira-kira tidak bisa dapat memberikan nafkah. Nah itu pasti tentunya nanti akan ditekan walaupun karena kedua orang tua itu tetap harus memiliki pekerjaan seperti itu. Mungkin dari Bu Christine ada yang ingin menambahkan.
1: Ya, silakan Bu Christine.
0: Ya. Jadi kalau kedua orang tua tidak bisa melakukan kewajibannya secara finansial kepada anak, maka ini tentu masalah besar ya menurut saya. Ini menjadi masalah besar karena menjadi beban negara. Kenapa? Karena ini anak-anak ini akan menjadi anak-anak yang terlantar. Kenapa saya katakan terlantar? Untuk sekolah dia nggak bisa sekolah. Secara pemenuhan gizi kesehatan, makanan sehat, mungkin tidak juga. Menjadi beban negara. Nah inilah yang sebenarnya harus dihindari. Ya, sebenarnya sosialisasi, edukasi yang seperti ini yang diperlukan untuk membentuk suatu keluarga, itu memang perlu suatu perencanaan yang matang. Persiapan yang matang secara finansial, secara emosi itu harus benar-benar dipersiapkan. Gitu loh. Jangan sampai kemudian ketika anak lahir ini menjadi beban buat orang lain. Atau beban ke negara. Jangan sampai menjadi terlantar. Ini pentingnya. Ya. Mengajarkan siap enggak untuk bertanggung jawab. Kalau tidak siap ya jangan. Nah ini harus disosialisasikan. Masyarakat kita harus mendapatkan edukasi ini sebenarnya. Kalau kita lihat kenapa beban negara tadi saya katakan itu. Karena itu jadi banyak pengangguran ya. Jadi banyak ancaman kriminal. Mau tidak mau. Nah ini akhirnya kan menjadi rantai masalah sosial. Nah, kenapa jumlah penduduk itu perlu dibatasi? Kenapa menikah itu usianya juga harus dibatasi? Aturannya jelas. Inilah tujuannya sebenarnya. Supaya benar-benar matang, dipersiapkan baik. Matang juga secara organ reproduksi. Menikah usia dini itu beresiko. Secara mental, kejiwaan, fisik, psikis berpotensi resiko. Demikian.
1: Ya. Oke, baik, semoga terjawab ya Hafid. Baik, karena waktu kita juga ternyata cepat banget nih. berlalunya. Kita ucapkan terima kasih buat Kak Revi dan juga Ibu Christine. Mungkin di kesempatan pagi hari ini bisa diberikan closing statement juga ya. Silakan mungkin dimulai dari Kak Revi dulu. Silakan Kak.
3: Ya. Mungkin ya pesannya ya untuk kedua orang tua bahwa anak itu ya jangan sampailah menjadi korban ya. Korban dari konflik kedua orang tua, misalkan misal ada masalah baik di keluarga, mungkin dalam bentuk ekonomi dan sebagainya. Yang paling penting adalah tetap mengutamakan kepentingan bagi si anak dan orang tua tetap menjalankan kewajibannya. Dan ya tadi balik lagi bahwa ketika kita udah mau memikirkan untuk masa depan yang mempunyai anak, tentunya secara finansial harusnya kedua orang tua sudah mempersiapkan itu untuk masa depan si anak, seperti itu.
1: Baik, kalau dari Ibu Christine, silakan Ibu Christine.
0: Ya, tanggung jawab pemeliharaan anak ada pada orang tua. Dan itu tidak dapat didelegasikan kepada pihak lain hanya karena kita ingin mengingkari tanggung jawab kita. Demikian.
2: Okay.
1: Baik, terima kasih untuk waktunya udah jadi narasumber di Sketsa Keluarga Indonesia. Terima kasih juga untuk semua pendengar dimanapun Anda berada yang sudah berpartisipasi, yang sudah turut berkomentar dan juga mengirimkan pertanyaan. Karena waktu kita juga yang terbatas, akhirnya kita harus segera pamit undur diri. Saya Ragil Zee.
2: Dan di Karuan bersama narasumber kita di pagi hari ini, kita pamit dari Sketsa Keluarga Indonesia. Sketsa Keluarga Indonesia, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Bye-bye.
1: Bye-bye.
2: Thank you, Bu Christine,
1: terima kasih Bu Christine, Kak Revi, thank you.

0: Shalom saudara pendengar,
1: Ting zhong peng you, ping an.
0: Terima kasih telah mendengarkan program berbahasa Mandarin hari ini.
1: 谢谢您收听普通话节目。
0: Jangan lupa untuk kembali bergabung esok hari di jam yang sama untuk episode berikutnya.
1: 期待您明天也继续按时收听。
0: Jika Anda memiliki pertanyaan, komentar atau saran, Anda dapat menghubungi kami melalui alamat email yang disebutkan di dalam program. Melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di yaski.co.id untuk mendengarkan siaran ulang.
1: 更欢迎您透过电邮随时与我们联系。如果您想重温今天的节目，可以到良友电台的网站 729ly.net 或者是 Yaski 的网站 yaski.co.id 收听。
0: Terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
1: 愿神赐福保护您，明天再见。
0: Saatnya bangkit, jangan menyerah. Akan selalu ada harapan bagi yang tidak berputus asa. Di bulan Mei kita melangkah bersama dalam cinta kasihnya. Heartline Radio hadir menyapa jiwa, menguatkan setiap langkah dari hati untuk setiap hati. Kita bangkit bersama untuk terus berkarya. Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Meaningful Success Interview with Anung Prakoso, Professional Human Resources.
1: Kondisi sekarang itu benar-benar berbeda sekali dari zaman dulu. Sangat berbeda sekali. Kenapa? Karena lihat ya, dari kondisi, saya cerita dulu sedikit aja tentang kondisi bangsa kita atau negara kita tercinta ini, para pendengar. Nah, kondisi market ini, inflasi itu sekarang 1-4%. Kemudian ada banyak sekali terjadi dalam regulasi dari pemerintah yang menyebabkan pembisnis, perusahaan-perusahaan itu muter otak gimana caranya ya melakukan efisiensi, efektivitas bisnisnya. Nah, kemudian ada peningkatan biaya logistik dan seterusnya, dan ada lagi peraturan anti dumping itu menyebabkan barang itu susah bergerak gitu, atau kebijakan-kebijakan itu terus aja diolah, diatur sedemikian rupa di internal perusahaan. Untuk apa? Untuk supaya perusahaan ini tetap survive. Nah, bagaimana kondisi SDM? Nah, pengangguran kita dari Februari 2024 tuh udah mencapai 4,82% dari 279 juta jiwa. Nah, ini menyebabkan apa? Kita ini mau gak mau harus berkompetisi dengan banyak orang gitu. Ya kan, di luaran sana orang yang pintar itu sekarang banyak, bener ya. Wah, kalau lulusannya dari indeks prestasi kumulatif itu bahkan ada yang cum laude lah, lulus dengan sangat-sangat-sangat bagus sekali. Nah, ini menyebabkan persaingan di dalam sendiri itu menjadi semakin sengit gitu ya. Ditambah lagi sekarang banyak sekali sudah, apalagi di Jakarta, Jabodetabek, kota-kota besar, banyak SDM-SDM yang berasal dari luar negeri. Ada dari India, ada dari Malaysia, dari China apalagi ya, yang datang itu sudah dengan paket yang sangat luar biasa gitu. Nah, itu yang membuat kita tuh mau gak mau harus membuat namanya persiapan dalam menghadapi

0: Siang-siang kayak gini enaknya dengerin lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa.
1: Ya bisa lah. Cus, langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Ditemenin hostnya Bung Dika Arwan. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lu juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
0: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
1: Acu.

Heartline Radio, selalu di hatimu. Hiburan, informasi, inspirasi yang dekat di hati. Heartline Radio, more value, more than radio.

9B hadir saatnya bersinar dengan harapan baru yang mulai terdengar. Bersama Heartline, kita jalani hari yang sedia temani sepenuh hati. Di setiap cerita ada makna, di setiap langkah ada harapan. Radio Heartline selalu ada menguatkanmu di bulan Mei penuh arti.

0: Di dunia yang sibuk, ada banyak suara yang kita dengar setiap hari, namun ada satu suara yang menguatkan, yang memberi harapan, dan mengingatkan bahwa kita tidak sendiri. Seperti yang dialami Pak Alex, salah satu pendengar Radio Heartline di Tangerang.
1: Saya memang senang dengar radio-radio rohani. Itu kan ada pengajaran dari kayak pengajaran Dr. Stanley ya atau apa. Terus kalau lagu-lagunya juga lagu-lagu rohani, sudah pasti mendapatkan pengajaran ya dari mendengar Radio Heartline. Karena kan apa, firman Tuhan itu kan hidup. Jadi hari ini kita dengar firman Tuhan yang sama mungkin, tapi dengan pengertian yang baru gitu. Ya, itu mungkin yang disebut firman itu hidup ya. Jadi setiap kali saya mendengarkan firman itu, saya mendapat pengajaran baru gitu. Jadi dikuatkan gitu.
0: Melalui siaran sederhana, firman Tuhan menjangkau hati, menguatkan yang lemah, dan memberi pengharapan di tengah pergumulan. Yaski melayani melalui radio dan media, membawa firman Tuhan dan pengharapan hingga ke tempat yang tidak terjangkau. Hari ini, Anda juga bisa menjadi bagian dari suara yang menguatkan itu. Melalui doa atau dukungan yang Anda berikan, Anda bisa ikut menghadirkan pengharapan bagi banyak orang, karena satu siaran bisa menguatkan satu kehidupan. Jika Anda rindu mengambil bagian, kunjungi yaski.co.id atau hubungi WhatsApp kami di 0819-269-1000, 0819-269-1000. Yaski menyampaikan berita baik melalui media.

bulan Mei penuh harapan. Heartline hadir untuk temani langkah-langkahmu. Heartline Radio memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Meaningful Success Interview with Anung Prakoso, Professional Human Resources.
1: USP itu adalah unique selling proposition. Sebenarnya itu dalam dunia marketing ya, atau dunia salesman itu terkenal gitu ya. Jadi kita mau jualan apa nih? Oh, apa unique selling proposition dari barang ini gitu. Tapi unique selling proposition ini adalah diri kita sendiri. Jadi apa sih yang unik dari diri kita? Apa sih yang membuat kita tuh berbeda? Apa sih nilai yang bisa kita berikan buat perusahaan? Sehingga perusahaan itu gak pakai lama, gak pakai 2 minggu dia bilang, ini dia besok juga lu kalau bisa kontrak dia cepetan gitu ya.
2: Gitu ya.
1: HRD dipanggil gitu. Ini dibuat cepetan. Bagaimana sih menjual sebuah keunikan dari diri kita? Nah, untuk menjual keunikan kita harus apa ya? Harus mulai mempunyai namanya persiapan gitu ya.

Di bulan Mei ini, mari kita melangkah bersama dengan semangat yang tetap membara. Heartline Radio, temani kamu, kobarkan semangatmu. Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Meaningful Success Interview with Anung Prakoso, Professional Human Resources.
1: Nah, yang pertama kenali. Nah, ini adalah satu bagian penting yang menjadi dasar untuk kita itu menawarkan keunikan kita, USP kita gitu. Nah, yang pertama adalah teman-teman kita harus tahu siapa diri kita.
2: Oke.
1: Nah, di dalam memahami diri kita sebenarnya ya teman-teman, kalau para pendengar semua, mengenali diri kita tuh gak lepas dari namanya mengenali potensi diri kita, benar gak sih? Iya, siapa kita, kita bisanya apa, apa sih kelemahan, kelebihan, apa sih peluang bagi diri saya gitu ya. Itu kalau teman-teman di dunia akademian tuh biasa mengenal namanya SWOT analysis, SWOT personal analysis. Nah, tapi yang di sini saya mau sharing ke para pendengar semua, mengenali siapa diri kita tuh tak lepas dari namanya mengenali apa yang Tuhan sudah berikan buat kita. Nah, kenapa saya bilang gini? Karena setiap orang itu punya keunikannya. Contoh, saya orang yang ekstrovert ya, udah kelihatan lah ya dari senyuman gigi saya itu udah kelihatan orang ekstrovert gitu ya. Ada juga, tapi saya punya teman orang introvert. Kami berdua itu melamar di sebuah perusahaan yang menawarkan kami itu di dunia marketing. Di mana harus memaksa kami harus punya networking, benar nggak sih?
3: Betul.
1: Harus jago komunikasi, jago dealing.
3: Ya.
1: Wah itu kan, wah kalau saya sih nggak ada masalah, itu mah udah DNA saya gitu kan.
3: Easy lah itu pokoknya.
1: Makanya kita harus mengenali gitu. Tuhan tuh udah kasih kita sesuatu yang unik gitu. Tetapi dalam omset penjualan, teman saya yang introvert, dia lebih hebat dari saya, jauh gitu, dua kali lipat bahkan. Saya bertanya-tanya, kenapa?
3: Salahnya di mana gitu ya?
1: Apa yang salah gitu ya? Seorang extrovert kok bisa kalah sama orang introvert gitu?
2: Jadi penasaran nih.
1: Ya, teman saya seorang introvert, dia itu ternyata dia jago analisa. Dia pendiam, tapi dia menganalisa segala sesuatunya. Resikonya dianalisa dulu. Calon pembelinya dianalisa dulu. Dia mau jalan rute kemana pun dianalisa dulu gitu loh. Jadi orang ini akan sangat efektif gitu. Sekali dia jalan, pasti itu terjadi 90% tuh deal.
2: Jadi detail ya.
1: Orang ini detail. Dan dia itu satu yang membedakan dengan saya adalah, kalau saya itu yang penting jalan dulu lah ya. Masalah nanti belakang, yang penting kita tabrak dulu, hajar dulu, kita buka dulu jalannya para pendengar. Ya, tetapi apa dikata, waktu itu ketika kami akhir bulan kita melihat omset dia ya di atas saya.
3: Lebih tinggi.
1: Waduh. Dia enggak banyak, dia cukup beberapa orang tapi dalam.

0: Jadi dia bangun hubungannya tuh dalam sama orang itu. Nah, ini strategi akhirnya saya pakai.
1: Oke.
0: Jadi saya melihat itu, kenali dulu siapa kita. Jadi Tuhan itu sudah menciptakan orang tuh dengan keunikan masing-masing. Kita jangan pernah menyesali hari itu. Kenapa kok saya orang introvert, saya orang extrovert, nanti dunia kerja gimana? Don't worry, be happy ya buat keluarga Indonesia semua ya, para pendengar semua. Karena Tuhan sudah ciptakan kita dengan keunikan sendiri-sendiri, dan semua tuh udah ada kolamnya.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo Heartliners, saya akan membahas kelanjutan dari artikel tentang manfaat mengetahui struktur generasi bagi pemasaran usaha kita. Insight ini merupakan part kedua atau lanjutan dari part sebelumnya. Gen Z mempunyai sifat dan karakter seperti berikut ini. 1. Menyukai kolaborasi dalam melakukan pekerjaan mereka. 2. Menyukai tantangan dan dimotivasi oleh tantangan. 3. Suka mencari cara baru dalam menyelesaikan masalah. Dari ketiga fakta tersebut, maka kita harus melakukan strategi berdasarkan kenyataan di atas. Buatlah acara yang dapat mengundang mereka untuk terlibat aktif dalam mengacu tiga hal di atas. Kolaborasi adalah kuncinya. Jika kalian ingin melakukan usaha, gandenglah mereka dengan cara berkolaborasi. Poin kedua adalah, yaitu menyukai tantangan. Jika anak Anda Gen Z, cobalah untuk membebaskan mereka dan meminta mereka mencoba hal-hal baru tanpa menyetir atau memaksa kehendak Anda. Poin ketiga tentang Gen Z menyukai hal-hal baru. Berikanlah kepercayaan kepada mereka saat memulai usaha dan katakanlah Anda percaya kepada mereka akan melakukan hal terbaik untuk mencapai kesuksesan mereka. Gen Z juga ingin sebuah produk yang ingin mereka dapatkan tanpa menunggu. Artinya, jika mereka order produk kita, usahakan dikerjakan dan dikirim secepat mungkin. Karena jika kita terlambat, mereka akan dengan mudahnya meng-cancel pesanan kita. Nah, itulah pengalaman yang saya dapat bagikan. Semoga Anda dapat menarik manfaatnya. Selamat berbisnis dengan generasi Z. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo. Hotline
0: FM. Suatu hari. Ingatkah Anda masa-masa indah saat lagu-lagu punya cerita dan setiap nada membawa kita kembali ke kenangannya. Kini saatnya Anda kembali merasakan itu semua di Heartline Nostalgia Reborn. Sebuah program spesial yang menghadirkan lagu-lagu terbaik sepanjang masa, lengkap dengan cerita, kenangan, dan suasana yang tidak terlupakan. Heartline Nostalgia Reborn siap temani akhir pekanmu setiap Sabtu jam 1 siang sampai jam 3 sore hanya di 100.6 Heartline Radio, your family station. Ajak keluarga, sahabat, dan orang terkasih dengarkan program radio Heartline Nostalgia Reborn, karena kenangan indah selalu lebih berarti saat dibagikan. Heartline Nostalgia Reborn, karena setiap lagu punya cerita.

0: 100,6 Heartland FM, your family station. Selamat siang semuanya.
1: Hai, selamat siang Heartliner semuanya. Kembali bersama Dika dan juga Octrin tentunya, yes, di Heartline Request di edisi Kamis tanggal 21 Mei 2026.
0: Yaps, di setiap hari Kamisnya ada lagu-lagu nostalgia barat ya, untuk era tahun 70 atau 60-nya. Yang mau bergabung, yuk monggo deh, persilakan di 0819-269-1000 atau bisa juga bergabung bersama kita di akun live TikTok di siang hari ini.
1: Iya, dan di siang hari ini juga akan ada topik nih yang kita bahas bersama. Apakah itu? Itu adalah, langsung dibacakan aja deh kayak, kita nggak bikin Heartliner penasaran dulu gitu ya.
0: Lo pernah menyesal gak, Trin?
1: Pernah.
0: Dalam hidup ini, asik. Tapi kita jangan yang berat-berat lah, yang ringan-ringan aja sih ya, hari ini. Pastinya kan kita memiliki, apa ya, tindakan-tindakan yang mungkin kita sesali gitu. Mungkin di era 10 tahun sebelumnya,
1: ya,
0: ataupun 20 tahun sebelumnya, buat Anda yang mungkin di kisaran 40 atau mungkin di 50 kali ya.
1: Iya.
0: Pastinya kita semua pernah melakukan kesalahan dan pernah nggak nih kalian merasakan penyesalan gitu loh. Kenapa ya gue melakukan itu? Atau mungkin kenapa ya hal itu bisa terjadi gitu loh. Yuk, yang mau sharing, yang mau gabungan sama kita di siang hari ini, sambil menginformasikan cuaca juga bisa deh. Lu pernah punya mimpi apa, Trin?
1: Mimpi punya duit yang banyak.
0: Amin. Tapi pasti semua orang pernah memiliki mimpi kali ya. Seperti kata The Cats, dreams.

0: 100,6 Ron FM, your family station. Katanya di usia 20-30 tahun itu masa paling produktif nih, Trin.
1: Oh iya?
0: Iya dong, gue juga sempat merasakan ini nih. Karena kan di usia-usia ini masa mencari arah hidup gitu loh, ataupun membangun karir, hubungan, dan mimpi-mimpi gitu. Tapi jangan kelamaan mimpinya.
1: Iya, jangan kelamaan dong, harus diwujudin dong tuh. Kalau nggak diwujudin, nggak ada usahanya. Ya itu memang hanya menjadi sebuah mimpi saja.
0: Samjuk bo.
1: Apa tuh?
0: Sama juga bohong.
1: Kirain tadi bahasa apa gitu. Ini udah dipikirin apa gimana sih dia? Cepet banget itu otaknya mikirin singkatan-singkatan ini.
0: Kan, itu gue juga dapat dari Mbak Di. Narasumber kita. Nah, di fase ini juga banyak orang yang mulai mengenal satu hal nih, dan pastinya sering datang diam-diam.
1: Apa
0: namanya
1: itu?
0: Itu penyesalan.
1: Nah, itu dia penyesalan.
0: Ada yang mungkin yang menyesal karena terlalu mengejar uang sampai lupa hidup. Ada juga yang menyesal mempertahankan orang yang salah terlalu lama. Ada juga yang menyesal mungkin kayak apa ya, terlalu keras gitu sama diri sendiri. Nah, siapa tahu nih ada teman-teman yang punya cerita yang sama nih di usia 20-30 tahun, dan siapa tahu masih ada waktu untuk memperbaikinya. Sharing yuk, gabungan yuk sama kita siang hari ini, sambil apa ya, memberikan inspirasi juga boleh ya, buat kita yang lebih muda gitu.
1: Asik.
0: Muda kan, Putin?
1: Iya, mudahlah, muda-mudahan.
0: Mudah-mudahan.
1: Ya, seperti yang bilang tadi ya, kalau banyak nih orang di usia 20-an itu hidupnya berdasarkan ekspektasi gitu.
0: Omongan orang gitu ya.
1: Omongan orang, takut karena orang udah banyak ngomong, takut nanti dibilang gagal lah, takut banding-bandingkan lah gitu. Dia aja umur segini udah bisa beli ini, beli itu, kamu bisa apa?
0: Bisa bersyukur kalau gue ditanya kayak gitu.
1: Iya lagi, iya makasih loh Dika. Tuh, karena dibanding-bandingkan, terus takut juga dianggap gak sukses tadi. Karena orang banyak karena dibicarakan gitu ya, dibilang-bilang, diomong-omongin sama orang lain gitu. Dia udah begini loh, dia udah dapat begini, penghasilannya di umur segini sudah begini gitu. Kamu gimana gitu, takut kan dibilang gak sukses dengan standar-standar omongan dari orang lain. Nah akhirnya apa? Hidup yang dijalani itu bukan tentang apa yang kita mau sebenarnya, tapi sebenarnya apa yang terlihat di mata orang lain. Kebanyakan kan kita sukanya ya udah, yang penting orang lain seneng nih dengan kehidupan kita. Padahal buat apa sih sebenarnya kita mendapatkan validasi dari orang lain? Kalau kitanya sendiri tidak begitu keadaan yang sebenarnya gitu loh. Tidak begitu yang terjadi gitu. Karena memikirkan omongan orang lain itu. Itu dia.
0: Padahal hidup kita bukan ditentukan oleh penilaian orang lain gitu kan. Ya kita bebas untuk apa ya, melakukan ataupun berekspresi gitu kan. Yang penting dalam ranah yang positif artinya gitu loh. Mungkin juga ya orang menilai ataupun membandingkan kenapa ya dia tuh lebih sukses gitu kan. Itu kan juga lebih membuat mungkin ada beberapa teman-teman yang jadi kayak apa, ciut gitu ya.
1: Iya,
0: bener juga ya, jadi mengiyakan. Padahal kan ya sebenarnya mampu-mampu juga. Tinggal itu tadi gimana cara kita untuk apa ya, merealisasikannya. Usaha ya.
1: Usaha, betul sekali. Memang kita di hidup ini gak akan luput dari omongan orang lain. Nah, karena itu kalau semuanya kita pikirkan, apa-apa kita pikirkan, kitanya yang stres nanti.
0: Kita pusing.
1: Kita pusing. Itu padahal yang jalani hidup kita ya kita sendiri. Orang lain gak akan sebegitunya juga sebenarnya.
0: Ya karena kan yang bertanggung jawab atas diri kita sendiri ya, diri kita sendiri gitu loh.
1: Itu dia.
0: Nah buat teman-teman nih, pernah gak mengambil keputusan karena takut penilaian orang gitu? Jadi sampai sekarang tuh masih kepikiran aja.
1: Ini dia.
0: Ini dia ya sekarang ya.
1: Tapi sebenarnya memang tergantung orangnya sih, orang yang ngomong. Kalau misalnya aku ya, aku secara pribadi tergantung orang yang ngomong. Kalau yang ngomong yang ya udahlah, bukan orang dekat atau mungkin memang netizen dalam hidupku gitu, itu nggak akan aku ambil pusing. Tapi kalau mungkin itu orang yang berpengaruh, mungkin bisa jadi pertimbangan juga.
0: Tapi memang kalau case-nya juga dilihat, kita benar atau salah gitu.
1: Itu dia.
0: Ataupun mungkin kita memerlukan sebuah nasihat, ya it's okay lah.
1: Okay lah.
0: Kalau memang itu untuk kebaikan kita sendiri, membangun diri kita sendiri. Ya mungkin gitu. Yuk teman-teman pernah merasakan penyesalan gak di usia 20-30 tahun gitu?
1: Ya.
0: Pastinya semua orang pernah melakukan kesalahan dan itu mungkin manusiawi kali ya Trin.
1: Iya, betul.
0: Sharing yuk sama kita siang hari ini, yang mau berbagi informasi juga bisa deh. Kita sapa yuk Trin, ada siapa nih?
1: Yang gabung di live akun TikTok kita, akunnya Hardline FM. Ada Kak Kawai.
0: Halo.
1: Yang menyapa kita di siang hari ini. Selamat siang Oktrin Dika. Selamat siang juga Kak Kawai. Kak Kawai lagi dalam perjalanan ini. Okay. Hati-hati di jalan Kak Kawai ya.
0: Terus ya Kak Kawai.
1: Lalu ada Kak Abraham juga.
0: Yeah.
1: Katanya selamat siang panas menderu. Salam buat Mbak Oktrin Mas Dika.
0: Oke, okay. Di mana menderu nih Pak Abraham panas menderunya?
1: Panas menderunya. Kalau kita di sini juga di Karawaci panas menderu juga ya.
0: Tadi sebentar emang panas.
1: Memang panas, Pak.
0: Cuaca lagi enggak baik-baik
1: aja. Lagi enggak baik-baik aja, betul sekali.
0: Ada siapa Pak lagi? Alex juga siang hari ini, International Tea Day. Oh iya benar ya, International Hari Teh Internasional sekarang.
1: Oh ya, ini tanggal 21
0: Mei.
1: Mei.
0: Oke,
1: okay, nanti kita cek lagi yes. ya.
0: Katanya lagi cerah nih di Cimone.
1: Mm.
0: Dan mau mendengarkan lagu Send Me the Pillow. Aku kasih yang Jim Rich ya untuk Pak Alex di siang hari ini. Kemudian ada Yohana Rumagit di Jakarta Selatan. Lagunya dari Mini Riperton. Belum ada nih di kita nih untuk lagunya. Mungkin bisa di request lagi deh. Kemudian ada Ibu Rinca yang ikutan gabung. Lagunya ada judul lagunya Tennessee Waltz. Salam aja untuk semuanya dan untuk penyanyinya, thank you udah dibacakan atensinya. Oh, lagunya diganti nih dari Yohana Daniel Sahuleka.
1: Okay.
0: Don't Sleep Away the Night. Masih kita tunggu nih untuk teman-teman semua yang mau ikutan gabungan, yang mau ikutan request juga siang hari ini di 0819 269 1000.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dika Ruan. Harus ada partai di luar pemerintah demi jaga demokrasi. Menaker lantik 976 ASN tekankan semangat belajar, integritas, dan kekompakan. Uni Eropa dan Amerika Serikat capai kesepakatan tarif hindari perang dagang otomotif. Kita mulai dengan informasi yang pertama, pengamat politik Badan Riset dan Inovasi Nasional Lili Romi mendukung penuh pandangan Presiden Prabowo mengenai pentingnya keberadaan partai politik di luar pemerintahan. Bergabungnya seluruh partai ke dalam koalisi kabinet dinilai justru akan berdampak buruk bagi masa depan demokrasi. Brin mengingatkan partai oposisi memiliki peran krusial dalam sistem tata negara yang sehat sebagai katup pengaman. Tanpa adanya kekuatan penyeimbang di luar kabinet, jalannya roda pemerintahan dikhawatirkan akan melaju tanpa kontrol dan pengawasan yang objektif. Dan untuk informasi selanjutnya, Menteri Ketenagakerjaan Yaa Shirley resmi melantik 976 aparatur sipil negara baru di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Pelantikan massal ini menjadi awal pengabdian baru di tengah percepatan transformasi digital dunia kerja. Dalam arahannya, Menaker menekankan tiga pesan utama, yaitu menjaga integritas, memiliki semangat belajar, serta memperkuat kekompakan tim. Kemenaker juga mengingatkan sistem promosi ke depan akan semakin ketat dan transparan seiring penguatan sistem merit nasional. Dan untuk informasi selanjutnya, para negosiator Uni Eropa resmi mengumumkan kesepakatan sementara untuk menghapus sejumlah tarif impor dari Amerika Serikat. Langkah strategis ini diambil guna meredam ketegangan dagang transatlantik sekaligus menghindari ancaman perang dagang otomotif. Kesepakatan ini dinilai sangat krusial bagi Uni Eropa demi melindungi para pelaku eksportir dari guncangan ekonomi global. Hubungan dagang kedua wilayah kini mulai stabil di tengah ketatnya kebijakan proteksionisme di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
1: Kisah di sebuah stasiun radio, lahirlah sebuah program acara baru berjudul Morning Espresso dengan tagline-nya Let's Wake Up Your Mind. Dipandu oleh seorang wanita yang rupawan dan penuh energi, dia bernama Ragilzi, yang selalu hadir membawa semangat dan keceriaan di pagi hari.
2: Jangan lewatkan setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 hingga 10 pagi hanya di 100,6 Heartland FM.
3: Halo Hardliner, ada kabar baik buat kamu yang rindu mengalami Tuhan lebih nyata dalam hidupmu. Kami mengundang kamu hadir dalam KKR Experiencing God Revival Night yang diselenggarakan oleh MDC Jakarta Satelit Serpong bersama Worship Leader Yesua Abraham dan Pastor Tommy Simanjuntak. Sebuah malam pemulihan, penyembahan, dan perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang bisa mengubahkan hidupmu. Catat waktunya, Kamis 21 Mei 2026 pukul 19.30 malam di Casa Gracia, BSD City. Jangan datang sendiri, ajak keluarga, teman-temanmu, dan orang-orang yang kamu kasihi. Untuk pendaftaran, langsung DM Instagram atau TikTok mdc.serpong atau WhatsApp di 0819-2773-0003. Untuk mendapatkan link pendaftaran, tempat terbatas, pastikan kamu ambil bagian. Sampai jumpa di Experiencing God Revival Night. Tuhan Yesus memberkati.
4: 100.6 Heartline FM.

0: Kembali bersama dengan Oktrin dan Dika, tentunya di Heartline Request yang akan menemani Heartliner semua hingga pukul 3 sore nanti.
1: Daniel Sahuleka dengan Don't Sleep Away the Night menemani kita. Jadi gak perlu waktu lama bagi Daniel untuk mencapai kesuksesan pastinya. Singlenya ini yang berjudul Don't Sleep Away the Night berhasil membuat namanya ini melejit nih Trin, di Eropa dan Indonesia bahkan. Dan di tahun 1982 ia kembali tenar di Eropa dan menjadi satu di antara 40 musisi Belanda terbaik ternyata.
0: Berkat lagunya yang Gidiap Gogo ya, yang diciptakan oleh Ed Fischer ya.
1: Yes, betul. Yuk, yang mau gabungan siang hari ini di 0819-269-1000 atau juga yang mau ikutan topik kita ya.
0: Boleh banget ya bergabung bersama dengan kita ya Dika di 0819-269-1000 dan juga bergabung nih di live akun TikTok kita, akunnya Heartline.
1: Yes. Gimana nih Trin?
0: Ya, jadi kita masih membahas penyesalan di umur 20-30 tahun. Nah, kita tadi kan sudah bahas nih biasanya kenapa ini sering terjadi, karena kita terlalu memikirkan omongan orang, takut dibilang gagal, takut dibanding-bandingkan, takut dibilang gak sukses. Nah, ternyata nih kita juga kenapa ya bisa menyesal gitu, karena paling sering itu datangnya dari kata nanti aja, nanti alias aja. Ditunda-tunda.
1: Tarsok-tarsok lah ibaratnya ya.
0: Tarsok-tarsok gak tuh. Misalnya nanti deh, nanti aja dia mulai usahanya, mau hidup sehat, nanti aja olahraganya, atau mungkin lagi berdebat sama seseorang, lagi bermasalah, lagi bentrok, udah ntar aja deh minta maafnya, ntar aja dulu, ntar aja mulu. Entah kapan tuh ya. Nah, misalnya kayak kesempatan untuk bisa berkumpul sama mungkin keluarga, sama orang tua, itu udah nanti aja deh, quality time sama keluarganya bisa nanti-nanti. Karena kan kita gak tahu nih, bisa jadi itu

0: 30-an banyak orang yang juga baru sadar kalau waktu ternyata lebih mahal daripada yang namanya uang.
1: Oke, karena mungkin gak bisa diulang kembali kan ya.
0: Iya dong.
1: Kalau duit mungkin di umur berapapun kita masih bisa cari.
0: Yes.
1: Gitu. Selain walaupun yang penting ya keadaan tubuh kita sehat, bugar, kita masih bisa cari duit kan ya. Tapi kalau waktu mau diulang gimana? Gak akan bisa.
0: Cuma
1: kita
0: di film
1: kembali. Itulah dia, putar waktu. Apa ya itu namanya?
0: Di pikiran pastinya.
1: Diputar waktunya. Tapi secara kenyataan gak akan
0: bisa. Ngomongin tentang penyesalan kan bukan apa ya, bukan gagalnya yang membuat kita sedih gitu. Tapi kita sadar sebenarnya bisa kita memulainya lebih cepat.
1: Nah itu dia, karena kita menunda-nunda tadi lah, akhirnya mungkin hasilnya jadi kurang baik ya. Harusnya mungkin hasilnya bisa maksimal nih, bisa segini, tapi karena udah ditunda-tunda, mundur-mundur-mundur-mundur, jadi gak baik gitu, kurang baik lah gitu hasil.
0: Ya mungkin hal sepele gitu ya, mungkin kita hal-hal kerjaan kecil gitu yang mau harusnya kita kerjakan hari ini gitu kan. Ya sebagai untuk apa ya, pekerjaan ataupun aktivitas yang mungkin bermanfaat nih di hari depan nanti gitu loh. Cuma terkadang ya kita menganggapnya sepele kali ya. Gampang lah besok aja gitu kan. Contohnya kayak olahraga.
1: Olahraga
0: nih.
1: Ya.
0: Besok aja deh, hari ini lagi ngenak badan gitu. Nanti harinya udah fit gitu kan. Wah kayaknya ada janji nih, besok lagi deh. Ya mungkin terulang seperti itu jadinya kan. Udah ntar aja gitu ya. Mungkin yang harusnya bisa teratur dalam satu minggu dia bisa minimal deh 3 hari untuk berolahraga. Ya mungkin jadi dalam 1 minggu itu sekali.
1: Iya betul sekali. Nah kalau kayak aku nih sering menunda-nunda tugas kuliah gitu ya. Udah nanti deh dikasih waktu sama dosen misalnya 1 minggu atau tugas waktu sekolah nih 1 minggu ditumpu, ya udah masih banyak harinya besok. Masih banyak besok-besok, akhirnya tinggal hamin 1 jadi sistem kebut semalam kan ya. Menyesalnya karena apa? Jadi ngantuk begadang ngerjain itu tugas, padahal kalau dipikir-pikir dikasih waktu sepanjang itu karena tugasnya sebanyak itu malah dipilih dikerjakan dalam waktu semalam. Jadi menyesalnya karena jam tidurnya jadi berantakan gitu. Lebih capek badannya, hasilnya pun tidak maksimal. Itu
0: kesalahan gue di masa lalu juga.
1: Oke, gitu.
0: Tapi nggak tahu kenapa ya, Dri. Mungkin ya, iya gimana ya. Waktu itu sih gue berpikir, ini cepet kok diselesainnya. Maksudnya itu mungkin dalam hitungan 2 jam atau 3 jam itu bisa selesai,
1: bisa
0: gitu
1: selesai.
0: Kan. Sementara ya itu kan ada. Ya mungkin untuk pengerjaannya 1 minggu lagi gitu loh. Ya gitu, tarsok gitu kan.
1: Betul.
0: Yang jadinya sistem kebut semalam lah itu jadi.
1: Ini enggak tahu ya kenapa kalau sistem kebut semalam itu langsung cair aja.
0: Ya, siapa nih di sini ngaku yuk, katakan yuk. Bang Dikno, katanya Bang Dikno. Gimana? Sip gitu.
1: Ntar keluar beneran lo, bukan gua.
0: Tapi gak tahu ya, mungkin ya kebanyakan anak-anak muda, teman-teman gua juga, ya masalah juga kayak gitu-gitu juga gitu loh. Ini bukannya membuka aib ya, tapi gak tahu kenapa ya. Memang kadang kita juga suka itu tadi Trin yang nanti aja. Gitu kan. Padahal kan itu kan sebenarnya gak baik ya, gak bagus ya. Kalau memang bisa dilakukan secepatnya kan lebih baik.
1: Lebih baik gitu. Hasilnya juga lebih baik gitu loh.
0: Kenapa membuka duluan sih, gue jadi ikutan nih.
1: Justru aku memancing kayak jadi lebih banyak nih.
0: Ya begitulah.
1: Padahal ya soalnya itu lucu kan Dek, bukan lucu sih, kayak itu sesuatu yang harusnya bisa kita hindari.
0: Betul.
1: Kita belajar dari orang-orang lain gitu, kayak gak baik.
0: Jadinya kan mengorbankan, pastinya ada mengorbankan ya mungkin waktu kita.
1: Atau
0: mungkin jam tidur. Kadang-kadang kan kepikiran juga, besok gue belum ngerjain nih.
1: Betul.
0: Wah, mau bisa begadang gitu kan.
1: Dan memang harus dikumpulin saat itu kan ya. Sudah deadline-nya.
0: Tapi mungkin ya salah satu faktornya penyesalan-penyesalan ataupun kesalahan, salah memilih lingkungan juga kali ya. Karena kan lingkungan ini bisa membentuk karakter kita dan membentuk jati diri kita.
1: Iya, betul.
0: Kalau terlalu lama berada di circle yang salah, ya pastinya ada dampak panjangnya juga nih.
1: Iya, betul sekali. Kadang kan kalau sebaik-baiknya karakter kita gitu, kalau kita sering berkumpul sama orang-orang yang mungkin suka membuli lah contohnya gitu, suka membuli, kita kayak kalau kita nggak kuat gitu ya untuk tetap berpegang teguh pendirian kita ya gitu ya dengan karakter kita, kita bisa terbawa arus loh, kayak sedikit-sedikit kita juga udah tahu cara membuli orang gitu-gitu. Nah jadi kalau memang kita sudah berada di lingkungan yang toksik, harusnya yang toksik, yang tidak baik gitu ya, yang buruk, harusnya kita menjauh aja gitu, takut terpengaruh gitu.
0: Oke, pernah ngebully Trin?

0: Enggak, janganlah. Itu udah langsung jangan ya. Kasihan orangnya. Kasihan kita juga dong.
1: Yes, betul. Yuk kita sapa-sapa lagi, Trin.
0: Iya, kita sapa di live akun TikTok kita. Ada Pak Atang Atus. Halo. Di Jawa Tengah menyapa kita di siang hari ini. Benar Pak Atang Atus, kita di Heartline Karawaci. Lalu ada siapa lagi? Ada Mbak Sari juga.
1: Halo Mbak Sari.
0: Siang hari ini, selamat siang juga Mbak Sari. Ada siapa lagi nih Dika?
1: Ada siapa lagi nih ya? Ada Ibu Rinca nih ikutan tadi.
0: Selamat siang Ibu Rinca.
1: Kalau menurut Ibu Rinca, jangan terlalu percaya apa kata orang. Kita harus hati-hati berbicara, belum tentu itu benar. Hanya di depan kita manis, di belakang dia menjatuhkan. Tapi jangan dijadikan musuh. Thank you. Wah, ini keren banget sih. Jangan betul. Dijadikan musuh.
0: Musuh loh. Gitu. Berarti ya, memang harus bijaknya kita kan ya. Kayak ya, kita meresponi mereka yang omongin kita di belakang pun sabar. Mau balas juga buat apa kan ya?
1: Yes, thank you Ibu Rinja. Kemudian ada Ibu Icuk juga yang bergabung mau mendengarkan lagu dari The Beatles dengan Let It Be. Ada Ibu Rita juga, Ancen bener ya? Ancen Melody ya, Directors Brothers. Kemudian ada Opung Roy yang gabungan The Cats dengan Lea. Tadi ya, ada Pak Atang Atus, kayaknya lagunya Cottonfield bener ya Pak Atang Atus ya. Yuk langsung aja kita dengerin nih.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo Kadreners, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan baik ya. Jangan pernah pelit kepada diri sendiri. Coba cek deh, biasanya orang-orang kaya yang benar-benar kaya tidak pernah pelit dan rajin mentraktir orang lain. Kenapa? Karena mereka paham sekali dengan hal ini. Uang itu adalah energi, dan energi itu harus dialirkan ke tempat lain. Dengan mentraktir orang, diharapkan uang bisa kembali kepada yang mentraktir. Dan janganlah pernah membuat uang stagnan alias tidak bergerak. Uang yang ditaruh di bank sebagai tabungan adalah baik, tapi kalau hanya diam ditabung, maka kita dikenakan bunga yang akan dipotong dari uang tersebut. Yang ada adalah tabungan kita akan menyusut. Saya pribadi lebih suka mempekerjakan uang saya dengan menaruhnya untuk investasi buka cabang usaha kami. Uang yang diputar jika diinvestasikan dan dikelola dengan baik, maka akan membuat perekonomian keluarga Anda semakin kokoh. Semoga menginspirasi. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

Saatnya bangkit, jangan menyerah. Akan selalu ada harapan bagi yang tidak berputus asa. Di bulan Mei kita melangkah bersama dalam cinta kasihnya. Heartline Radio hadir menyapa jiwa, menguatkan setiap langkah dari hati untuk setiap hati. Kita bangkit bersama untuk terus berkarya. Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: The Beatles dengan Let It Be menemani kita di siang hari ini di jam 14 lewat 8 menit. Ada Kakawa yang lagi di GI menginformasikan lagi lumayan macet katanya. Tetap berhati-hati untuk Kak Kawai ataupun untuk Anda yang baru bergabung sama kita di siang hari ini. Lagu-lagu barat nostalgia di era 70-60-nya. Masih ada kurang lebih 1 jam lagi nih kebersamaan kita. Tentunya bisa berbagi informasi ataupun ikutan topik kita siang hari ini.
1: Iya, topik kita masih sama, penyesalan di umur, di usia 20-30.
0: Yes.
1: Tadi sudah ada beberapa hal yang kita bahas ya Dika ya. Kenapa nih menyesali? Mungkin karena terlalu memikirkan apa omongan orang, terlalu banyak menunda-nunda ya. Atau mungkin juga lingkungan. Karena lingkungan juga, faktor lingkungan.
0: Ada satu faktor lagi Trin.
1: Apa tuh?
0: PASANGAN.
1: Apa tuh? Pasangan.
0: Ah, sip.
1: Jadi gimana Dika?
0: Ya begitu. Kenapa? Ini urusannya jangan urusan gue kalau yang begini. Kan banyak orang juga nih yang menyesal nih, bukan karena pernah jatuh cinta. Tapi
1: jatuh cinta memang manis.
0: Oke.
1: Okay. Enggak, stop. Sampai situ aja.
0: Lanjutin cuy.
1: Lanjut.
0: Cicak.
1: Beda genre itu, beda genre.
0: Gue ingat lagunya Agnes Monica.
1: Apa tuh?
0: Cinta ini.
1: Ah, itu baru cicak.
0: Iya kan?
1: Itu baru.
0: Ya, jadi itu tadi Trin, tapi bukan karena apa ya? Bukan terlalu jatuh cintanya, tapi karena terlalu lama bertahan di hubungan yang membuat dirinya hilang.
1: Oh, membuat dirinya hilang ini mungkin dia dengan pasangannya tidak jadi diri sendiri kali ya.
0: Bisa jadi dia jadi Superman. Siap sedia membela kebenaran dan keadilan.
1: Iya tuh. Mungkin karena dia terlalu apa ya, banyak tuntutan dari pasangannya.
0: Bucin sih kalau gue bilang mah.
1: Iya enggak sih? Padahal kan kita harus pakai logika juga.
0: Wah, itu tadi cicak.
1: Cinta. Nah itu, nah kalau kita juga berada pada pasangan yang salah, nah itu bisa jadi salah satu penyesalan juga nih.
0: Oh, ditunjuk-tunjuk nah, payon itu. Loh. Itu dia.
1: Iya,
0: itu.
1: Bapak.
0: Gitu. Nah itu. Ya.
1: Itu dia kan, itulah. Jadi gimana nih?
0: Jatuh cinta gak kesampaian, gak open, kata Gus Ari.
1: Sejauh ini sampai sih.
0: Iya. Ntar di belakang aja kita Busuk. Ya. Gimana tadi Trin yang membuat dirinya hilang. Ini kan artinya kan nggak menjadi diri dia sendiri ya. Kalau gue lihat-lihat nih kemarin sih ya, mungkin bagi beberapa teman-teman gitu kan, gue suka ngeliat postingan-postingan percintaan nih, hubungan apa ya, relationship gitu loh. Ya ada quotes yang menyatakan, kalau memang lu udah gak jadi diri lo sendiri, lebih baik jangan gitu. Karena sayang banget gitu kan. Yang artinya, ini dalam arti kaitannya bucin ya. Bucin yang ibaratnya lu, dia pengen apa lu ikutin.
1: Ikutin aja.
0: Terus lu pengen, dia pengen apa lu anterin.
1: Turutin aja gitu
0: pengen
1: ya.
0: Pengen apa-apa, jadi bucin gitu kan. Yang gak bisa jauh dari pasangan, yang gak bisa nolak gitu ibaratnya. Sebenarnya itu di dalam, apa ya, kayak tadi nih. Dengan logika tuh enggak, iya ya, seharusnya enggak kayak gitu loh.
1: Iya, betul.
0: Tapi balik sih jangan, kemarin gue liat postingan seperti itu.
1: Oh, oke, berarti ya kita juga harus punya batasan-batasan kan ya. Apalagi dalam hal pasangan ini, belum yang pasangan suami istri gitu. Masih fase pacaran udah, jangan yang sepenuhnya juga dulu.
0: Begitu. Ya, kalau memang artiannya lo punya serius dalam hal hubungan untuk maksudnya ke jenjang serius sih, ya it's fine. Boleh gak sih? Tetap gak boleh kali ya? Tetap harus ada batasannya.
1: Ada batasannya dulu gitu. Karena bagaimanapun kita kan gak tahu apakah ini benar-benar akan jadi apa enggak. Walaupun sudah hampir gitu.
0: Rugi banget cuy kalau gak jadi diri sendiri gitu kan.
1: Betul sekali.
0: Demi ekspektasi ya, mungkin ekspektasi dari pasangan lo kan. Ya kalau memang lo menyatakan atau dari hati lo enggak, ya bilang aja enggak gitu loh.
1: Betul.
0: Jangan takut untuk berkonflik gitu loh. Dalam artian konflik itu kan juga bisa menyehatkan hubungan gitu.
1: Iya betul.
0: Kan lebih aneh lagi kalau gak ada konflik dalam hubungan.
1: Itu dia.
0: Iya kan.
1: Berarti dalam kepura-puraan tuh.
0: Nah
1: perlu dipertanyakan tuh. Yang kayak kami adem-adem aja kayaknya perlu beong gitu, pasti akan ada perdebatan-perdebatan kecil, konflik-konflik kecil yang ketika mau diselesaikan bersama-sama bikin hubungan itu semakin
0: erat
1: pastinya.
0: Jangan nggak enakan deh ibaratnya kalau aduh gue takut nanti pasangan gue terluka.
1: Iya, daripada
0: nanti
1: dia marah kalau dia tahu, nanti dia marah justru kalau dia tahu dari orang lain. Tidak begitu, Dika. Tapi kan memang lebih baik semuanya dikomunikasikan.
0: Iya, gue setuju. Lebih baik semua dikomunikasikan gitu. Yang penting ya memang kalau lo bilang enggak. Gitu. Cowok kan biasanya seperti itu. Kalau enggak.
1: Iya. Jangan plin-plan gitu lah.
0: Nah, itu
1: dia.
0: Jadi mau jadi siapa, Trin? Tadi kan cowok biasanya Superman. Cewek Wonder
1: Woman. Jadi diri sendiri.
0: Jangan.
1: Jangan berusaha untuk mendamaikan dunia ini. Damaikan dulu hatimu ya.
0: Lagi nungguin film-film superhero lainnya nih.
1: Lupa judulnya, makanya itu tadi.
0: Kemarin kan One Piece tuh sempat naik tuh ya, sempat booming ya. Ada lagi gak superhero lainnya?
1: Ada pastinya.
0: Yalah, gue tungguin.
1: Kita aja yang belum update.
0: Apa lagi nih, Trin? Kesalahan-kesalahan yang biasanya dilakukan di usia 20-30 tahun.
1: Biasanya nih kenapa bisa menyesal? Karena terlalu keras nih sama diri sendiri. Mungkin karena banyak orang merasa harus sudah berhasil di umur itu.
0: Iya sih, gue sempat juga mikir kayak gini loh. Di usia 30 gue kayak punya pencapaian-pencapaian.
1: Betul.
0: Cuma ya gitulah.
1: Saat tidak tercapai, pusing sendiri kan ya. Padahal apa ya kita bilang ya, pencapaian orang, keberhasilan orang itu beda-beda waktunya, nggak bisa disamaratakan.
0: Semua
1: gitu.
0: Akan indah pada waktu.
1: Memang Dika kalau sudah mulai.
0: Teorinya jago.
1: Oh iya, teorinya jago. Emang prakteknya beda
0: gitu. Nah itu. Gimana? Terlalu keras sama diri sendiri
1: Kayak
0: banyak pencapaian-pencapaian yang harus dilakukan. Misalnya harus punya rumah, harus mapan, harus menikah, dan harus tahu tujuan hidup.
1: Iya, padahal ya Dika, kan setiap orang ini punya waktunya sendiri seperti tadi. Kita gak bisa sama ratakan mentang-mentang nih. Di umur 28 rata-rata anak laki-laki di umur 28 sampai 30 itu udah punya rumah sendiri. Nah kita mungkin udah 29 atau kita udah 31 udah lewat, tapi kita belum punya apa-apa, masih tinggal di rumah orang tua. It's okay, yang penting kamu tetap berusaha kan ya. Jangan samaratakan, kamu punya waktu kamu sendiri.
0: Jadi
1: kok
0: jangan membandingkan orang lain, jangan terlalu dengerin omongan orang lain ataupun melihat postingan orang lain kayaknya di usia ini kok mereka bisa enak banget ya.
1: Jangan. Yang penting kamu jangan diam juga, tetap berusaha. Itu poinnya.
0: Oke, kita sampai ya, Trin. Ada siapa lagi nih teman-teman yang gabungan?
1: Iya, kita sapa di siang hari ini. Tadi Mbak Sari udah kita sapa.
0: Udah dong. Ya. Karena jatuh cinta nggak kesampaian tuh, kalau Trin.
1: Asik. Nah, Kak Kawa ini ternyata dia ikut dalam topik kita tadi. Apa dia itu? Merespon, dia bilang, kalau menurut aku nggak ada yang harus disesali dalam hidup ini, katanya. Karena semua pasti seturut kehendak Tuhan. Iya. Berarti ini Kak Kawa adalah tipikal yang sudah
0: anak
1: berdamai.
0: Tuhan.
1: Oh, ya, anak Tuhan yang sudah berdamai dengan masa lalunya. Jadi kayak dipikir-pikir sekarang ini, nggak ada yang perlu disesali. Itu sudah diatur Tuhan gitu katanya. Luar biasa.
0: Oh, biasa di luar. Hidup mereka ya mereka. Hidup kalian ya hidup kalian.
1: Baiklah, terima kasih.
0: Thank you.
1: Ini bikin kita jadi bersemangat ya.
0: Semangat. Ada Pak Yohanes juga yang bergabung nih. Mau ikutan komen katanya. Zaman saya umur 20-30 itu sangat krusial. Karena umur segitu biasanya desakan untuk nikah.
1: Nah itu. Gimana Dika?
0: Aku ngangguk aja. Aku agak telat menikah karena teman-teman udah married umur 22-24. Tapi aku baru menikah di usia 29. Kelamaan pacaran, malah gak jodoh.
1: Nah itu dia.
0: Pas banget kita lagi ngomongin pasangan. Kelamaan pacaran malah gak jodoh. Jadi temanku anaknya sudah pada nikah, sudah bercucu. Anakku baru masuk kuliah. Itu aja sekelumit ceritaku. Thank you kakak katanya. Baiklah.
1: Berarti ya itu salah satu penyesalan Pak Yo juga, Pak Yohanes ya ternyata. Pacarannya lama gak jadi, jatuh-jatuhnya jagain jodoh orang. Itu salah satu penyesalan.
0: Tapi gak ada, maksud gue sih gak. Ya benar kata Kak Kawai juga.
1: Gak
0: perlu disesali. Syukurlah apa yang hari ini ada gitu. Biarkanlah. Mungkin dari apa anaknya teman-teman Pak Yo udah pada udah pada apa tadi ya?
1: Besar-besar ya udah
0: besar pada gitu kan. Untuk anak Pak Yo masih kuliah ya bersyukur gitu. Banget gue ya.
1: Tapi memang kalau kita bersyukur harusnya gak ada penyesalan.
0: Gak ada penyesalan gitu.
1: Walaupun sudah banyak yang terjadi nih di hidup ini.
0: Keren, Kak Kawai, mantap. Cayo kata dia.
1: Cayo.
0: Oke deh, lagunya dari Bee Gees nih untuk Pak Yohanes dan Ibu Sari. Ada request lagu juga nih dari Sofi dengan I Love You. Selanjutnya ada kakak email di Citra Raya.
1: Halo kakak email, selamat siang.
0: Sayo, aku lewat nih. Di Citra Raya katanya mau request lagu Connie Francis dengan Pretty Little Baby.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dika Ruan. Dari pengamat menyatakan kasus Nadiem Makarim merupakan white collar crime terorganisir. Sanksi perkuat penjajakan kerjasama energi dengan Indonesia. 16 pelaku begal di Jabodetabek

0: Kita mulai dengan informasi yang pertama, pengamat hukum dan kejaksaan Fajar Trio menilai langkah kejaksaan menjerat mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim dengan hukuman berlapis sudah sangat tepat. Kasus ini dinilai bukan sekedar kesalahan administrasi biasa, melainkan sebuah manipulasi terstruktur berskala korporasi raksasa. Jaksa penuntut umum sebelumnya menuntut Nadiem Makarim dengan hukuman pidana penjara selama 18 tahun. Tidak hanya hukuman fisik, mantan menteri ini juga dibebani tuntutan finansial fantastis berupa pembayaran uang pengganti senilai 5,8 triliun rupiah. Dan untuk informasi selanjutnya, Provinsi Shaanxi menjadi salah satu basis industri energi terbesar di Tiongkok, terus memperluas ekspansi kerjasama internasional dengan Indonesia. Langkah ini diambil di tengah melonjaknya kebutuhan transportasi energi dan pengembangan teknologi energi terbaru di kawasan Asia. Delegasi ekonomi dari Departemen Perdagangan Shaanxi secara khusus datang ke Jakarta untuk menjajaki kolaborasi investasi bisnis komoditas batu bara. Kerjasama ini diperkuat lewat kerangka Belt and Road Initiative guna mendorong modernisasi infrastruktur kedua negara. Dan untuk informasi selanjutnya, tim pemburu begal Polda Metro Jaya sukses meringkus 16 pelaku kejahatan jalanan dalam operasi kilat selama 3 hari berturut-turut. Operasi besar-besaran ini digelar untuk merespons keresahan masyarakat terkait maraknya aksi begal sadis yang viral di media sosial. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Iman Imanuddin, menyatakan penangkapan dilakukan merata di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Salah satu kasus utama yang berhasil dibongkar adalah aksi pembegalan ponsel milik seorang anak kecil yang terjadi di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan.
1: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia. Ingatkah Anda masa-masa indah saat lagu-lagu punya cerita dan setiap nada membawa kita kembali ke kenangannya? Kini saatnya Anda kembali merasakan itu semua di Heartline Nostalgia Reborn. Sebuah program spesial yang menghadirkan lagu-lagu terbaik sepanjang masa, lengkap dengan cerita, kenangan, dan suasana yang tidak terlupakan. Heartline Nostalgia Reborn siap temani akhir pekanmu setiap Sabtu jam 1 siang sampai jam 3 sore hanya di 100.6 Heartline Radio, Your Family Station. Ajak keluarga, sahabat, dan orang terkasih dengarkan program radio Heartline Nostalgia Reborn, karena kenangan indah selalu lebih berarti saat dibagikan. Heartline Nostalgia Reborn, karena setiap lagu punya cerita.

kangen dengan kampung halaman, suasana Bona Pasogit, dan lagu-lagu Batak favorit yang penuh kenangan? Jangan lewatkan program Horas Bona Pasogit hanya di 100,6 Heartline FM bersama Toga Marpaung setiap hari Jumat pukul 7 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat.

Nikmati request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 100,6 FM Heartline Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, Ita Sudena.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hypeliners, ada 3 hal yang jangan dilakukan menjelang hari raya. 1. Jangan resign dari pekerjaanmu tanpa perencanaan yang matang. Jika Anda merasa bosan dan tidak betah, atau ingin ganti pekerjaan setelah pulang kampung, jangan resign karena ekonomi kita sedang tidak kondusif. Selagi bos Anda masih sanggup kasih gaji bulanan dan THR, itu sudah sangat hebat. 2. Jangan beli barang atau kendaraan demi nampang saat pulang kampung dengan cara berhutang. Jika Anda bisa dipecat tiba-tiba dan gagal bayar, akibatnya Anda harus menjual barang dan kendaraan tersebut dengan harga murah. 3. Jangan mengadakan pesta yang besar dengan biaya yang mahal, karena akan membebani finansial.

0: 100,6 Heartland FM, your family station. John Rose dengan If I Only Had Time. Kalau punya waktu nih untuk kembali ke usia 20-30, apa yang akan kalian lakukan? Hal-hal mungkin ada sesuatu yang harus diperbaiki, apa sih? Yuk sharing yuk, mumpung masih ada kurang lebih 15 menit lagi nih kebersamaan kita.
1: Dan ya, kita masih di topik kita ya, penyesalan di usia 50-30 tahun. Yes. Biasanya kebanyakan dirasakan di usia ini gitu. Biasanya nih Dika, yeah, karena kurang menghabiskan waktu dengan orang tua.
0: Nah,
1: benar
0: ya,
1: gak sih?
0: Betul.
1: Karena kan di umur 20-30 tahun itu masa-masa benar-benar mencari jati diri, cari apa ya, penghasilan yang sebanyak-banyaknya. Jadi mungkin waktu dengan orang tuanya habis untuk bekerja, untuk mengejar cita-cita gitu ya. Jadi sibuk dengan hal-hal itu. Dan mungkin waktu kita kecil kita sibuk nih ingin supaya cepat dewasa. Yep. Kayak aduh pengen besar aja ini aku, tapi pas sudah dewasa baru sadar ternyata orang tua kita pun semakin menua setiap harinya.
0: Betul. Karena itu tadi waktu kan enggak bisa diulang ya. Ya mungkin waktu kita kecil kita sibuk ingin cepat dewasa. Nah udah dewasa baru sadar kalau orang tua ini semakin menua gitu kan. Dan banyak juga orang baru merasa menyesal ketika waktu ngobrol, jalan bareng atau sekedar makan bersama udah gak sebanyak dulu, Trin.
1: Iya betul, ya? Betul, betul.
0: Karena hidup tuh gak memberi kita uang lebih dulu gitu. Sebelum memberi kita waktu, pastinya banyak keputusan yang ingin diulang, banyak momen yang ingin diperbaiki. Ini kalau berbicara dengan apa ya, memang habiskan waktu bersama orang tua memang ini penting banget sih ya. Kadang-kadang kita kan mungkin lebih mementingkan temen gitu kan, atau pengen jalan kemana, nongkrong kemana, ya maklum lah namanya usia-usia
1: menikmati masa muda,
0: menikmati masa muda gitu. Tapi jangan sampai lupakan yang namanya orang tua gitu loh. Pasti ada momen-momen kebersamaan kita untuk apa ya, mungkin sekedar makan bersama aja itu hal kecil kan, hal yang mungkin bisa kita lakukan gitu ya, sesekali waktu gitu kan, makan bareng sama orang tua, ngobrol gitu, nonton bareng.
1: Betul.
0: Ya bisa aja di rumah kan nonton ya kan.
1: Betul. Dan kalau misalnya kita dikasih waktu seperti itu, dikasih kesempatan untuk bisa berbincang-bincang dengan orang tua, kita manfaatkanlah waktu yang ada gitu. Karena kan kita nggak tahu nih seberapa lama lagi kita bisa bersama dengan keluarga kita kan ya, dengan orang tua.
0: Nah itu Trin, kalau masa muda gue sih di usia 20-an gue gak terlalu lama sama bokap gue. Karena waktu itu gue usia 22 apa 23. Ya di usia, enggak deng, 24, 25 kali ya. Ya bokap gue udah meninggal gitu. Jadi gak banyak waktu yang gue habiskan berdua sama dia.
1: Nah itu dia yang ya mau digimanakan lagi. Kita mau menyesali juga
0: gak bisa.
1: Gak bisa gitu ya. Kita hanya bisa menerima saja yang sudah terjadi.
0: Yes.
1: Ya gimana Didik?
0: Ya, gitu. Gimana Bang Tino? Oke.
1: Oke.
0: Oke.
1: Oke. Ini oke beneran nih.
0: Waktunya kita untuk closing nih Trin.
1: Iya. Mau
0: sweet dulu dong kita.
1: Ternyata Dika masih mencoba peruntungannya.
0: Gue kemarin menang, hari ini gue harus menang.
1: Set.
0: Ya ampun gue kalah.
1: Ya, gimana Didik?
0: Kesel gue. Apa tadi topik kita ya? Penyesalan ya. Penyesalan di usia 20-30. Ya pastinya kita pernah melakukan kesalahan dan itu juga mungkin hal-hal yang manusiawi sih. Kalau

0: Gua bilang, kalau boleh gua bilang, yang namanya kegagalan itu atau penyesalan itu bukanlah sebuah akhir gitu.
1: Ya.
0: Tapi kadang itu justru menjadi tanda kalau kita mulai untuk belajar mengenal yang namanya hidup.
1: Yes, luar biasa.
0: Nyontek gua ini. Tapi gua nyontek deh. Tapi emang kadang-kadang gitu Trin ya, kita tuh kalau gak melakukan kesalahan tuh gak belajar gitu kan.
1: Iya, betul.
0: Bener gak?
1: Betul, betul.
0: Kecuali lo kalau udah melakukan kesalahan berkali-kali dan lo gak sadar, ya itu tanda tanya artinya.
1: Iya, betul. Dan itu juga menjadi apa ya, kesempatan kita untuk memperbaiki diri agar menjadi orang yang lebih baik lagi kan ke depannya.
0: Komen tuh sama nih.
1: Apa tuh?
0: Ada Kak DG.
1: Oh, apa tuh?
0: Jadi ya, dari penyesalan masa lalu, perbaiki di masa sekarang.
1: Oh. Wow. Makasih, dan kalau kita dikasih umur yang panjang nih.
0: Makasih.
1: Dan kalau kita dikasih umur yang panjang nih, jika masa sekarang pun akan menjadi masa lalu di masa yang akan datang kan?
0: Tadi ngomongin lu udah kok. Tadi udah
1: belum.
0: Ayo coba lu udah.
1: Lah,
0: maksud gua tuh kayak tadi kan sempat ngebahas tentang yang apa sih, menghabiskan waktu dengan orang tua ya.
1: Yeah.
0: Kadang-kadang tuh gua dalam hati gua tuh gimana ya? Gila ya, bersyukur banget orang-orang yang masih punya bokap gitu. Ibaratnya kan lo bisa sharing, lo bisa cerita tentang kehidupan lo gitu loh. Kadang-kadang gue bukannya iri sih, cuma kadang ih, gue gak dapat momen itu di saat gue di usia-usia, ya mungkin di saat gue beranjak 20-30 sampai sekarang gitu kan. Makanya kadang gue selalu berpikir, bersyukur deh orang tua yang masih memiliki orang tua yang lengkap gitu loh. Karena kan di situ mereka bisa merasakan atau menikmati waktu kebersamaan, mungkin dengan jalan-jalan bersama, liburan keluarga, itu kan happy banget ya.
1: Iya. Wah. Ya itulah.
0: Benar nih Kak DG.
1: Kak DG betul sekali. Dan penyesalan perbaiki di masa sekarang.
0: Coba perbaikan dari Gensi gimana ya? Nih Gensi.
1: Penyesalan yes. Siapa sih yang gak menyesal dalam hidupnya? Mau penyesalan yang besar maupun penyesalan yang kecil, mungkin bisa di masa sekarang yang sedang kita lalui, kita gak akan bisa memperbaiki masa lalu. Seperti komennya Kak DG ini kan ya, kita hanya bisa ya perbaiki diri kita sekarang untuk diri kita di masa yang akan datang nanti. Gitu, mungkin bisa dimulai dari kita jangan menunda-nunda hal-hal yang memang harus segera untuk kita lakukan. Dan juga kita belajar dari pengalaman orang lain. Jadi kalau hari ini nih hardliner semua masih diberi kesempatan untuk memperbaiki sesuatu gitu ya, untuk di masa yang akan datang, mungkin belum terlambat, dan manfaatkanlah setiap kesempatan yang ada.
0: Yes. Itu dia. Jangan terpuruk terlalu lama ya.
1: Yes, betul.
0: Yang namanya kegagalan itu tadi, pasti semua orang, setiap orang pernah mengalami yang namanya kegagalan.
1: Kegagalan, betul.
0: Tapi bagaimana caranya kita untuk bangkit dan belajar dari masa lalu agar ya jangan ada lagi yang namanya penyesalan.
1: Yes.
0: Cobalah untuk mensyukurinya.
1: Hai, kita pamitin. Oke, terima kasih nih hardliner yang sudah bergabung bersama dengan kita di hari Kamis ini di Hardline Request. Hampir 2 jam ya Dika dan Oktril menemani hardliner semua. Waktunya kita pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Namun jangan khawatir hardliner, akan ada program-program selanjutnya yang siap menemani kamu semua.
0: Ya.
1: Akhir kata saya Oktril.
0: Saya Dika.
1: Saya Genzi.
0: Saya Milenial.
1: Tetap dengarkan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
0: Bye-bye.
1: Sampai jumpa.

0: Saatnya bangkit, jangan menyerah. Akan selalu ada harapan bagi yang tidak berputus asa. Di bulan Mei kita melangkah bersama dalam cinta kasihnya. Heartline Radio hadir menyapa jiwa, menguatkan setiap langkah dari hati untuk setiap hati. Kita bangkit bersama untuk terus berkarya. Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Di 100.6 Heartline Radio, your family station. Iya. Oke, ada versi Ana di sini untuk temani kalian semua sampai nanti di jam 5 sore, dan tentu saja ngajakin kalian untuk dengerin lagu-lagu enak di sini sampai nanti di jam 5 sore. Gue bakal kasih kalian topik yang ringan-ringan aja. Karena ini udah sore pastinya. Semua udah mulai capek, letih, lesu. Semoga tidak berbeban berat juga. Udah capek, letih, lesu, boring, pengen nunggu jam pulang yang terlalu lama terasa. Kenapa nunggu jam pulang? Dinikmati aja dulu, karena kalau ditunggu-tunggu akan kerasa lamanya. Oke, versi yang bakal temani dan dengan topik yang menarik. Gue lagi pengen ngomongin mulutmu, harimaumu. Mulut katanya bisa jadi harimau ya, say. Iya. Oke, pernah gak kalian terluka karena ucapan seorang sampai susah lupanya? Karena ucapan seseorang sudah menjadi harimau yang menerkam mental kalian. Oke, boleh kasih opininya. Boleh banget yang mau WhatsApp, kasih voice note-nya juga boleh di 0819269910, atau kalian mau komen-komen di TikTok-nya Heartline FM. Welcome yang semua udah pada gabung di sini. Ada Kak Ken, Kak Ridwan, Kak Gus, Kak Sri, Kak Abraham, apa kabar? Kak Jojo. Semua-muanya, jangan lupa aku dibantu tap-tap love-nya di akun TikTok Heartline FM. Welcome yang lagi menyimak kita di www.heartline.co.id atau juga dari di aplikasi Jalur Hati 100.6 FM akan mengudara sampai Tuhan datang. Oke, mulutmu harimaumu. Gue pengen kalian setuju gak sama statement ini, atau istilah ini, perumpamaan ini, atau apapun itu? Kalau setuju, punya pengalaman gak dimana kata-kata, kalimat orang tuh masuk ke dalam lubuk hati terdalam dan sulit untuk dilupakan? Oke, komen-komen di topik kita sore hari ini sampai nanti jam 5 sore, gue tungguin.

Okay, di 100.6 Hotline Radio Your Family Station sama Versiana sampai di jam 5 sore, kita di CS 9 sore. Gua lagi ngomongin, pengen kita ngomongin yang ringan-ringan aja tentang mulutmu, harimaumu. Siapa yang pelihara harimau? Iya, Kak Adrian Seno, terima kasih udah gabung di live TikTok kita. Versinya tuh aslinya orang Solo. Solowesi. Iya kan? Kakak cari tahu deh, apa namanya, di Solowesi. Di Solowesi itu, Seno tuh artinya apa? Coba di googling aja. Kak Adrian, thank you udah bantu tap-tap love. Kak Wiwi, apa kabar? Solowesi. Iya. Apa kabar semuanya? Bantu aku tap-tap love-nya biar sampai 1K lah minimal ya. Hai Kak Wiwi, pasti pulang ngajar nih ya. Hati-hati di jalan, yang lagi di jalan, yang lagi di hati, gak usah kemana-mana, di hati aja. Ngomongin mulutmu harimaumu, gue pengen tanya kalian, pernah gak kalian terluka karena ucapan seorang yang susah lupa gitu? Membekas. Karena ucapan itu tertancap, terluka sangat dalam. Pernah gak kalian ngalamin yang kayak gitu? Ngomongin peribahasa, mulutmu harimaumu, berarti yang gak bisa menjaga mulut, dia tuh pelihara harimau. Iya, waduh, pasti pakai Om Google nih. Menurut kalian nih, hardliner, lebih sakit mana? Disakiti dengan tindakan atau dengan kata-kata? Ngomongin peribahasa, mulutmu harimaumu, ini punya makna yang deep banget. Ya, deep banget. Apa yang keluar dari mulut seseorang bisa menjadi penyelamat hidupnya, tetapi juga bisa menjadi penghancur dirinya sendiri, bahkan menghancurin orang lain. Di zaman sekarang, ya, bisa dibilang gini loh, hardliner, mulut tuh bukan ucapan langsung, tapi juga, ya, dulu kita berucap itu pastinya akan jadi sesuatu. Jadi gue bilangnya, gue menyebutnya itu berkat atau kutuk buat orang lain ya. Bisa membangun atau bisa menyakiti buat orang lain. Tetapi di zaman digital, komentar di media sosial itu bisa jadi mulut kita. Status di WhatsApp kita bisa jadi mulut kita. Caption yang kita pakai ketika kita posting video atau nge-repost video itu mulut kita. Wah, terima kasih tap-tap love-nya. Suka banget dibantu sampai, aduh, ntar lagi 1K, thank you so much. Iya, voice note kita yang kita pakai di WhatsApp atau di aplikasi manapun, itu mulut kita. Bahkan sometimes nada bicara kita itu mulut kita. Ya, banyak hubungan yang akhirnya jadi rusak, pekerjaan jadi hilang, pertemanan jadi berantakan, bahkan jadi retak, sampai reputasi bisa hancur. Bukan karena tindakan yang besar loh, tetapi karena ucapan yang gak dijaga. Kata Kak Adrian, itu namanya jejak digital. Iya, jejak digital gitu ya. Kata-kata tuh apa ya, gua pernah dengar statement yang kayak gini loh. Kita bisa sih, gampang sih minta maaf ya ketika kita mengeluarkan statement atau kata-kata apapun, tapi tetap dia akan ninggalin bekas. Sama kayak ini loh, gua pernah ada sebuah cerita yang dimana orang manah atau orang tancepin paku, pakai palu di pohon, kemudian dipakein palu gitu, di pohon, bapak sini ngejarin anaknya kalau nggak salah, disuruh palu, tak tak tak palu, terus cabut lagi paku itu. Pas dicabut, terus bapaknya ngajarin anaknya, kurang lebih 5-6 paku gitu, yang cukup panjang, yang dipaluin di pohon gitu. Coba dicabut lagi ya pakunya. Ya oke, okay. Karena ini anak kan ini gak bisa ngerem mulutnya, jadi bapaknya mau ngajarin something gitu buat anaknya. Dipaku terus dicabut lagi, terus bapaknya bilang gini, coba lihat ya, ada bekasnya gak? Ada pi, ada pa gitu, ada bekasnya. Nah kayak gitulah ketika mulut lu melantarkan sesuatu, ucapan yang nyakitin orang lain, boleh lu minta maaf, bisa ya lu akhirnya membalut itu dengan kata maaf, bisa, tetapi lukanya gak hilang dalam sekejap.
Nah, kalau kita ngomong sesuatu, kata-kata kita nggak bisa kita tarik kembali. Sekali ucapan itu keluar, efeknya itu bisa menetap lama di hati orang lain. Jadi, kadang orang tuh gampang banget ya bilang, ya gue cuma canda sih, gue udah cuma canda doang. Ya gue spontan aja, emang gue kayak gitu, tapi canda gitu ya. Gue sih mau jujur aja ya, ngomong jujur aja. Tapi, tidak semua kejujuran harus disampaikan tanpa kebijaksanaan. Luka karena kata-kata sering lebih lama sembuhnya dibandingkan luka fisik itu sendiri. Orang bisa lupa apa yang kita beri, tapi sulit lupa bagaimana kita membuat mereka merasa seperti apa. Ih, dalam banget. Kata Kak Adrian, kalau jejak petualang, gue gak bisa sebut tuh stasiun TV-nya udah tenggelam. Udah gue sejak TV-nya udah jadi digital, gue udah gak bisa lagi dapat itu stasiun itu. Oke, jadi gue masih dengan pertanyaan yang sama nih, hardliner. Pernah gak nih kalian tuh terluka, nggak tahu luka kecil, luka parah, luka apapun terluka karena ucapan orang sampai kalian susah lupa ya. Dalam topik kita, peribahasa mulutmu harimau mu.

0: Alkisah di sebuah stasiun radio, lahirlah sebuah program acara baru berjudul Morning Espresso dengan tagline-nya Let's Wake Up Your Mind. Dipandu oleh seorang wanita yang rupawan dan penuh energi, dia bernama Ragilsi, yang selalu hadir membawa semangat dan keceriaan di pagi hari.
1: Jangan lewatkan setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 hingga 10 pagi, hanya di 100,6 Heartland FM.

Saatnya bangkit, jangan menyerah. Akan selalu ada harapan bagi yang tidak berputus asa. Di bulan Mei kita melangkah bersama dalam cinta kasihnya. Heartline Radio hadir menyapa jiwa, menguatkan setiap langkah dari hati untuk setiap hati. Kita bangkit bersama untuk terus berkarya. Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: perluas kepesertaan hingga pengurus RT RW dan DKM Sekretaris Daerah Kota Tangerang ingin semakin banyak pekerja rentan terlindungi. Kolaborasi tangani banjir, Sahrudin Andrasoni tinjau normalisasi Situ Bulakan. Geger peluru nyasar di Ciracas, polisi lakukan olah TKP di rumah warga. Selamat sore, Hardliner bersama Farsiana. Anda menyimak berita 30 dan berikut informasi selengkapnya. Hardliner, pemerintah Kota Tangerang terus memperluas cakupan jaminan sosial ketenaga kerjaan bagi kelompok pekerja informal dan rentan melalui gerakan sadar jaminan sosial. Pemkot kini membidik kepesertaan hingga pengurus RT RW serta Dewan Kemakmuran Masjid di seluruh wilayah. Sekretaris Daerah Kota Tangerang Herman Suwarman menegaskan perluasan ini sangat strategis untuk memberikan perlindungan kerja nyata, jaminan sosial yang disiapkan agar seluruh pengurus lingkungan dan marbot rumah ibadah mendapatkan hak perlindungan keselamatan yang layak dan terukur. Informasi lainnya, pemerintah Kota Tangerang bersama pemerintah Provinsi Banten mulai melakukan normalisasi dan penurapan Situ Bulakan di Kecamatan Priuk. Langkah konkret ini diambil guna memperkuat penanganan banjir tahunan yang kerap melanda wilayah Kota Tangerang. Hardliner, peninjauan proyek kepengerukan ini dipimpin langsung oleh Gubernur Banten Andrasoni bersama Wali Kota Tangerang Sahrudin. Fokus utama proyek difokuskan pada pengangkatan sedimentasi demi mengembalikan kapasitas tampung air di kawasan yang dikenal rawan banjir. Informasi terakhir, warga Ciracas, Jakarta Timur digegerkan dengan temuan proyektil peluru nyasar yang menembus atap rumah kontrakan milik warga. Insiden mencekam ini dilaporkan nyaris melukai seorang anak berusia 7 tahun yang saat itu sedang belajar di ruang tamu. Aparat kepolisian langsung bergerak cepat menggelar olah tempat kejadian perkara guna menyelidiki asal-usul peluru misterius tersebut. Petugas kini tengah mengumpulkan barang bukti proyektil dan memeriksa sejumlah saksi demi mengungkap pemilik senjata api yang tidak bertanggung jawab.
1: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

Sam, we do we want time, but we

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boblo.
1: Halo Hotliners, jangan salah pilih mentor, karena jika Anda salah, itu akan membuat Anda tertinggal jauh di belakang. Mentor yang tepat lebih dari seorang pengajar. Mereka akan memberikan arahan, harapan, dan mendorong Anda ke level yang lebih tinggi. Dalam keseharian kita, pemimpin, baik lingkungan kerja, lingkungan pendidikan, ataupun di tempat ibadah kita, bisa disebut sebagai mentor. Sebanyak 34% orang yang bekerja menyebut pemimpin atau manajer mereka sebagai sosok yang paling berpengaruh dalam kehidupan mereka. Ciri-ciri mentor yang baik adalah jujur dalam memberikan feedback. Kedua, sudah melewati fase yang akan Anda lewati. Ketiga, mereka peduli dengan perkembangan diri Anda. Jadi, jangan buang waktu dengan mentor yang cuma pamer kesuksesan, namun mereka tidak peduli dengan pengembangan diri Anda. Saya sendiri memilih beberapa mentor dalam kehidupan saya, dan harus saya akui, mereka memberikan sumbangsi, pemikiran, semangat tersendiri dalam mengembangkan bisnis personal branding saya. Bahkan dalam kerohanian saya punya mentor, yaitu ayah rohani saya, namanya William. Dan jika untuk mentor bisnis, mentor saya adalah Pak Tung Desemwaringin. Saya banyak belajar dari pengalaman mereka, usaha mereka, juga kegigihan dalam usaha mereka yang saya jadikan contoh. Jadi, temukan mentor yang tepat dan jangan berhenti mengembangkan diri Anda. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boblo.

dulu kerjaan hari ini sebisa mungkin biar ngurang-ngurangin yang bisa dikerjakan. Besok besok pagi kalau masuk langsung jebret, banyak banget yang dikerjain, lo pening pasti kepala, ya kan? Apalagi kalau misalnya lo lagi emosi, lagi bad mood, waduh, hati-hati lo sama emosi. Ingat mulutmu harimaumu. Emosi, apalagi emosi saat itu bisa merusak hubungan yang lu bina bertahun-tahun. Hubungan yang gue bahas di sini adalah relationship dengan siapapun, dengan relasi, dengan kerabat, dengan pasangan, dengan siapapun. Oke, yuk, terima kasih Kak Dedi Wijaya Axis yang masih temenin di TikToknya Heartline FM. Yang lainnya yang baru gabung, jangan lupa dibantu tap-tap love-nya. Nah, emosi saat bisa merusak hubungan. Ah, kalian percaya gak itu? Tapi itu bukan pertanyaan gue. Gue pengen kalian kasih pandangan kalian tentang peribahasa mulutmu harimaumu. Pernah gak sih kalian tuh terluka karena ucapan seorang sampai susah banget lupanya? Menurut kalian lebih sakit mana tuh? Disakiti dengan tindakan atau disakiti dengan kata-kata? Wow, sangat masih menyakitkan. Sakitnya di sini ada tuh lagunya. Iya, waktu kita marah, seringkali kita tuh sering mengatakan hal yang melukai orang lain. Ya, marah apa itu bikin orang logikanya menurun. Ya enggak sih? Enggak pakai logika lagi. Logika bisa nurun, kontrol diri melemah, dan ego mengambil alih segala sesuatunya. Aduh, amit-amit kalau kayak gitu. Gak ada kontrol diri, logika menurun, ngikutin emosi itu gak akan ada habisnya. Satu kalimat kasar bisa ngancurin loh. Ngancurin apa aja sih? Ngancurin yang namanya persahabatan lama yang mungkin telah dibina. Ngancurin yang namanya rumah tangga. Ngancurin hubungan antara orang tua sama anak-anak sama orang tua. Bahkan hubungan kerja profesional tuh bisa hancur hanya karena satu kalimat yang menusuk sampai ke lubuk hati terdalam. Dan ternyata banyak orang nyesel setelah marahnya reda. Marah kan rata-rata siapa sih yang bisa tahan terus berlama-lama di dalam kemarahan? Saya enggak enak banget tuh. Tapi banyak orang ketika marahnya ini udah dingin, udah turun, tensinya udah turun, kata-kata yang terlanjur keluar tuh enggak bisa dihapus lagi. Kata Kak Dedi, semua masalah bisa diselesaikan di meja makan. Masalahnya kalau yang bermasalah enggak mau diajak ke meja makan, gimana Kakak? Kadang bukan masalah yang besar sih, tapi cara menyampaikannya yang menghancurkan. Masalahnya mungkin hanya ya gak gitu besar ya sebenarnya. Tetapi cara menyampaikan apa yang menjadi keluhan, sakit hati, itu bisa ngancurin banyak hal. Padahal marah tuh hanya seketika. Tetapi apa kata-kata yang udah diucapkan yang gak bisa dihapus itu bisa terpendam lama. Apalagi di era digital kita mesti hati-hati banget. Mulut kita bisa dalam bentuk jempol kita sendiri loh, hardliner. Iya gak sih? Mulut zaman digital tuh itu jempol kita sendiri. Banyak orang lebih mudah bicara karena merasa aman di balik layar. Gak pede kan, gak kelihatan mukanya, gak kelihatan siapa dia, identitasnya, komentar kasarnya, nyinyirannya, iya kan? Apalagi yang suka nyindir, suka fitnah, atau hujat. Sering nulis tapi gak pikir dampaknya sampai kemana. Padahal, hati-hati loh, screenshot itu bisa disimpan. Jejak digital itu sulit banget hilang. Dan satu postingan bisa ngancurin reputasi diri sendiri. Banyak orang yang ketika marah pada akhirnya kehilangan pekerjaan. Kehilangan relasi, bisa jadi kehilangan juga kepercayaan publik karena ucapannya di media sosial atau di internet. Dan media sosial bikin orang cepat bereaksi tapi lambat untuk berpikir. Apakah itu termasuk diri Anda? Tapi gue gak nanya itu, gue sekali lagi tanyaan gue. Kalau kalian mau menanggapi lewat voice note bisa ya. Pengen banget dengerin suara-suara emas dan suara-suara para kalian. WhatsApp dong di 0819-269-1000. Kasih voice note-nya, tanggapannya,
dengan

di bahasa mulutmu harimaumu. Pernah kamu setuju nggak sama peribahasa itu, mulutmu harimaumu? Terus pernah nggak kalian tersakiti hanya karena kalimat seseorang, kalimat orang yang pada akhirnya kalian sulit lupa karena sakit banget. Di sini tuh sakit banget. Share ya pengalamannya seperti apa kalau boleh, dengan voice note-nya, dengan suara emas dan peraknya. Tapi gue mau kasih lagu dulu biar kita gak ngantuk. Gue lagi seneng yang sama yang agak-agak medium slow gitu, biar kekuatan pertahanan kopi bisa membantu. Terima kasih Kak Lim Li sama Kak Dedi yang masih ikutan standby, katanya mau pamit dulu. Okay, thank you. Malik dengan Kita Bikin Romantis.

0: Di dunia yang sibuk, ada banyak suara yang kita dengar setiap hari, namun ada satu suara yang menguatkan, yang memberi harapan, dan mengingatkan bahwa kita tidak sendiri. Seperti yang dialami Pak Alex, salah satu pendengar Radio Heartline di Tangerang.
1: Saya memang senang dengar radio-radio rohani, itu kan ada pengajaran dari kayak pengajaran Dr. Stanley ya atau apa, terus kalau lagu-lagunya juga lagu-lagu rohani, sudah pasti mendapatkan pengajaran ya dari mendengar Radio Heartline, karena kan apa firman Tuhan itu kan hidup. Jadi hari ini kita dengar firman Tuhan yang sama mungkin, tapi dengan pengertian yang baru gitu. Ya, itu mungkin yang disebut firman itu hidup ya. Jadi setiap kali saya mendengarkan firman, itu saya mendapat pengajaran baru gitu. Jadi dikuatkan.
0: Melalui siaran sederhana, firman Tuhan menjangkau hati, menguatkan yang lemah, dan memberi pengharapan di tengah pergumulan. Yaski melayani melalui radio dan media, membawa firman Tuhan dan pengharapan hingga ke tempat yang tidak terjangkau. Hari ini, Anda juga bisa menjadi bagian dari suara yang menguatkan itu. Melalui doa atau dukungan yang Anda berikan, Anda bisa ikut menghadirkan pengharapan bagi banyak orang, karena satu siaran bisa menguatkan satu kehidupan. Jika Anda rindu mengambil bagian, kunjungi yaski.co.id atau hubungi WhatsApp kami di 0819-269-1000 0819-269-1000. Yaski menyampaikan berita baik melalui media.

Rasanya gak ada yang juga yang mau hidup selalu seorang diri. Kecuali udah introvert akut. Tapi bukan hanya orang introvert akut sih, orang-orang yang udah terlalu menikmati kesendirian, yang mau tinggal di hutan tanpa berbicara dengan siapapun. Hampir gak ada sih, tetapi kalau dicari masih ada. Pernah tuh ada berita di mana ada seorang wisatawan asing tinggal di Bali kalau gak salah. Dia pengen menyatu dengan alam apa gimana gitu, makannya selalu yang sehat-sehat, banyak puasanya daripada makannya. Tiba-tiba dia meninggal. Ada tuh sempat viral waktu itu deh. Lupa Bali sebelah mana. Masih sama versi Ana di CS 9 sore edisi 21 Mei 2026. Dan kita masih ngomongin peribahasa mulutmu harimau. Mengaum dong kalau harimau. Kalian setuju gak sama peribahasa ini? Kalau kalian setuju, alasannya kenapa? Kalian termasuk orang yang pernah punya pengalaman di mana ada kalimat yang negatif yang tertancap di dalam dada kalian yang sulit kalian lupakan kah? Gua punya respon di sini yang mau gua bacain, yang mau kirim voice note juga bisa. Di mana? Di 0819 269 1000. Ada Bu Rince, 82. Selamat sore, saya pernah disakiti dengan kata-kata fitnah. Sampai-sampai 2 hari sakit dan saya gak ada rasa demam. Serta jangan dijadikan musuh. Oh, gak ada rasa dendam, bukan demam. Jangan dijadikan musuh, orang itu ada di grup, maaf. Gak mau sebut grupnya, harus hati-hati. Terima kasih, selamat bertugas, tetap semangat. Ya, thank you Bu Rince, tetap semangat juga buat Bu Rince. Gue selalu percaya ya hardliner, orang bijak tidak bicara semua yang dia pikirkan. Ya, lu setuju gak? Kalau gak setuju juga gak apa-apa sih. Menjadi dewasa bukan berarti selalu menang argumen, tapi tahu kapan harus diem aja. Karena semua hal perlu, bukan semua hal, tapi tidak semua hal, gak semua hal tuh harus dikomentarin, diperdebatkan, atau diumbar, ya kan? Kadang kita diam bukan berarti kita kalah sih, tapi itu bentuk pengendalian diri ya. Orang yang matang emosinya, gue yakin banget adalah orang yang tahu kapan harus bicara, kapan harus diam, bagaimana cara bicaranya, kepada siapa dia mesti bicara. Karena kata yang benar pun bisa jadi salah kalau disampaikan dengan cara yang salah. Iya enggak? Agak dalam ya bahasannya, ya ampun. Oke, apalagi kalau udah bicara soal gosip, fitnah, itu bisa ngancurin loh. Itu bisa ngancurin banget. Banyak orang nganggapnya gosip tuh hiburan ringan aja. Ya udah gosip dulu nih, ada gosip ini gini-gini. Padahal hati-hati, gosip tuh bisa ngerusak nama baik, mecah hubungan, bisa bikin orang depresi kalau misalnya jatuhnya fitnah, bahkan bisa ngancurin keluarga. Yang menyedihkan menurut gue, seringkali orang lebih cepat percaya kabar yang buruk daripada cari tahu gimana sih sebenarnya letak kebenarannya, letak cerita sebenar-benarnya, ya nggak sih? Ya gue menyedihkan banget sih kalau kayak gitu, ya kan? Mulut yang nggak jadi jaga bisa jadi sumber racun, apalagi di zaman sosial, bisa bukan racun yang mematikan tapi racun sosial. Kadang satu cerita yang diumbar berlebihan, berpindah nih dari yang namanya mulut ke mulut ke mulut, sampai akhirnya berubah total dari fakta awal yang sebenarnya. Selagi lagi ya, gue bisa bilang di zaman digital, mulutmu bukan sekedar harimaumu, tapi jarimu bisa jadi harimaumu. Ya enggak? Karena mulut kita di zaman digital adalah jari kita bisa jadi mulut. Bahkan cara bicara bisa menunjukkan karakter siapa yang bicara. Ya enggak sih? Cara bicara seorang bisa nunjukin karakter siapa sesungguhnya orang yang lagi bicara itu. Karena orang bisa dinilai bukan hanya dari penampilannya, kelihatannya dia pakai apa, cantik, bagusnya, cantik, gantengnya, tapi dari tutur katanya.
Dari cara dia ngomong, cara dia nunjukin mature enggaknya dia, cara dia ada empati enggak dianya, bisa nunjukin bahwa dia ini orang berpendidikan atau enggak. Sorry, gue bicara kalau bicara pendidikan bukan saya lu level S1, S2, S3, S-tong-tong, tetapi lebih ke pendidikan karakternya seperti apa dan isi hatinya seperti apa. Bisa kelihatan dari bagaimana dia berbicara. Orang yang suka ngerendahin, memotong pembicaraan, orang yang suka menghina, orang yang suka kasar ngomongnya, biasanya justru ngeliatin kondisi emosinya sendiri seperti apa. Nah sebaliknya loh, orang yang cool, tenang, santun, sering bisa lebih dihormati tanpa perlu ninggiin suara, ya kan, beradu urat. Iya enggak, lebih bisa dapat respect daripada orang yang apa ya, yang enggak bisa tenang gitu loh. Oke, gue masih tunggu opini kalian. Boleh di WhatsApp di 0819269000 tanggapan kalian soal peribahasa yang bilang mulutmu harimau mu. Apakah di zaman digital sekarang mulut bisa jadi harimau ataukah jari jemari juga bisa jadi harimau? Terus lu punya pengalaman enggak sih di mana ada kalimat atau kata-kata seseorang yang enggak bisa lu lupa karena saking tajam menghujam jantung, kayak Sandi Sandoro tuh.

Ingatkah Anda masa-masa indah saat lagu-lagu punya cerita dan setiap nada membawa kita kembali ke kenangannya. Kini saatnya Anda kembali merasakan itu semua di Heartline Nostalgia Reborn. Sebuah program spesial yang menghadirkan lagu-lagu terbaik sepanjang masa, lengkap dengan cerita, kenangan, dan suasana yang tidak terlupakan. Heartline Nostalgia Reborn siap temani akhir pekanmu setiap Sabtu jam 1 siang sampai jam 3 sore hanya di 100.6 Heartline Radio, your family station. Ajak keluarga, sahabat, dan orang terkasih dengarkan program radio Heartline Nostalgia Reborn, karena kenangan indah selalu lebih berarti saat dibagikan. Heartline Nostalgia Reborn, karena setiap lagu punya cerita. Masa.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Tagana masuk sekolah, tingkatkan kesiapsiagaan pelajar Kota Tangerang hadapi bencana. Diskominfo Kota Tangerang gelar pelatihan pengelolaan Big Data OPD, akselerasi statistik sektoral. WHO butuh 9 bulan untuk ciptakan vaksin Ebola. Selamat sore Hardliner, bersama Versiana, Anda menyimak berita 30 dan berikut informasi selengkapnya. Hardliner, program Taruna Siaga Bencana atau Tagana Masuk Sekolah kembali digelar secara masif guna meningkatkan kesiapsiagaan pelajar dalam menghadapi potensi bencana. Kegiatan simulasi dan edukasi kali ini dipusatkan di SMP Negeri 5 Kota Tangerang dengan melibatkan ratusan siswa. Staf Operasional Tagana Mega Silvianti menegaskan program ini merupakan instruksi langsung dari Dinas Sosial dan Kementerian Sosial. Melalui pelatihan sejak dini, para pelajar dibekali pengetahuan dasar cara menyelamatkan diri demi menekan resiko totalitas saat terjadi keadaan darurat. Selanjutnya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang resmi membuka rangkaian pelatihan statistik sektoral dengan fokus pemanfaatan teknologi Big Data. Seluruh organisasi perangkat daerah kini dibekali kemampuan pengolahan data makro agar mampu menghasilkan kebijakan yang akurat dan berkualitas. Hardliner, Kepala Diskominfo Kota Tangerang Mugia Wardani menegaskan lompatan tata kelola pemerintahan digital menuntut aparatur negara untuk tanggap volume data. Integrasi data yang valid dinilai menjadi kunci utama dalam mengakselerasi pembangunan daerah yang tepat sasaran. Informasi selanjutnya, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO memperkirakan butuh waktu hingga 9 bulan lamanya sebelum vaksin untuk mengatasi wabah Ebola varian baru siap digunakan. Saat ini dua kandidat vaksin dilaporkan masih dalam tahap pengembangan dan belum lolos uji klinis. Hardliner, keterlambatan deteksi awal memicu lonjakan drastis hingga mencatat 600 kasus suspek. Dengan 139 angka kematian, WHO menetapkan status darurat kesehatan internasional guna menahan laju penyebaran dari pusat wabah di Kongo dan Uganda.
1: Anda baru saja mendengarkan Berita 30.
0: Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: Kilda.com.
1: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
2: Halo Hardliners, ada kisah menarik dari pengalaman hidup Tommy Wong yang saya mau sharingkan. Di tahun 90-an, Tommy Wong sedang melihat mobil Daihatsu Taruna. Dia berpikir, wah keren nih jika punya mobil seperti ini. Pas sedang mengusap mobil tersebut, dia dimarahi dan diusir oleh sales mobil tersebut. Saat itu, TW hanya mempunyai tabungan senilai 1 juta yang dia sudah tabung selama setahun dengan susah payah. Dan nilai uang itu sangat jauh jika ia mau membeli mobil tersebut. Setelah 10 tahun berlalu, TW melihat pameran mobil Alphard dan bertemu dengan sales yang tadi lagi. TW bilang kepada sales itu mau membeli mobil dan tolong diantarkan ke rumah. Di sales menolak dan bilang, tidak bisa pak. TW sudah kesal dan berpikir, wah kamu mau menolak aku lagi ya, padahal aku sudah punya uang untuk membeli mobil tersebut. Sales itu bilang, bapak mesti isi buku tamu dahulu pak, lalu test drive, karena mobil itu seharga hampir 1 miliar rupiah. Pas diantar mobil ke rumah, TW memberikan tips senilai 400 ribu untuk keempat anaknya. Si sales berkata, banyak sekali pak, biasanya juga saya dikasih 100 ribu rupiah. Sales itu bilang lagi, kayaknya saya kenal dengan bapak, kita bertemu di mana ya? TW menjawab, saya adalah orang yang bapak usir pada saat melihat mobil Daihatsu di tahun 1994 dulu. Bapak bilang saya tidak boleh memegang mobil tersebut. Dan sales tersebut terkejut dan ingin bersujud minta maaf dan berkata, ampun pak, saya sudah salah kepada bapak. TW bilang, tidak apa-apa, saya sudah memaafkan Anda. Sebuah kisah yang keren sekali untuk diteladani. Yuk kita belajar memaafkan orang lain dan tetap membantu orang tersebut. Karena ketika kita memaafkan orang lain, kita sedang tidak membebaskan orang lain dari rasa bersalahnya yang mungkin tidak dimilikinya, tapi membebaskan hati kita untuk tenang dan damai. Tanpa ketenangan dan kedamaian, tidak akan kita mampu ada ide segan mengejar kesuksesan meraih impian. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

mau pakai ini buat ngelamar seseorang. Wih, sedap. Diapalin dulu tapi liriknya. Oke, sama versiannya di CS 9 sore bagian akhir di 21 Mei 2026. Ngomongin soal mulutmu, harimaumu. Harimau siap menerkam dengan mulutnya. Tapi lagi-lagi gue bilang, di zaman sekarang mulut itu bukan sekedar mulut biasa yang kita pakai bicara setiap hari, tapi ternyata jari-jemari kita juga. Kata-kata juga bisa menyembuhkan. Jadi yes, kata-kata tuh bisa melukai, bisa menyakiti. Kata-kata juga bisa menusuk sampai bisa membekas sampai ke dalam banget. Tetapi ingat bahwa kata-kata kamu juga bisa menjadi penyembuh. Ada sebuah peribahasa yang dibilang bahwa mulutmu harimaumu. Peribahasa ini bukan hanya peringatan negatif aja. Jadi don't worry, be happy. Ini bukan sebuah hal yang peringatan negatif buat pemilik mulut dengan harimau. Tetapi mulut juga bisa jadi sumber semangat ya. Jadi bukan jadi harimau yang hanya mengaum aja, tapi bisa jadi sumber semangat orang lain. Kemudian bisa jadi apa, penghibur juga ya, yang menguatkan orang lain. Jadi bukan hanya sekedar harimau yang siap menerkam, tetapi juga bisa jadi motivasi, ya kan? Dan bisa jadi pembawa harapan buat orang lain. Pembawa harapan, pembawa damai, ya kan? Pembawa sukacita bagi orang-orang di sekelilingnya. Ada orang-orang yang bisa bangkit dari dalam hidup ini karena dia menerima yang namanya dukungan. Dia dipercaya, dia dipuji dengan ketulusan, atau didengarkan, sesimpel didengarkan dengan baik ya. Satu kalimat sederhana, semisal ayo kamu pasti bisa kok, itu kayak bisa memompa semangat hidup seseorang. Saya percaya kamu pasti bisa, atau saya percaya kamu punya kemampuan dan kamu bisa belajar. Atau sekedar bilang thank you, terima kasih dengan ketulusan. Karena thank you zaman sekarang kadang sekedar thank you. Itu bisa sangat berarti loh kalau disampaikan dengan ketulusan. Hardliner, kamu pasti bisa. Saya percaya sama kamu, kamu punya, kamu bisa belajar dan sebagainya. Kadang sangat berarti bagi orang-orang yang di waktu-waktu tertentu sangat membutuhkan hal itu. Ucapan positif bisa menjadi kekuatan yang powerful kalau disampaikan dengan ketulusan dan pada timing yang tepat. Jadi gimana dong caranya biar mulut kita gak jadi harimau, tetapi benar-benar bisa jadi dampak yang positif, yang menyembuhkan buat orang lain? Berarti mesti dijaga dong mulutnya. Sebelum mengetik sesuatu, dipikirkan lagi apakah ini benar. Sebelum mengucapin sesuatu, direnungkan lagi apakah ini benar, apakah ini perlu, apakah ini akan menyakiti, apakah cara saya nyampeinnya udah tepat atau belum tepat. Jadi gak semua yang ada di pikiran harus dikeluarkan ke mulut, atau gak semua yang terbersit harus direspon dengan jari jemari, direspon dengan jempol-jempol. Kontrol diri adalah tanda kecerdasan emosional. Karena sekedar pintar aja tanpa kecerdasan emosional itu gak akan berarti, justru akan menghancurkan. Seringkali masalah besar hanya berasal dari hal-hal kecil yang tidak disaring sebelum diucapkan. Dalam ya, say. Iya. Kak Stasia, apa kabar? Jadi sebuah statement peribahasa yang bilang mulutmu harimaumu ngajarin kita semua untuk bertanggung jawab dengan mulut kita, bertanggung jawab dengan apapun yang kita ucapkan, bertanggung jawab dengan apapun yang kita tulis, walaupun muka kita nggak kelihatan, identitas kita gak diketahui. Karena kata-kata bisa membangun atau menghancurkan, mendekatkan atau menjauhkan, menyembuhkan atau melukai. Nah, hardliner, ternyata bijak.

Dalam kita berbicara, bukan berarti kita harus menjadi palsu, menyembunyikan identitas kita sebenarnya, atau bukan berarti kita harus pura-pura, tetapi tahu bagaimana menyampaikan apa yang benar, apa yang tepat, di waktu yang tepat juga, dan dengan penuh kesadaran. Bukan iseng, bukan karena latah, keceplosan, atau apapun. Apalagi kalimat itu bisa punya dampak yang besar bagi orang lain. Wow, wow, wow, thank you banget. Semua yang sedari tadi udah nemenin gue di TikToknya Heartline FM. Dan juga yang udah kirim responnya lewat WhatsApp. Thank you so much. Gue mau selesai dulu sampai di sini. Kita masih akan ketemu besok di 22 Mei 2026. Semoga semuanya masih sehat aja. Buat semuanya yang udah siap-siap pulang ke rumah, gue kasih deh Yura Yunita nutup jumpa kita dengan Jalan Pulang. Sekali lagi thank you ya. Versinya pamit dulu, Heartland Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Saatnya bangkit, jangan menyerah. Akan selalu ada harapan bagi yang tidak berputus asa. Di bulan Mei kita melangkah bersama dalam cinta kasihnya. Heartline Radio hadir menyapa jiwa, menguatkan setiap langkah dari hati untuk setiap hati. Kita bangkit bersama untuk terus berkarya. Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Alkisah di sebuah stasiun radio, lahirlah sebuah program acara baru berjudul Morning Espresso dengan tagline-nya Let's Wake Up Your Mind. Dipandu oleh seorang wanita yang rupawan dan penuh energi, dia bernama Ragilsi, yang selalu hadir membawa semangat dan keceriaan di pagi hari.
1: Jangan lewatkan setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 hingga 10 pagi, hanya di 100,6 Heartland FM.

0: Di dunia yang sibuk, ada banyak suara yang kita dengar setiap hari, namun ada satu suara yang menguatkan, yang memberi harapan, dan mengingatkan bahwa kita tidak sendiri. Seperti yang dialami Pak Alex, salah satu pendengar Radio Heartline di Tangerang.
1: Saya memang senang dengar radio-radio rohani, itu kan ada pengajaran dari, kayak pengajaran dokter Stanley ya atau apa, terus kalau lagu-lagunya juga lagu-lagu rohani sudah pasti mendapatkan pengajaran ya dari mendengar Radio Heartline, karena kan apa firman Tuhan itu kan hidup. Jadi hari ini kita dengar firman Tuhan yang sama mungkin tapi dengan pengertian yang baru gitu ya, itu mungkin yang disebut firman itu hidup ya. Jadi setiap kali saya mendengarkan firman itu saya mendapat pengajaran baru gitu, jadi dikuatkan.
0: Melalui siaran sederhana, firman Tuhan menjangkau hati, menguatkan yang lemah, dan memberi pengharapan di tengah pergumulan. Yaski melayani melalui radio dan media, membawa firman Tuhan dan pengharapan hingga ke tempat yang tidak terjangkau. Hari ini, Anda juga bisa menjadi bagian dari suara yang menguatkan itu. Melalui doa atau dukungan yang Anda berikan, Anda bisa ikut menghadirkan pengharapan bagi banyak orang, karena satu siaran bisa menguatkan satu kehidupan. Jika Anda rindu mengambil bagian, kunjungi yaski.co.id atau hubungi WhatsApp kami di 0819-269-1000, 0819-269-1000. Yaski menyampaikan berita baik melalui media.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boblo.
1: Halo Hardliners, orang kadang membeli produk kita karena energi dan karakter baik Anda. Produk saat ini bukan penentu orang untuk pembeli. Mereka lebih suka membeli produk Anda karena emosi, koneksi personal. Energi itu akan terpancar dari Anda saat membalas komen pembelimu. Saat engkau mengobrol dengan calon pelangganmu, personal branding yang Anda bangun akan sulit tergantikan oleh merek-merek lain yang tidak melakukan personal branding. Value, keautentikan pribadi, karakter diri, semua itu akan lebih berpengaruh kepada minat customer Anda untuk membeli produkmu. Jadi, bangunlah personal branding Anda mulai dari sekarang, karena itu akan membuat kompetitor sulit untuk menyaingimu. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boblo.

0: Zi, mau gue traktir gak?
1: Ya mau lah, mana ada orang kagak mau ditraktir.
0: Nah, gue beliin ya undi-undi sama molen.
1: Lah, emang lu punya duit? Kemarin bukannya lu bilang lu kagak punya duit ya?
0: Ada, lumayan, 50 ribu kembalian kantor.
1: Hah? Kembalian kantor? Berarti uang kantor maksud lu?
0: Ya, iya sih. Ya udah, yuk gue traktir, lumayan tau.
2: Sekecil apapun bentuk korupsi bisa memicu kebiasaan buruk dan mengurangi kepercayaan orang lain terhadap kita. Ingat, perubahan dimulai dari diri kita sendiri. Tanamkan kejujuran di dalam hati untuk Indonesia bebas korupsi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 100,6 Heartland FM.
3: Heartland Radio, teman setia yang selalu temani hidupmu, memberimu warna baru. Heartland Radio, more value, more than radio.

0: Di dunia yang sibuk, ada banyak suara yang kita dengar setiap hari, namun ada satu suara yang menguatkan, yang memberi harapan, dan mengingatkan bahwa kita tidak sendiri. Seperti yang dialami Pak Alex, salah satu pendengar Radio Heartline di Tangerang.
1: Saya memang senang dengar radio-radio rohani. Itu kan ada pengajaran dari, kayak pengajaran dokter Stanley ya atau apa, terus kalau lagu-lagunya juga lagu-lagu rohani, sudah pasti mendapatkan pengajaran ya dari mendengar Radio Heartline. Karena kan apa, firman Tuhan itu kan hidup. Jadi hari ini kita dengar firman Tuhan yang sama mungkin, tapi dengan pengertian yang baru gitu. Ya itu mungkin yang disebut firman itu hidup ya. Jadi setiap kali saya mendengarkan firman itu, saya mendapat pengajaran baru gitu. Jadi dikuatkan.
0: Melalui siaran sederhana, firman Tuhan menjangkau hati, menguatkan yang lemah, dan memberi pengharapan di tengah pergumulan. Yaski melayani melalui radio dan media, membawa firman Tuhan dan pengharapan hingga ke tempat yang tidak terjangkau. Hari ini, Anda juga bisa menjadi bagian dari suara yang menguatkan itu. Melalui doa atau dukungan yang Anda berikan, Anda bisa ikut menghadirkan pengharapan bagi banyak orang, karena satu siaran bisa menguatkan satu kehidupan. Jika Anda rindu mengambil bagian, kunjungi yaski.co.id atau hubungi WhatsApp kami di 0819-269-1000, 0819-269-1000. Yaski menyampaikan berita baik melalui media.

0: siang-siang kayak gini enaknya dengan lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa?
1: Ya bisa lah. Cus, langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Ditemenin hostnya Bung Dika Arwan. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lu juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
0: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
1: Acu.

Heartline Radio, selalu di hatimu. Hiburan, informasi, inspirasi yang dekat di hati. Heartline Radio, more value, more than radio.

0: Saatnya bangkit, jangan menyerah. Akan selalu ada harapan bagi yang tidak berputus asa. Di bulan Mei kita melangkah bersama dalam cinta kasihnya. Heartline Radio hadir menyapa jiwa, menguatkan setiap langkah dari hati untuk setiap hati. Kita bangkit bersama untuk terus berkarya. Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Halo, aku Regisla dari Living Words Records. Dengarkan lagu Kau Yang Baik di 106 FM Heartline Radio, your family station.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boblo.
1: Halo hardliners, berpikir sekali lagi. Ada anak baru lulus SMA, nilai pelajarannya jelek sekali dan dikatakan bodoh oleh teman-temannya. Ini yang membuat dia frustrasi.

Pas 150, akhirnya anak itu berubah. Dia mau kuliah, bekerja, dan sukses. Setelah bikin bisnis, dan anak itu menjadi sukses besar. Setelah dia sukses, saat ketemu ibunya, dia bilang ke ibunya, "Ibu tahu nggak apa yang mengubah nasib saya?" Dan dia menjawab, "Yang mengubah nasib adalah saat saya melihat IQ saya." Lalu ibunya bilang, "Kamu salah nak, yang mengubah nilai kamu adalah saat kamu tidak tahu nilai kamu yang sebenarnya. Karena ibu sudah mengubah nilai IQ kamu saat itu." Jadi ternyata si ibu sudah mengubah nilai IQ anaknya sendiri. Kisah ini sangat menginspirasi banyak orang dari kisah nyata. Tahukah Anda, anak itu bernama Thomas Alva Edison. Jadi, saat berpikir Anda bodoh, itulah saat Anda untuk berpikir kembali. Jangan dengarkan setiap kalimat negatif yang keluar dari orang di sekitar Anda. Tapi ketahuilah, setiap potensi diri yang memungkinkan setiap peluang sukses terbuka untuk masa depan Anda. Saya Kelvin Hartono, generasi kedua Gatu Gado Boblo.

Ingatkah Anda masa-masa indah saat lagu-lagu punya cerita dan setiap nada membawa kita kembali ke kenangannya. Kini saatnya Anda kembali merasakan itu semua di Heartline Nostalgia Reborn. Sebuah program spesial yang menghadirkan lagu-lagu terbaik sepanjang masa, lengkap dengan cerita, kenangan, dan suasana yang tidak terlupakan. Heartline Nostalgia Reborn siap temani akhir pekanmu setiap Sabtu jam 1 siang sampai jam 3 sore hanya di 100.6 Heartline Radio, your family station. Ajak keluarga, sahabat, dan orang terkasih dengarkan program radio Heartline Nostalgia Reborn, karena kenangan indah selalu lebih berarti saat dibagikan. Heartline Nostalgia Reborn, karena setiap lagu punya cerita.

0: Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar berteori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
1: Catat waktu siarnya setiap Kamis pukul 7 malam waktu Indonesia Barat di radio kesayangan Anda. Sampaikan tanggapan, saran maupun pertanyaan Anda melalui WA ke 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski.
0: Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini.
1: Tuhan Yesus memberkati.

0: Ya, shalom pendengar yang dikasihi Tuhan. Selamat malam. Salam jumpa kembali dalam program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Di malam hari ini, tepatnya di hari Kamis tanggal 21 Mei 2026, ya. Bersama saya tentunya dengan Roman di sini yang akan menemani Anda hingga 1 jam ke depan ya dalam program PRMK. Ya, pendengar, apa kabar Anda malam hari ini? Saya tentu selalu berharap semoga Anda dan keluarga selalu sehat dan baik-baik saja. Amin ya. Kabar saya di studio juga baik-baik saja. Puji Tuhan ya. Ya, pendengar, pada kesempatan malam hari ini saya kembali mengajak Anda untuk belajar bersama di udara, mendalami pemikiran-pemikiran rohani Kristen, dan sekaligus akan menantang Anda untuk tidak sekedar berteori, melainkan boleh mengaplikasikannya dalam hidup Anda hari lepas hari. Dan pada kesempatan ini, kita akan membahas satu tema dalam buku PRMK, episode yang ke-51, temanya Kasihilah Kawanmu Yang Bersalah. Ayat firman Tuhan diambil dari Matius pasal 18 ayat yang ke-33. Dan untuk membahas tema ini, kita tentu pada kesempatan program PRMK ini ditemani oleh Bung Toga ya, yang sudah bersama saya di studio. Karena Pak Pendeta Epi saat ini sedang mengikuti sebuah acara yang akbar ya, dan acara besar, jadi beliau berhalangan untuk boleh hadir ke ruang dengar Anda pada kesempatan ini. Tapi ada Bung Toga yang juga akan menemani Anda dalam program PRMK ini, dan saya akan menyapa Bung Toga. Selamat malam Bung Toga.
1: Ya, selamat malam Bung Romen, dan selamat malam semua pendengar setia yang dimanapun berada di malam hari ini dalam program PRMK ya.
0: Apa kabarnya nih Bung Toga?
1: Puji Tuhan, seperti Pak Epi ya, kalau ditanya apa kabar selalu bilang sehat dan bersukacita senantiasa.
0: Iya,
1: tentunya sukacita senantiasa kita di dalam Tuhan.
0: Iya, dan selalu luar biasa di dalam Tuhan.
1: Benar.
0: Yesus ya.
1: Amin, amin, amin.
0: Amin. Iya. Ya. Baik, nih Bung Toga, kita pada kesempatan program PRMK malam hari ini kita sudah sampai di episode yang ke-51 ya, tentang Kasihilah Kawanmu Yang Bersalah. Nanti kita akan bahas bersama tentunya. Baik. Kami mengharapkan untuk Anda boleh ikut bergabung bersama kami, memberikan atensi Anda, tanggapan Anda atas pertanyaan refleksi yang nanti kita akan dengarkan bersama. Tapi untuk memulai belajar bersama kita ini, mohon Bung Toga ya, untuk pimpin dalam doa.
1: Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih rahmat-Mu. Kami boleh ada pada kesempatan yang luar biasa ini dalam program PRMK, di mana kami nanti akan membahas tentang yaitu tema Kasihilah Kawanmu Yang Bersalah. Kiranya Tuhan memberkati, mengurapi kami Tuhan, terlebih para pendengar dimanapun mereka berada. Biar pesan Tuhan tersampaikan mendarat Tuhan di dalam hati kami, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang berkemenangan dalam Tuhan. Kami serahkan ke tangan kasih-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Engkau urapi kami Bung Roman, begitu juga saya Tuhan, sehingga hikmat Allah tersampaikan, nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin.
0: Amin. Ya, pendengar, langsung saja kita akan mendengarkan bersama materi di episode yang ke-51, Kasihilah Kawanmu Yang Bersalah.
2: Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar berteori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
3: Catat waktu siarnya setiap Kamis pukul 7 malam waktu Indonesia Barat di radio kesayangan Anda. Sampaikan tanggapan, saran maupun pertanyaan Anda melalui WA ke 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski.
2: Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Program Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus, episode 51. Kasihilah kawanmu yang bersalah. Firman Tuhan dari Kitab Matius pasal 18 ayat 33. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Saudara pendengar yang terkasih di dalam Yesus Kristus, setiap orang pernah berbuat salah terhadap sesamanya, tetapi tidak setiap orang mendapat pengampunan atas kesalahannya. Setiap orang pernah berbuat salah, tetapi tidak setiap orang mengakui kesalahannya sendiri. Setiap orang lebih mudah mengampuni kesalahan diri sendiri, tetapi tidak setiap orang mudah mengampuni kesalahan orang lain. Setiap orang percaya telah mengalami pengampunan dari Tuhan Yesus atas segala kesalahannya. Tetapi tidak setiap orang mempraktikkan pengampunan kepada sesama yang berbuat kesalahan. Mengapa kita sulit sekali mengampuni kesalahan sesama? Apakah karena kesalahan mereka sudah melampaui batas? Mungkin saja. Karena memang ada orang yang melakukan banyak kesalahan. Akan tetapi, sungguhkah karena alasan itu? Bukankah membenci sesama juga sering disebabkan oleh karena perkara sepele? Penyebab mengapa kita sulit mengampuni kesalahan orang lain adalah karena kita bertindak sebagai hakim atas sesama kita. Padahal seharusnya kita tidak boleh demikian. Karena itu sama artinya kita sedang bertindak sebagai pengganti Tuhan. Tuhan adalah Tuhan atas semua manusia dan semua manusia adalah hambanya. Pembalasan adalah hak Tuhan, bukan hak manusia. Setiap dosa melanggar kesucian Allah. Setiap perbuatan dosa melawan terhadap Tuhan. Dosa adalah pelanggaran terhadap firman Allah. Selain itu, jika kita bertindak sebagai hakim atas sesama kita, bukankah kita juga akan dihakimi oleh Dia? Jangan lupa, cinta kasih yang berasal dari Tuhan menutupi banyak kesalahan. Kasih ilahi selalu melampaui kesalahan. Jika kita tidak mengampuni kesalahan orang lain, maka dosa yang lain akan mulai berkuasa dalam hati kita. Apakah gunanya menyimpan kesalahan orang lain dalam hidup kita? Bukankah hal itu justru membuat hati menjadi tidak tenang dan damai karena kita benci terhadap sesama? Jika kita tidak mengampuni kesalahan orang lain, maka dosa telah mengintip di depan pintu hati untuk menguasai. Dosa akibat tidak mau mengampuni kesalahan orang lain akan menghasilkan kejahatan yang lain dalam hati. Pertanyaan refleksi untuk Anda. Pertama, pernahkah Anda diperlakukan tidak adil oleh sesama? Dalam hal apa dan bagaimana Anda meresponinya? Kedua, pernahkah Anda mengabaikan orang lain karena Anda membenci dia? Apakah dampak dari perbuatan Anda itu bagi kerohanian Anda secara pribadi? Ketiga, mengapa kita sulit mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Ceritakanlah pengalaman Anda terkait hal itu. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.
3: Terima kasih Anda telah mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sampaikan respon Anda melalui WA di 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.

0: Ya, pendengar yang dikasihi Tuhan, Anda saat ini sedang mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus bersama saya Romen dan Bung Toga di sini yang akan menemani Anda hingga jam 8 nanti. Pendengar yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini kami mengundang Anda, mengajak Anda memberikan respon Anda terkait dengan topik kita malam hari ini, atau Anda bisa memberikan jawaban atas pertanyaan refleksi, kirimkan ke 0819-269-1000. Dan seperti di minggu-minggu yang lalu, bahwa pada program ini kami akan memilih satu orang ya, yang memberikan responnya yang bagus ya, yang akan mendapatkan bagi orang yang terpilih akan mendapatkan satu Alkitab terjemahan baru dengan covernya Yayasan Yaski. Jadi jangan sampai Anda ketinggalan untuk mendapatkan hadiah ini gitu ya. Dan kami nanti akan memilih satu orang untuk pemenang ya. Sebagai pemenang. Baik, pendengar yang dikasihi Tuhan. Jadi tema kita pada malam hari ini di episode yang ke-51, kasihilah kawanmu yang bersalah. Ya. Jadi memang tema ini sangat relevan begitu ya, Bung Toga. Karena memang setiap orang,
1: iya betul,
0: Bung. Iya, pernah disakiti, pernah dikecewakan atau bahkan diperlakukan secara tidak adil. Namun di sisi lain, setiap orang juga pernah melakukan kesalahan kepada orang lain. Ya kan? Ya, jadi dalam kehidupan sehari-hari, di keluarga, di gereja, tempat kerja, bahkan di media sosial bahkan ya, konflik itu selalu terjadi. Karena memang ya, manusia itu, kita ini secara kodrat kita memang sangat sulit untuk mengampuni. Jadi melalui pembahasan ini pendengar, kami mau mengajak Anda untuk memahami bahwa mengampuni bukan berarti membenarkan kesalahan ya, melainkan mau melepaskan hati dari kepahitan dan menyerahkan penghakiman hanya ke dalam tangan Tuhan. Jangan sekali-kali kita yang melakukan pembalasan, begitu ya Bung Toga?
1: Iya, betul ya, Bung
0: Romen. Apa kesan pertama Bung Toga terkait dengan topik kita malam hari ini?
1: Iya, Bung Romen, topik kita malam hari ini kasihilah kawanmu yang bersalah. Ya tentunya yang mendasari ya, ya supaya jangan terbias kemana-mana fokus kita oleh kebenaran firman Tuhan ya. Yang dalam tadi di dalam materi sudah disampaikan bahwa Matius 18 ayat 33, bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau. Ya, fokus kita dan oleh kebenaran firman Tuhan yang kita dengar ini mengajarkan kita, ini Bung Romen, mengajarkan kita suatu teladan pengampunan yang daripada Allah itu sendiri. Tuhan Yesus telah memberikan teladan bagi kita anak-anak-Nya. Ya, karena ya konteksnya ini bahwa Tuhan telah menghapus utang dosa kita yang sangat besar ya. Kalau kita baca satu perikop ini, konteksnya tentang pengampunan di mana Tuhan mengampuni menghapus segala utang hamba-Nya. Nah, dosa sangat besar yaitu utang kita. Kita juga wajib memaafkan kesalahan sesama dengan tulus. Nah, kita ini dikatakan di dalam firman Tuhan, kalau kita baca dalam itu, kita seorang hamba yang berutang besar kepada Allah. Namun Dia melunasi dan mengampuni kita tanpa syarat melalui pengorbanan-Nya di atas kayu salib. Nah, secara rohani utang-utang dosa kita yang begitu besar, pelanggaran kita, Tuhan telah lunasi dan telah tebus oleh darah-Nya yang kudus di atas kayu salib. Ya, demikian Bung Romen, kesan dari tema kita malam hari ini. Ya, jadi fokusnya kepada kasih Tuhan yang begitu besar, mengampuni bahkan melunasi segala utang-utang dosa kita.
0: Fokusnya bahwa apa yang kita sudah pernah terima atau apa yang sudah kita terima pengampunan dari Tuhan ya, maka hal yang sama juga kita akan lakukan kepada sesama kita, begitu ya.
1: Betul sekali. Secara manusia memang sulit ya, Bu Romin berangkat tadi, memang sulit.
0: Iya. Tetapi Tuhan mengajar kita untuk melakukan hal yang sama yang Tuhan sudah pernah lakukan untuk kita, begitu ya.
1: Benar sekali, Bu Romin.
0: Sekarang kita masuk pada pertanyaan refleksi yang pertama nih, Bung Toga.
1: Iya.
0: Pernahkah Anda diperlakukan tidak adil oleh sesama? Dalam hal apa? Bagaimana Anda meresponinya? Boleh Bung Toga bercerita tentang pengalaman hidup atau pengalaman imannya begitu?
1: Kalau ditanya pernahkah Anda diperlakukan tidak adil oleh sesama? Tentunya pasti kita pernah mengalami yang namanya ketidakadilan ya kita diperlakukan. Bahkan di tempat firman Tuhan katakan ya Hikmat Salomo, bahkan di tempat pengadilan pun ada ketidakadilan. Nah,
0: betul.
1: Jadi Bung Romen, kalau ditanya dalam hal apa, banyak mungkin ya, pendengar yang lagi sedang mungkin dalam studi, di dalam studinya juga sering mengalami ya, dalam pekerjaan, dunia pekerjaan, dalam pekerjaannya pasti pernah mengalami ketidakadilan. Di dalam hal lingkup apa, dalam lingkungan kita ya, yang baru-baru ini ya Bung Romen, yang lagi viral ya, di dalam konteks cerdas cermat ya, bahkan di kalangan, karena ini udah viral ya, semua pasti udah tahu, di kalangan pemerintahan mengadakan cerdas cermat yang satu ya, padahal sama-sama jawabannya sama, tapi yang satu dikatakan tidak benar. Nah, ini satu contoh juga adanya ketidakadilan, akhirnya jadi viral ya kan. Nah, jadi contoh-contoh beginilah banyak hal ya yang membuat kita diperlakukan tidak adil. Karena manusia itu dikatakan tadi tidak sempurna, bahkan untuk memberikan penilaian juga pada angka-angka yang sama, jawaban yang benar, jawaban yang sama, bisa nggak adil gitu ya. Apalagi benar-benar kita tidak melakukan yang salah begitu ya, yang benar aja kita lakukan diperlakukan tidak adil begitu kan. Jadi banyak hal contoh Bung Remi dikatakan pernah pasti kita ngalami di dalam dunia apapun itu ya, yang kita alami, kita geluti sekarang, yang mungkin masih muda, masih belajar di dalam sekolah, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, sering kita tidak beradilan. Jadi yang pertanyaannya, apa respon kita ketika kita diperlakukan tidak adil? Kan itu yang terpenting ya, Bormen. Kan itu yang terpenting. Respon kita adalah bahwa firman Tuhan disampaikan tadi, harus kita kembali ke basic ya, back to the Bible, bahwa kita tidak ada berhak untuk menghakimi ya. Jadi respon kita tetap mengampuni, tetap pada orang-orang ya yang tidak memperlakukan kita tidak adil. Karena tokoh-tokoh Alkitab semua juga sudah memberikan teladan demikian ya. Mulai dari Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf ya, sampai dimasukkan penjara Yusuf ya, rasanya tidak adil ya. Dia nggak bersalah ya kan, tapi dikatakan dengan Tante Foti ya, di ini kan ketidakadilan yang dialami kan. Nah, inilah menjadi fokus kita, makanya basic to Bible, bahwa kita tetap mengasihi kepada orang-orang yang memperlakukan kita tidak adil. Itu Bung Romen.
0: Iya, jadi responnya kita harus merespon selalu berdasarkan apa yang diarahkan oleh kitab suci begitu ya.
1: Benar. Amin.
0: Bagaimana kisah seorang hamba yang diampuni utangnya sangat besar oleh tuannya. Ya, namun setelah dia diampuni ya, ia justru tidak mau mengampuni sesamanya yang memiliki utang jauh lebih kecil.
1: Iya.
0: Nah, ini respon yang harus kita hindari, jangan sampai kita begini.
1: Betul.
0: Begitu ya.
1: Kalau kata-katanya ini hamba yang tidak tahu diri gitu ya.
0: Tidak tahu diri, betul.
1: Sudah sudah dilunasi utangnya. Tapi giliran dia tidak mau melunasi utang kepada orang lain gitu kan.
0: Betul. Ya, jadi responnya itu bahwa Tuhan mau mengajar kita bahwa orang yang kita sebagai orang yang sudah menerima belas kasihan Tuhan, yaitu pengampunan atas segala, kata Bang Toga tadi, hutang-hutang dosa kita yang sudah diampuni oleh Tuhan, maka pengampunan yang sama juga kita harus berikan kepada orang lain sebagai respon kita saat kita mungkin dikecewakan, diperlakukan tidak adil dalam pertanyaan refleksi ini begitu ya.
1: Iya, betul Bung Romain.
0: Baik. Iya. Bagaimana pandangan Anda pendengar? Silakan kirimkan tanggapan Anda ke nomor interaksi kami di 0819-269-1000, atau Anda juga bisa langsung berinteraksi dengan kami melalui telepon WA di 0855-885-1006.
1: Iya, karena ada gift ya hasil dari program ini PRMK. Sudah dua kali berjalan ya.
0: Pertama Ibu Nining.
1: Iya.
0: Ibu Nining di Kota Bumi.
1: Iya.
0: Yang kedua Ibu
1: Wasti ya.
0: Ibu Wasti di Kota Bumi juga.
1: Iya.
0: Luar biasa nih pendengar apa program PRMK ini untuk daerah Kota Bumi ya, mungkin yeah. sangat tenar sekali.
1: Ya, yeah, berharap dari wilayah lainnya ada ya ini ya yeah. yang terpilih juga. Yeah, yeah. Karena Renner ini ya kalau ini GIP-nya kan Alkitab ya, versi terbaru terjemahan yes. 2 dan mm-hmm. ada langsung cover dari Husky. Ya kalau dikatakan GIP dibilang nilainya, mungkin Renner juga bisa membelinya ataupun Bu Renner dapat ya pendengar dapat ya sudah ada Alkitabnya di rumah masing-masing. Tapi yang menjadi fokus kita adalah gimana kita semakin mencintaikan firman Tuhan ya. Yes. Ketika kita mendapatkan gift itu, kita semakin antusias untuk membaca firman Tuhan ya, merenungkan firman Tuhan, pembacaan kita firman Tuhan yang tentunya karena firman Tuhan ini yang menuntun kita kepada kedewasaan rohani. Iya. Yeah. Ya, jadi tetap semangat dan antusias untuk kita ya pendengar ya, untuk kita berinteraktif ya, menanggapi tanya tentang seputar di tema kita malam hari ini, kasihilah kawanmu yeah. yang bersalah.
0: Ya, pernahkah Anda diperlakukan tidak adil oleh sesama? Dalam hal apa? Bagaimana Anda meresponinya? Kirimkan tanggapan Anda ke nomor interaksi kami. Dan masih ada dua pertanyaan refleksi lagi yang nanti kita akan bahas bersama, tapi setelah lagu pujian berikut ini.

0: Ya, pendengar yang dikasihi Tuhan, Anda saat ini sedang mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus, bersama saya Romin dan Bung Toga di sini yang akan menemani Anda hingga jam 8 nanti. Pendengar yang dikasihi Tuhan, kami masih menunggu respon dari Anda atas pertanyaan refleksi yang kita akan bahas bersama. Silakan bagikan pengalaman Anda terkait dengan pernah dikecewakan, pernah diperlakukan tidak adil, dan bagaimana respon Anda terhadap itu, gitu ya. Silakan kirimkan ke 0819-269-1000 atau Anda bisa langsung berinteraksi langsung dengan kami melalui telepon WA di 0855-885-1006. Baik, pendengar, masih ada dua pertanyaan refleksi lagi yang kita akan bahas bersama. Bung Tugah, pertanyaan refleksi yang kedua nih. Pernahkah Anda mengabaikan orang lain karena Anda membenci dia? Apakah dampak dari perbuatan Anda tersebut bagi kerohanian Anda secara pribadi?
1: Ya. Iya, Bung Rumen, ini pertanyaannya masih berkaitan dengan ya pertanyaan satu, tapi ini mengarah kepada hubungan pertanyaan pribadi kita, ya. Jadi pada pendengar yang lebih tahu jawaban ini adalah pendengar sendiri, ya kan, sejauh mana kita mengabaikan orang lain kepada ya yang membenci kita, ya kita sendiri, kita pribadi sendiri yang tahu, ya itu ya. Jadi mengacu lagi tadi bahwa jawaban masih berkaitan dengan jawaban di pertama tadi, bahwa fokus kita adalah kasih Kristus, pengampunan dari Kristus. Nah, ada banyak ya pengampunan juga yang gak sesuai dengan firman Tuhan. Contohnya, saya mengampuni, dikatakannya, ya saya sudah mengampuni kesalahannya. Dia sering menyakiti saya, ya kan, sering kita dengar segitu ya Bung Romin. Dia suka menggosipin saya. Ya oke lah, saya sudah mengampuni. Tapi kalau untuk ketemu, kalau untuk bicara sama dia, nanti dulu deh, kan sering begitu ya.
0: Yeah.
1: Nah, itu masih sebenarnya masih membenci dan tidak pengampunan yang sesuai dengan firman Tuhan. Tidak yang seutuhnya pengampunan dari itu. Itu hanya melupakan saja, tapi tidak mengampuni. Ya, melupakan kesalahan dia, orang yang bersalah kepada kita, kita lupakan. Tapi orangnya masih kita benci. Ya, makanya ada istilah, oke saya ampunin, tapi kalau untuk ketemu, untuk lihat mukanya, jijai katanya, gitu kan? Ada istilah begitu kan?
0: Betul,
1: ya,
0: betul.
1: Jadi seperti ini, makanya yang tahu itu adalah hati kita. Kalau fokus kita kepada kasih Tuhan, kasih Kristus, kita tentu mengampuni dia dengan sepenuhnya, dengan mengasihi tanpa ada embel-embel untuk kita menghakimi dengan syarat, tapi nanti dulu deh untuk ketemu, nggak ada. Kasih Tuhan lah jadi fokus kita untuk mengasihi orang lain. Gitu Bung Romen.
0: Dan yang pasti kalau kita misalkan tidak mau dengan sepenuhnya mengampuni, artinya kita masih memendam sesuatu, sakit hati, kepahitan, atau ya ketidakadilan yang kita pernah alami dari dia, itu akan sangat berdampak sebenarnya. Secara umum dampaknya itu luar biasa.
1: Betul.
0: Apakah dampak rohani, dampak emosional, dampak sosial, itu akan akan terjadi, ya. Secara dampak rohani kita tentu akan hubungan kita dengan Tuhan akan terganggu, ya bukan?
1: Benar,
0: ya kan?
1: Iya.
0: Dua kita menjadi hambar jadinya.
1: Betul sekali, yang menghambat dua-dua kita juga
0: ya. Dan hati kita itu pasti kehilangan damai sejahtera dan kepahitan yang kita pendam itu akan ya mendorong kita atau mengarahkan kita untuk sebuah ke arah pintu dosa gitulah gitu ya.
1: Iya, betul. Dampak sosialnya seperti Bang Roman katakan tadi kan, seperti itu bahwa adanya gap satu hubungan. Sosial itu kan interaksi kan. Ya, jadi kita kalau
0: jadi kita keluarga rusak lah.
1: Iya, punya prinsip kalau untuk bicara, ngomong sama dia, lihat sama dia, langsung menghindar.
0: Iya,
1: nah kan hubungan jadi, sosialnya jadi terganggu,
0: betul,
1: kan.
0: Persahabatan jadi renggang.
1: Iya, bahkan hubungan keluarga, persaudaraan juga akan tidak baik.
0: Iya, akan berkonflik, berkepanjangan.
1: Betul.
0: Begitu. Jadi luas sekali, sangat besar sekali dampak atau dampak buruk ketika kita tidak melepaskan pengampunan itu, gitu ya.
1: Betul.
0: Ya. Dan bahkan secara emosional, maka kita akan mengalami stres berkepanjangan. kemudian kita bisa sulit percaya kepada orang lain dan akan mudah marah dan bahkan curiga kepada setiap orang, begitu kan ya?
1: Iya, pasti Bung Roman. Iya. Ya, karena suatu hal terjadi dalam dunia nyata itu sumber dari kerohanian, dari yang tidak kelihatan.
0: Iya.
1: Ya, dia berlakukan begitu karena dalam hati, dalam kerohaniannya ada yang terganggu gitu ya kan, tidak benar-benar mengampunin, makanya dia masih ya masih membenci akan saudara-saudaranya, begitu Bang Romin.
0: Dan bahkan kalau kita melihat pada kisah di Perjanjian Lama, ya kalau Bung Toga tentu pernah dengar kisah tentang Ahitofel begitu ya.
1: Yeah.
0: Ahitofel seorang yang cendikiawan, seorang penasihat raja yang luar biasa, dan bahkan nasihatnya itu dianggap setara dengan pesan atau nasihat yang datang dari Tuhan begitu.
1: Iya.
0: Tapi secara diam-diam dia memendam sesuatu. Dia kepahitan kepada Raja Daud. Yang kemudian ketika ada kesempatan, dia mencoba melakukan suatu pergerakan. Dia memberikan usulan kepada siapa yang menggulingkan Daud. Dari Raja Absalom.
1: Absalom.
0: Ya, Absalom. Ya, Absalom. Ya, dia membuat satu strategi untuk bisa melenyapkan Raja Daud.
1: Betul.
0: Ketika melarikan diri ke padang gurun gitu kan. Ya. Tapi kemudian akhirnya Tuhan di sana bertindak. Ya, membuat Absalom itu tidak menerima nasihat yang sebenarnya luar biasa gitu. Melainkan dia menerima nasihat dari orang lain yang akhirnya rencana dia untuk melampiaskan rasa kepahitan dendamnya kepada Daud itu kemudian tidak terkabulkan, tidak tercapai. Yeah. Lalu kemudian dia pulang ke kampung halamannya. Dia tidak mau lagi tinggal di istana.
1: Betul.
0: Ya, ini dan lalu dia di kampung bunuh diri kan.
1: Iya.
0: Ini nah itu dampak.
1: Betul.
0: Yang sangat merusak sekali.
1: Iya. Mm-mm. Ya karena dia tidak benar-benar mengampuni dengan seutuhnya ya. Bahkan dia efeknya itu apa yang dilakukan itu akhirnya membuahkan hasil yang tidak baik.
0: Ya,
1: contohnya
0: ya,
1: dia
0: ya.
1: Melakukan terus kan pemberontak, bahkan itu kan kerajaan ayahnya sendiri, bapaknya sendiri, Raja Daud. Dia tetap memberontak untuk menggulingkan tata ayahnya sendiri ya. Kan?
0: Ya. Ini aku tadi bicara tentang Ahitofel itu, bagaimana dia sakit ya. Hati. Sebenarnya kan kalau kita telusuri lebih jauh bahwa ternyata ya Ahitofel itu dia memiliki rasa dendam kepada Daud oleh karena cucunya istri Uria.
1: Iya.
0: Iya. Jadi di mana pernah dia mengalami seperti direndahkan Raja Daud kan membujuk istri Uria untuk kemudian Batsheba ya.
1: Iya.
0: Batsheba. Ternyata dia kakeknya Batsheba.
1: Betul.
0: Ya, Ahitofel ini seorang kakek dari Batsheba. Dia mungkin merasa kepahitan benci kepada Raja Daud ketika Raja Daud melakukan tindakan dosa gitu ya, melanggar hukum negara maupun hukum Tuhan begitu ya, hukum kerajaan dengan hukum Tuhan ya, dan itu terbawa terus.
1: Betul.
0: Tapi ketika dia memendam dan dia mencoba untuk melampiaskan rasa bencinya itu, dan apa yang terjadi, dia malah terseret pada sebuah pintu dosa yang akhirnya kemudian dia bunuh diri di kampungnya.
1: Benar.
0: Gitu
1: ya. Ya ini banyak hal memang Bung Roman, contoh-contoh di Alkitab menunjukkan bahwa ketika adanya kebencian, nah itu membawa kepada kebinasaan terhadap dirinya sendiri, gitu ya.
0: Itu makanya ada pepatah mengatakan yang namanya kita memiliki dendam, ya, benci kepada seseorang. Ya, itu sebenarnya itu kayak ibarat kita seolah-olah kita meminum racun.
1: Betul.
0: Tetapi berharap
1: orang lain yang
0: meninggal.
1: Iya. Iya, memang seperti itu.
0: Iya kan? Men.
1: Ketika kita tidak mengampuni orang lain, membenci orang lain, ya gambarnya seperti itu. Memang enggak langsung kita terima dampaknya, tapi berlahan-lahan lama-lama itu dampaknya akan kelihatan atas kerohanian kita seperti tadi ya, hubungan kita kepada saudara kita ya, kita berharap orang lain, kita membenci dia, kita doa kita kepada dia hal-hal yang tidak baik, justru kepada kitalah arahnya dalam hidup kita.
0: Iya, betul.
1: Iya.
0: Baik, nih Bung Toga sudah ada beberapa respon yang
1: ya,
0: masuk.
1: Sudah banyak ini Bung Roman yang masuk. Oh, ada, yeah, ada 5.000 ya ini ya. 5.000 yang masuk. 5 ya. 5 pendengar ya.
0: Ya. Baik, pertama dari Kasinta.
1: Dibaca ya.
0: Shalom, selamat malam Bung Roman dan Bung Toga.
1: Ya, shalom.
0: Sehat selalu. Dan selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.
1: Amin. Terima kasih.
0: Terima Kasinta. Kasih juga untuk Kak Sinta ya atas atensinya pada ya, program BRMK malam hari ini.
1: Amin.
0: Dan respon selanjutnya datang dari Mbak Sari di Jakarta Selatan. Shalom, selamat malam Bung Romen dan Bung Toga. Selamat melayani. Saya ikut menyimak saja dan Mbak Sari menyampaikan begini. Kita harus mengampuni kesalahan sesama sebab Tuhan saja mau mengampuni dosa kita. Kesalahan kita. Ya, jadi maksudnya ya kita juga harus melakukan hal yang sama.
1: Iya, begitu, karena

0: program ini, setiap orang pasti punya kelemahan karena kita ini hanyalah debu.
1: Yeah.
0: Tapi Tuhan mengajarkan kita, jangan kejahatan dibalas dengan kejahatan, tapi doakanlah yang terbaik bagi orang yang menyakiti, yang menyakitimu. Amin.
1: Amin.
0: Ini
1: amin.
0: Satu tantangan ya.
1: Yeah.
0: Ya, tentu. Saya sangat mengaminkan ya. Ya, jangan sampai kejahatan dibalas dengan kejahatan, tetapi mari kita doakan orang-orang yang telah melakukan atau kejahatan atau menyakiti kita. Terima kasih untuk Ibu Rita Mutiara atas tanggapannya pada program PRMK malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, dan selanjutnya ya,
1: makasih,
0: datang
1: Rince.
0: Dari
1: berikutnya
0: Kelapa
1: dari
0: 2 nih. Ya.
1: Ibu Rince ya.
0: Ibu Rince di Kelapa 2. Ya, selamat malam Bung Toga dan Bung Romen ya.
1: Ya, malam.
0: Selamat malam juga Rince. Untuk Ibu Rince. PRMK yang ke-51, kasihilah kawanmu yang bersalah. Ya, firman Tuhan dari Matius 18 ayat 33. Saya mau menanggapi dari tema ini adalah kita diajarkan untuk mengampuni seperti firman Tuhan dari Matius pasal 5 ayat 44. Kasihilah musuhmu dan berdoalah. Dan firman Tuhan dari Filipi 3 ayat 13. Kita harus melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan apa yang ada di depanku. Kita tidak perlu ingat lagi kesalahan orang lain. Walaupun ini sakit dan jangan dendam, kita harus mengoreksi diri kita sendiri. Serta Tuhan sudah mengajarkan kepada kita, kasihilah sesamamu manusia seperti diri kita sendiri. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Wah, luar biasa nih ya.
1: Iya.
0: Cukup panjang dan...
1: Iya, selanjutnya ada itu Bung Romen. Iya.
0: Kita sudah mengampuni, tetapi ketemu orangnya, ada rasa kesal, itu semua sudah... Itu sudah buang jauh-jauh.
1: Iya,
0: ya.
1: Jauh-jauh.
0: Tidak ada gunanya lagi, hanya membawa penyakit saja.
1: Iya, betul sekali.
0: Betul, ya. Ya, setuju ya Bu, untuk Ibu Rince. Terima kasih nih untuk Ibu Rince yang sudah memberikan pandangannya pada pendalaman pertanyaan refleksi pada program PRMK malam hari ini ya. Tuhan Yesus memberkati. Dan amin. Respon terakhir nih ya
1: dari Ibu Mona ya.
0: Ibu Mona di
1: Seragi ya.
0: Bintaro ya. Shalom, selamat malam. Saya Ibu Mona. Sedang sakit, tolong bantu doa buat ya, saya.
1: Baik Ibu Mona, ya, baik. Semoga cepat pulih ya, sembuh ya. Tetap semangat amin, Ibu Mona.
0: Amin, amin.
1: Tuhan berkati.
0: Ya, boleh nanti bergabung juga di program Sharing and Prayer.
1: Iya, jam 11 ya.
0: Ibu Mona bisa menyampaikan lebih lanjut terkait
1: betul.
0: Dengan pergumulannya saat ini untuk sembuh dari sakitnya.
1: Iya, langsung didoakan nanti oleh hambanya Pendeta
0: Epi
1: ya.
0: Dan Pendeta Julius.
1: Iya, ya, betul.
0: Baik. Ya, Bung Toga.
1: Satu lagi nih, itu Bung Romen.
0: Oh, satu lagi.
1: Iya.
0: Masih ada satu lagi nih, datang
1: dari
0: jauh-jauh nih.
1: Iya, dari Batam ya.
0: Dari Oma di Batam. Shalom, selamat malam Bung Toga dan Bung Romen. Selamat malam juga Oma. Oma ikut menyimak acara ini, selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati.
1: Iya, Tuhan berkati juga Oma Yati ya. Terima kasih
0: Oma
1: ya buat intensinya Oma Yati.
0: Baik. Bung Toga, kita masih ada pertanyaan refleksi satu lagi, yang ketiga, mengapa kita sulit mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Ceritakanlah ya. Pengalaman Anda terkait hal tersebut. Ada nggak pengalaman Bung Toga
1: ya.
0: Tentang terkait dengan pertanyaan yang ketiga?
1: Ya. Sebelumnya itu ada pertanyaannya ya, dua bagian ya, dua pertanyaan ini. Mengapa kita sulit mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Ya sulit karena kita nggak memahami benar-benar akan kasih Kristus, Kristus itu. Kita tidak menerima kasih Kristus itu, makanya kita sulit untuk mengampuni ya. Bagaimana kita dapat mengasihi, mengampuni orang lain kalau kita tidak mengalami, yeah. mendapatkan pengampunan dari Tuhan itu. Jadi ini yang membuat kita sulit untuk mengampuni karena tidak benar-benar kita mengalami betul. Kasih pengampunan karena Kristus itu dalam kehidupan kita. Alami dulu ya, alami bahwa kita sadari bahwa hidup ini semua karena anugerah Tuhan ya. Itu juga ada satu poin bahwa hidup ini adalah satu kasih Tuhan yang menuntun kita sehingga saat ini ya. Terus yang kemudian Bung Romen, ini langkah pertama untuk kita kenapa adanya kesulitan untuk kita mengampuni.

0: Yang kedua, karena kita merasa merasa paling sakit disakitin gitu, merasa kita paling disakiti oleh orang yang menyakiti, memperlakukan kita tidak adil. Ini juga pengaruhnya besar ini Bung Romen ya, ketika kita memiliki pola pikir yang salah bahwa kita sulit mengampuni, kan adanya ini Bung Romen, kita merasa paling disakitin. Ya kan, betul. Sesakit apa sih yang disakitin gitu kan? Yang pertanyaan, aduh, kamu nggak ngerasain sih apa yang saya rasakan gitu? Padahal sebesar apapun kesalahan kita, ya Tuhan telah mengampuni
1: ya,
0: kita.
1: Jauh lebih besar pengampunan yang kita sudah terima.
0: Betul
1: ya. Dari Tuhan kita gitu kan ya.
0: Iya.
1: Jadi ya kita ini terlalu sering kita melakukan standar ganda gitu ya.
0: Benar.
1: Ya kita apa namanya berharap agar kesalahan-kesalahan kita, hutang-hutang dosa kita diampuni oleh Tuhan, tetapi ketika di sisi lain ada orang yang bersalah kepada kita, tetapi kita tidak mau mengampuninya gitu kan ya. Kita udah standar ganda di situ.
0: Betul.
1: Ya. Jadi ya hal itu bisa terjadi oleh karena seperti kata Bung Toga tadi bahwa kita enggak betul-betul merasakan, mengalami, mengetahui secara kesadaran penuh bahwa kita sudah mendapat pengampunan yang luar biasa dari Tuhan gitu ya.
0: Iya. Betul Bung Romen. Kalau di ya tentunya kalau dikatakan pengalaman pasti ya banyak ya pengalaman yang kita alami terkait dengan ini. Yang contohnya lah kita disakitin ya. Bahkan orang yang menyakiti itu orang-orang yang terdekat bagi kita, karena potensi betul. Untuk kita disakiti lah kepada orang-orang yang terdekat kita. Gak mungkin orang yang jauh menyakitin kita, ya kan? Pasti orang-orang yang terdekat dengan kita ya, karena potensinya itu pasti lebih besar ya. Dia sering komunikasi kepada kita, berhubungan ya, berinteraksi. Nah, pengalaman saya begitu Bung Romen, justru orang-orang yang terdekat yang jadi, mengatakan ya yang tidak sesuai dengan fakta begitu seringnya di belakang kita begitu gitu, ya.
1: Dan tapi, banyak orang-orang Kristen, keluarga-keluarga Kristen yang saling sakit hati terhadap pasangannya gitu. Suami istri berkonflik.
0: Justru yang terdekat ya pasangannya sendiri kan? Ya.
1: Ya, ada bahkan anak yang merasa kecewa kepada orang tua gitu ya. Ada mungkin ada kemungkinan ada terjadi perselisihan oleh karena warisan lalu saling membenci.
0: Betul.
1: Ya kan? Dan saudara yang saling akhirnya menciptakan saudara-saudara kandung yang saling menjauh jadinya.
0: Betul.
1: Iya kan? Oleh karena apa? Enggak mau mengampuni.
0: Iya.
1: Iya.
0: Nah, itu kan orang-orang terdekat semua ya.
1: Iya.
0: Orang-orang keluarga, suami istri.
1: Iya.
0: Nah, jadi saya setuju seperti Ibu Rinci katakan tadi bahwa standar kita, kalau musuh saja dikatakan tadi kan, kalau musuh saja kita kasihi ya, kita ampuni. Dalam Matius 5:44 dikatakan ini, kasihlah musuhmu dan berdoalah pada mereka. Nah, jadi kalau musuh saja kita kasih, apalagi orang-orang terdekat kita sih, orang-orang kawan ya, seperti tema kita malam hari ini, keluarga, itu udah pasti tentunya kita kasih. Musuh saja kita dipanggil untuk mengasihi, memberkati, mendoakan, apalagi orang-orang yang terdekat. Jadi gak ada dalam orang percaya itu, kamus ya, di dalam iman percaya kita itu membenci sesama kita. Musuh saja kita kasih, apalagi sesama kita, tentu kita kasihi. Iya.
1: Baik, ya. Karena ini waktu kita sudah sangat menipis, kita sudah berada di penghujung program PRMK ini, karena di studio sudah menunjukkan menit yang ke-55.
0: 5 menit lagi.
1: Jadi,
0: ya.
1: Okay, kita mungkin saya mungkin akan memberikan pertanyaan tambahan nih kepada Bung Toga nih. Kira-kira langkah-langkah apa yang kita harus tempuh di dalam belajar mengampuni? Dari versi Bung Toga gimana?
0: Ya, seperti tadi, back to Bible ya, seperti kasih itu, seperti katakan saya tadi, bahwa kita harus mengalami kasih itu. Itu langkah pertama ya, dasar yang paling mendasar, kita mengalami kasih Tuhan itu. Dan yang kedua, jangan menghakimi. Kita tidak berhak atas pengampunan, karena potensi orang bersalah kepada kita itu juga agak besar ya. Kita tidak bisa mengharapkan orang lain sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi mari untuk tidak menghakimi. Dan yang ketiga, Bung Romen, kita harus fokus kepada janji-janji Tuhan. Ada ya, dalam janji-janji Tuhan itu kasihnya, menceritakan kasih Tuhan itu besar sekali untuk kita mencondongkan hidup kita kepada pengampunan kasih Tuhan. Karena apa yang kita condongkan, demikianlah iman kita yang kita lakukan kepada orang lain. Bung Romin tahu, pertanyaan ini juga ya, kepada pendengar. Ini Bung Romin mungkin bisa mewakili ini. Kalau pohon itu jatuh ke bawah, Bung Romin, pohon ya, jatuhnya kemana itu Bung Romin?
1: Jatuhnya ya ke bawah.
0: Ke bawah ya, pasti secara itu ya, ke bawah. Secara gravitasi juga pasti ke bawah ya, benda yang jatuh pasti ke bawah. Tapi kita perlu perhatikan, bukan ke bawah Bung Romin.
1: Kemana?
0: Kemana pohon itu condong? Belum tentu ke bawah. Ada yang kadang pohon kan yang miring, pohon kita lihat pohon kelapa ke condongnya misalnya ke kiri, pasti ke kiri, ya kan? Memang ke bawah, tapi arahnya ya tergantung kepada condongnya pohon itu, ya kan? Kalau condongnya ke kanan, pasti jatuhnya ke kanan. Ya, demikian apa pesannya dari sini, bahwa kita sesuai apa yang kita condongkan. Untuk itu mari kita condongkan kepada hal-hal yang baik, kepada firman Tuhan. Maka hidup kita juga diberkati oleh firman Tuhan sesuai dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita condongkan atas kehidupan kita. Karena kehidupan kita ini sesuai dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita condongkan. Kita condongkan yang janji-janji Tuhan, kepada kasih Tuhan, hal yang baik. Demikian juga kita diberkati oleh kebaikan Tuhan. Jadi condongkanlah hidup kita kepada Tuhan. Ya, tiga tadi ya langkah ya. Alami kasih Tuhan, pengampunan dari Tuhan. Yang kedua, jangan menghakimi. Yang ketiga, condongkanlah hidupmu kepada hal-hal yang baik, kepada kebenaran firman Tuhan.
1: Iya, oke. Ini Bang Toga, di menit-menit terakhir ini ada masuk tanggapan dari Fiera.
0: Oh iya.
1: Selamat malam Bung, Bung Romin dan Bung Toga. Saya pernah mengalami difitnah oleh adik sehingga semua saudara kandung saya membenci saya. Sebelumnya saya sakit hati, hidup saya tidak ada damai, tetapi setelah saya mengampuni semua keadaan kembali dalam damai dan adik saya kemudian minta maaf pada saya karena saya sadar pengampunan dari Tuhan Yesus pada saya sampai saat ini begitu luar biasa untuk saya yang berdosa ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
0: Amin, amin. Tuhan berkati. Ini satu contoh bahwa kita manusia nggak bisa mengampuni orang lain, tidak mampu, terbatas. Tapi karena kasih Tuhanlah yang memampukan kita untuk mengampuni orang lain.
1: Ya,
0: terima kasih Ibu
1: Fiera
0: ya.
1: Fiera.
0: Wow, luar biasa. Ini contoh orang yang pendengar, kesaksian hidupnya mengalami kami akan pengampunan Tuhan. Ya,
1: dan sebagai pesan terakhir dari saya mungkin akan memberikan satu ilustrasi terkait dengan pengampunan. Tentang pengampunan ini. Kita harus bisa membayangkan bahwa seperti luka yang dibersihkan memang sakit ya. Ketika kita misalkan luka, kita coba bersihkan, itu pasti sakit rasanya. Tetapi luka yang dibiarkan tertutup, ya, itu akan menjadi infeksi. Ya toh? Jadi demikian pula hati yang tidak mau mengampuni. Ya, nah untuk itu mari kita menjadi orang-orang yang selalu sedia siap mengampuni. Oleh karena kita sudah menerima pengampunan yang begitu luar biasa dari Tuhan. Seperti yang tadi Ibu Fiera sampaikan.
0: Amin.
1: Oke, karena menit...
0: Udah menit
1: terakhir. Jadi kita akan menentukan siapa
0: yang
1: menjadi pemenang ya. Yang beruntung pada kesempatan PRMK malam hari ini, satu orang saja yang kita akan pilih mendapatkan hadiah Alkitab TB2 dengan covernya Yayasan Yaski. Bung Toga?
0: Iya. Iya, kalau kita ya sesuai dengan diskusi sahabatan kita ini jatuhnya kepada Ibu Fiera karena
1: Ibu
0: dia benar-benar mengalami akan kasih Kristus itu ya. Ya, karena tujuan dari PRMK kita mengalami bukan hanya sekedar teori kan, tapi mengaplikasikan mengalami
1: dalam hidup Anda hari lepas hari.
0: Hari,
1: betul. Baik. Oke, selamat untuk
0: Ibu Fiera ya.
1: Atas atas program ini sudah memenangkan hadiah berupa Alkitab TB2 dengan covernya Yayasan Yaski. Dan bagi pendengar yang lain yang belum terpilih,
0: jangan berkecil hati ada kesempatan
1: dan jangan sampai sakit hati, kecewa gitu ya.
0: Betul, saya firman.
1: Oke, baik. Baik, Bung Toga. Mohon pimpin dalam doa sebagai penutup
0: baik,
1: program
0: kita
1: ini.
0: Bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih Bapa yang baik buat materi pada malam hari ini, mengajarkan kami Tuhan tentang mengasihi kawan kami yang bersalah, Tuhan. Kami dipanggil, Tuhan, untuk mengampuni kepada orang lain. Bahkan musuh kami, kami dipanggil untuk mengasihi, untuk mendoakan, memberkati, apalagi hanya sesama kami, Tuhan. Biar kami aplikasikan firman-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang berkemenangan, menjadi murid Kristus yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kami serahkan, Tuhan, dengan kasih-Mu, berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Dan Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
1: Amin. Ya, sampai di sini dulu perjumpaan kita dalam program PRMK malam hari ini. Dan akhirnya dari gedung Heartline Center, Jalan Permata Sari nomor 1000 Tangerang, Banten, saya Romen dan...
0: Saya Bung Toga
1: pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa kembali di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.
2: Terima kasih Anda telah mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sampaikan respon Anda melalui WA di 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.

Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Engkau Tuhan yang berjanji menyertai langkah hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu.

0: 100.6 Heartline FM. Di dunia yang sibuk, ada banyak suara yang kita dengar setiap hari. Namun ada satu suara yang menguatkan, yang memberi harapan, dan mengingatkan bahwa kita tidak sendiri. Seperti yang dialami Pak Alex, salah satu pendengar Radio Heartline di Tangerang.
1: Saya memang senang dengar radio-radio rohani. Itu kan ada pengajaran dari kayak pengajaran Dr. Stanley ya atau apa. Terus kalau lagu-lagunya juga lagu-lagu rohani, sudah pasti mendapatkan pengajaran ya dari mendengar Radio Heartline. Karena kan apa, firman Tuhan itu kan hidup. Jadi hari ini kita dengar firman Tuhan yang sama mungkin, tapi dengan pengertian yang baru gitu. Ya itu mungkin yang disebut firman itu hidup ya. Jadi setiap kali saya mendengarkan firman itu, saya mendapat pengajaran baru gitu. Jadi dikuatkan
0: melalui siaran sederhana, firman Tuhan menjangkau hati, menguatkan yang lemah, dan memberi pengharapan di tengah pergumulan. Yaski melayani melalui radio dan media, membawa firman Tuhan dan pengharapan hingga ke tempat yang tidak terjangkau. Hari ini, Anda juga bisa menjadi bagian dari suara yang menguatkan itu. Melalui doa atau dukungan yang Anda berikan, Anda bisa ikut menghadirkan pengharapan bagi banyak orang, karena satu siaran bisa menguatkan satu kehidupan. Jika Anda rindu mengambil bagian, kunjungi yaski.co.id atau hubungi WhatsApp kami di 0819-269-1000, 0819-269-1000. Yaski menyampaikan berita baik melalui media.

Ingatkah Anda masa-masa indah saat lagu-lagu punya cerita dan setiap nada membawa kita kembali ke kenangannya. Kini saatnya Anda kembali merasakan itu semua di Heartline Nostalgia Reborn. Sebuah program spesial yang menghadirkan lagu-lagu terbaik sepanjang masa, lengkap dengan cerita, kenangan, dan suasana yang tidak terlupakan. Heartline Nostalgia Reborn. Siap temani akhir pekanmu setiap Sabtu jam 1 siang sampai jam 3 sore. Hanya di 100.6 Heartline Radio, your family station. Ajak keluarga, sahabat, dan orang terkasih dengarkan program radio Heartline Nostalgia Reborn. Karena kenangan indah selalu lebih berarti saat dibagikan. Heartline Nostalgia Reborn, karena setiap lagu punya cerita.

kangen dengan kampung halaman, suasana Bona Pasogit, dan lagu-lagu Batak favorit yang penuh kenangan? Jangan lewatkan program Horas Bona Pasogit hanya di 100,6 Heartline FM bersama Toga Marpaung setiap hari Jumat pukul 7 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat.

Nikmati request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 100,6 FM Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, Ita Sudena.

0: Di dunia yang sibuk, ada banyak suara yang kita dengar setiap hari, namun ada satu suara yang menguatkan, yang memberi harapan, dan mengingatkan bahwa kita tidak sendiri. Seperti yang dialami Pak Alex, salah satu pendengar Radio Heartline di Tangerang.
1: Saya memang senang dengar radio-radio rohani, itu kan ada pengajaran dari kayak pengajaran Dr. Stanley ya atau apa, terus kalau lagu-lagunya juga lagu-lagu rohani, sudah pasti mendapatkan pengajaran ya dari mendengar Radio Heartline, karena kan apa firman Tuhan itu kan hidup. Jadi hari ini kita dengar firman Tuhan yang sama mungkin, tapi dengan pengertian yang baru gitu. Ya itu mungkin yang disebut firman itu hidup ya. Jadi setiap kali saya mendengarkan firman, itu saya mendapat pengajaran baru gitu. Jadi dikuatkan.
0: Melalui siaran sederhana, firman Tuhan menjangkau hati, menguatkan yang lemah, dan memberi pengharapan di tengah pergumulan. Yaski melayani melalui radio dan media, membawa firman Tuhan dan pengharapan hingga ke tempat yang tidak terjangkau. Hari ini, Anda juga bisa menjadi bagian dari suara yang menguatkan itu. Melalui doa atau dukungan yang Anda berikan, Anda bisa ikut menghadirkan pengharapan bagi banyak orang, karena satu siaran bisa menguatkan satu kehidupan. Jika Anda rindu mengambil bagian, kunjungi yaski.co.id atau hubungi WhatsApp kami di 0819-269-1000, 0819-269-1000. Yaski menyampaikan berita baik melalui media.

0: Hardliner, sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Program Titik Balik adalah program pengajaran dari Dr. David Jeremiah yang menjawab persoalan hidup, memandu dan membantu pendengar menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Bagi Anda yang ingin mendukung program Titik Balik untuk dapat terus mengudara dan menjadi berkat, silakan salurkan ke rekening kami di BCA 372-301-6262, 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Shalom saudara pendengar, berjumpa lagi dalam program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Kami senang Anda bergabung dengan kami pada malam hari ini. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci Titik Balik. Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada serial Doa Petualangan Yang Luar Biasa dengan judul topik bahasan ke-9, Doksologi Doa. Ingin petualangan sumur hidup yang akan membawa Anda lebih dekat kepada Tuhan? Kenali Tuhan dan rencananya bagi Anda dengan belajar cara berdoa yang lebih efektif. Seri ini menawarkan pendekatan langkah demi langkah melalui doa Bapa Kami, doa yang sama yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Temukan pentingnya pujian, petisi, perlindungan, dan penyediaan sebagai elemen kehidupan doa Anda. Membuat permintaan kita diketahui Tuhan adalah bagian dari tujuan doa. Tetapi jika setelah menyampaikan kebutuhan kita kepadanya, kita masih kurang damai sejahteranya, kita mungkin perlu mengingatkan diri kita sendiri tentang kebesarannya. Menutup doa kita dengan kata-kata pujian menjaga fokus kita padanya. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremiah berjudul Doksologi Doa selengkapnya. Selamat mendengarkan.
2: Seri Doa Petualangan Yang Luar Biasa, Doksologi Doa, Matius 6 ayat 13. Dr. A.G. Gordon, yang merupakan pendiri Gordon College di Timur Laut, memiliki mimpi yang mengubah hidupnya. Meskipun dia mengatakan bahwa biasanya dia tidak percaya pada mimpi dan nilainya, mimpi ini memiliki dampak yang mendalam padanya. Ceritanya seperti ini, dia tertidur pada Sabtu malam, agak kewalahan dan lelah karena semua persiapannya sepanjang hari. Dia tertidur dan mulai bermimpi. Dia berada di mimbar dalam mimpinya. Seorang asing datang ke gerejanya dan duduk di bagian tengah. Gordon berkata bahwa dia melihat segala sesuatu di sekitar pria itu dengan sangat jelas. Bahkan bisa membaca nomor bangku di mana dia duduk. Tetapi dia tidak bisa melihat wajah pria itu. Dia ingat bahwa wajahnya tampak serius, seperti orang yang sangat sedih. Dan saat dia sedang berkhotbah, dalam mimpinya, orang asing ini memberinya perhatian penuh. Ketika kebaktian selesai, saat dia menceritakan kembali mimpinya, Dr. Gordon mencoba menjangkau melalui lorong yang ramai untuk menemui pria ini. Tetapi ketika dia sampai di bangku tempat dia duduk, dia sudah pergi. Lalu dia mendatangi orang yang duduk di sampingnya dan berkata kepadanya, "Siapakah orang asing yang ada di sini hari ini?" Dan orang itu berkata, "Oh, pendeta itu adalah Yesus dari Nazaret." Gordon berkata, dalam mimpinya, dia menangisi pria itu karena membiarkan dia pergi. Tetapi pria itu menjawabnya dalam dialog yang dia ingat. Dia berkata, "Oh, jangan gelisah. Dia berada di sini hari ini dan tidak diragukan lagi. Dia akan datang lagi." Gordon mencatat dalam bukunya ketergejutan dan pemeriksaan diri berikutnya yang dipicu oleh mimpi itu dalam hidupnya. Dia berkata, "Satu pikiran tetap ada di benak saya dengan sesuatu yang menghibur dan lebih banyak kekaguman. Dia berada di sini hari ini dan dia pasti akan datang lagi. Dalam hatinya ia mengulangi kata-kata ini sebagai seseorang yang dengan menyesal merenungkan penglihatan yang hilang. Dia berkata, "Saya terbangun dan itu adalah mimpi. Namun itu bukan mimpi, itu adalah visi dari realitas terdalam. Semua miniatur dari sejarah yang sebenarnya." Dampak dari mimpi itu pada EJ, kehidupan Gordon sangat bersejarah. Dia mengatakan bahwa dalam beberapa minggu, fakta bahwa Kristus hadir di dalam jemaat telah mengubah seluruh sifat ibadah dan gereja mereka. Faktanya melalui mimpi itu dan berkat yang dihasilkan pada gereja. Gordon College didirikan dan sekarang menjadi perguruan tinggi yang memiliki kesaksian akan Kristus. Saya membaca cerita itu dan saya sangat terpihak akhir-akhir ini bahwa di sebagian besar hidup anak-anak Tuhan yang telah saya baca, ada peristiwa penting dalam hidup mereka yang memiliki dampak penting pada mereka. Mungkin itu adalah sebuah khotbah atau sebuah ayat atau sesuatu kejadian. Dan mungkin saya dapat menyebutkan kejadian-kejadian yang telah saya catat itu hari ini. Tetapi di sini ada seorang pria yang seluruh hidup dan pelayanannya diubahkan oleh gambaran yang sangat nyata tentang kehadiran Tuhan di gerejanya dan dalam hidupnya. Dan saya bertanya-tanya, apakah terlepas dari semua pengajaran yang kita miliki tentang pujian dan penyembahan, dan terlepas dari semua yang kita lakukan, apakah kita telah sampai di tempat mana kita benar-benar percaya bahwa ketika kita berkumpul bersama di gereja, Dia ada di sini bersama kita? Saya tidak tahu bangku mana yang Dia tempati, tetapi Alkitab memberitahu kita bahwa Dia ada di sini. Dan ketika kita bersiap untuk berdoa dan mempersembahkan doa kita kepada Tuhan, Dia ada di sana dan Dia mendengar kita. Dan Dia adalah Tuhan yang sangat hadir. Kita perlu mengetahui keagungannya. Namun kita juga perlu mengetahui kehadirannya. Dan ketika kita memuji Tuhan, itulah yang terjadi pada kita dalam doa kita, dalam pujian kita kepada Tuhan. Kita membangkitkan kehadiran Tuhan yang nyata. Bukan karena Dia lebih ada di sini selama kita memujinya daripada waktu lainnya. Tetapi hadirat-Nya yang jelas menjadi nyata bagi kita ketika kita menyembah Tuhan dan mendekat kepada Tuhan. Dan ketika kita mendekat kepada Tuhan, Dia mendekat kepada kita. Dan itulah sebabnya saya yakin bahwa Tuhan Yesus ketika mengajarkan murid-murid-Nya untuk berdoa, Ia mengajarkan mereka untuk memulainya dengan pujian dan diakhiri dengan pujian. Bahwa doa Bapa kami diisi dengan pujian dan penyembahan. Di tengah-tengahnya adalah semua hal yang paling banyak mengisi doa kita hari ini. Tetapi di awal dan di akhir, ada pengingat dramatis bagi kita tentang penyembahan dan pujian kepada Tuhan. Dalam doa ini kita telah belajar bahwa kita memulai dengan pujian dengan mengatakan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Matius 6 ayat 9b. Kemudian dilanjutkan dengan prioritas, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Matius 6 ayat 10. Kemudian tidak takut menyebutkan tentang kebutuhan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Matius 6 ayat 11. Kemudian doa itu menjanjikan hubungan pribadi yang sehat bagi setiap orang dari kita yang bersedia untuk mengampuni orang lain supaya kita sendiri dapat diampuni. Matius 6 ayat 12. Lalu doa itu memberikan perlindungan dengan memberikan kita kemenangan atas pencobaan dan membebaskan kita dari yang jahat. Matius 6 ayat 13a. Dalam doa ini yang dipenuhi dengan semua kebenaran yang luar biasa itu, kita mulai dengan pujian dan diakhiri dengan pujian. Awal mula doa dipersembahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Itu berpusat di sekitar kata, Mu. Paruh kedua dari doa dipusatkan di sekitar kata kita. Tapi sekali lagi, di awal dan di akhir ada pujian dan penyembahan. Jadi saat kita kembali ke akhir doa, kita benar-benar kembali ke awal doa. Beberapa orang menyebut ungkapan singkat yang telah kita baca ini sebagai doksologi doa Bapa kami. Nah, saya perlu memberitahu Anda bahwa Anda yang belajar dari Alkitab versi NIV dan beberapa terjemahan lain dari Alkitab, bagian terakhir dari ayat 13 ini tidak termasuk. Rupanya ada beberapa saat mempelajari naskah-naskah teks awal yang percaya bahwa ini telah menjadi tambahan dan tidak seharusnya ditambahkan ke dalam doa. Itu ada dalam Alkitab versi King James dan banyak versi standar. Tapi saya tidak ingin berdalih dengan pernyataan ini karena apakah ditambahkan atau memang ada di awal. Itu adalah inti dari doa itu sendiri. Itu pas. Bagi saya tidak terlihat seperti apapun yang datang dari tempat asing untuk ditambahkan ke dalam doa ini. Saya percaya bahwa itu adalah bagian dari doanya. Beberapa orang mengatakan itu harus menjadi bagian dari doa karena tidak ada orang Yahudi yang akan mengakhiri doanya dengan nada negatif. Jadi doa ini berakhir positif dengan doksologi ini. Nah, menarik bagi saya bahwa kita memang telah kembali ke awal. Karena kita berdoa di awal kerajaan-Mu dan kita mengakhirinya dengan Engkaulah yang empunya kerajaan. Kita berdoa di awal, jadilah kehendak-Mu. Dan kita mengakhiri dengan Engkaulah yang empunya kuasa. Kita berdoa di awal, dikuduskanlah nama-Mu. Dan kita mengakhiri dengan Engkaulah yang empunya kemuliaan. Kita mulai dengan di bumi seperti di surga. Dan kita mengakhiri dengan selama-lamanya. Hampir seolah-olah bagian terakhir dari ayat ke-13 ini semacam pernyataan ringkasan dari segala sesuatu yang Tuhan telah ajarkan kepada kita dalam doa ini. Ayat terakhir dari doa Bapa Kami membawa kita ke puncak gunung pujian dan memungkinkan kita untuk melihat sekilas Tuhan yang baik dan kuat yang kepadanya doa kita ditunjukkan. Dalam pengertian ini akan sangat-sangat sulit bagi kita jika kita mengembangkan kebiasaan membawa kepada Tuhan semua kebutuhan kita yang banyak dan permohonan kita, masalah hubungan pribadi, masalah perlindungan, dan semua itu. Dan kemudian kita mengakhiri doa kita tanpa pandangan baru tentang Dia yang kita doakan. Karena kita akan mengakhiri doa kita dengan pemikiran akan kebutuhan kita. Dan bukannya dengan perasaan kagum akan Dia yang telah berjanji untuk memenuhi kebutuhan kita. Ketika kita menyelesaikan doa dengan doksologi, kita diingatkan akan 4 sifat agung Tuhan sendiri. Saya bertanya-tanya mengapa 4 sifat ini dipilih. Ada begitu banyak hal yang bisa kita ingat tentang Tuhan. Tetapi 4 atribut ini tampaknya sangat penting. Dan sekarang, karena saya telah menginternalisasi ini dalam kehidupan doa saya sendiri, saya percaya bahwa ini adalah 4 hal terpenting yang dapat Anda ingat tentang Tuhan ketika Anda siap mengatakan amin. Yang pertama, puji Tuhan atas kedaulatannya. Pertama-tama kita harus memuji Dia karena kedaulatannya. Engkaulah yang empunya kerajaan. Matius 6 ayat 13. James Neal, seorang sarjana Yunani, telah menyarankan bahwa pernyataan terakhir dalam ayat 13 ini mungkin adalah apa yang dia sebut sebagai hendiadis. Sebuah hendiadis adalah seperti ini. Ini adalah 2 atau 3 kata yang dihubungkan oleh kata, dan yang terakhir menggambarkan yang pertama. Izinkan saya memberi Anda ilustrasi dari sebuah ayat yang Anda tahu. Yohanes 14 ayat 6 berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yohanes 14 ayat 6. Jika Anda menerjemahkannya dengan menggunakan konsep tadi, Anda dapat mengatakan, Akulah jalan, jalan yang benar, jalan yang hidup. Jika Anda menerjemahkan Matius pasal 6 ayat 13b menggunakan konsep hendiadis, maka akan menjadi seperti ini. Engkaulah kerajaan, kerajaan yang berkuasa. Kerajaan yang mulia, kerajaan yang kekal. Intinya, semuanya mengatakan hal yang sama. Itu mengingatkan kita akan atribut-atribut kuat dari Tuhan itu sendiri. Saudara, di dalam Alkitab kita diberitahu bahwa Tuhan itu berdaulat. Dia berdaulat dalam penciptaan. Yeremia 10 ayat 12 berkata, Tuhanlah yang menjadikan bumi dengan kekuatannya, yang menegakkan dunia dengan kebijaksanaannya, dan yang membentangkan langit dengan akal budinya. Bagaimana kita mendapatkan dunia ini? Tuhan yang melakukannya. Dengan keputusannya yang berdaulat, Tuhan menciptakan dunia, dan Tuhan berdaulat atas dunia. Dalam teks yang sama dalam Yeremia 10, kita membaca ayat 13, Apabila ia memperdengarkan suaranya, menderulah bunyi air langit. Ia menaikkan kabut awan dari ujung bumi. Ia membuat kilat serta dengan hujan dan mengeluarkan angin dari perbendaharaannya. Bagaimana dunia bekerja? Tuhan yang berdaulat berkehendak demikian. Dia memegang kendali dan Tuhan berdaulat dalam urusan manusia dan juga dalam hidup Anda. Berapa banyak dari Anda yang pernah merasa hidup Anda di luar kendali? Ini adalah saat yang bagus untuk mencobanya, jika Anda mau. Maksud saya, ini adalah waktu yang tepat untuk mundur dan berkata, bagaimana ini bisa terjadi pada kami? Hidup saya tidak terkendali. Kita adalah makhluk yang menyukai hal-hal yang teratur dan dikemas dan terorganisir. Setidaknya saya, segala sesuatu ada di tempatnya dan tepat pada waktunya. Dengan tangan kita yang memegangnya, kita merasa bahwa kita telah mengaturnya dengan baik. Saya pernah mengalami hari seperti itu. Itu sangat indah. Anda tahu, itu sangat luar biasa. Tapi Anda tahu apa yang terjadi. Terkadang ketika hal-hal di luar kendali, kita mulai berpikir bahwa hal-hal itu benar-benar di luar kendali. Dan saya ingin memberitahu Anda sesuatu. Tuhan memegang kendali. Ketika Anda melihat ke surga, melalui pintu terbuka kitab Wahyu, ada ruang takhta dan itu ditempati. Ada satu pribadi yang duduk di sana yang memegang kendali. Ketika kita tidak mengerti bagaimana hal-hal terjadi, kita berpikir bahwa Tuhan tidak lagi memegang kendali, tapi Tuhan memegang kendali. Dan saya dapat menggunakan ilustrasi untuk menunjukkan kepada Anda bahwa Dia menggunakan segala macam hal untuk menggenapi kehendak-Nya. Nah, ketika Anda selesai berdoa di akhir doa Anda, itu adalah hal yang cukup bagus untuk diingat, bukan? Tuhan, saya telah membawa ke hadapan-Mu semua hal ini, yang saya tidak tahu harus berbuat apa, dan saya tidak melihat akhirnya. Saya tidak melihat bagaimana semua itu bisa cocok. Tetapi Tuhan, Engkaulah yang empunya kerajaan, Engkaulah yang memegang kendali. Saya mengangkat semua ini kepada-Mu. Engkaulah satu-satunya, Tuhan. Engkaulah yang memegang kendali. Tidak ada yang mengejutkan-Mu. Engkaulah yang memegang kendali. Dan Tuhan tidak membuat kesalahan, bukan? Dia bahkan tidak bisa membuat satu kesalahan kecil dan tetap menjadi Tuhan. Dia memegang kendali, sungguh hal yang indah untuk diingat saat Anda menyelesaikan doa Anda. Tuhan, aku tidak mengerti semua yang terjadi, tapi aku tahu Engkau yang memegang kendali dan Engkau tidak membuat kesalahan. Jadi aku percaya padamu. Bagian kedua, puji Tuhan atas kuasanya. Kita harus memuji Dia karena kedaulatannya. Tetapi perhatikan kedua, Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa. Matius 6 ayat 13. Kita harus memuji Dia karena otoritasnya. Dia bukan Tuhan yang tidak hadir, yang jauh, hanya mendengar doa-doa kita dan menarik tali-tali kecil dan menekan tombol-tombol kecil. Kuasanya hadir di mana-mana. Kuasanya ditunjukkan dalam cara Dia berinteraksi dengan umat-Nya. Yesaya 40 ayat 28 hingga 31. Dengarkan kuasa Tuhan dan janji berharga ini dari perjanjian lama. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayap-Nya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yesaya 40 ayat 28 hingga 31. Dia adalah Tuhan dari segala otoritas dan Dia memberikan kuasa-Nya kepada kita ketika kita menaruh kepercayaan kita kepada-Nya. Berapa banyak dari Anda ketika Anda berdoa, seringkali mendapati diri Anda sedang mengulang apa yang telah Anda doakan dan kemudian sementara Anda tidak ingin mengucapkannya dengan lantang. Anda berpikir, Dia tidak akan melakukan itu. Dia tidak akan melakukannya. Saya tahu saya meminta ini kepada-Mu, tetapi Tuhan, Engkau tidak akan melakukannya. Dan Alkitab mengatakan, tidak ada yang terlalu sulit bagi-Nya. Tuhan yang sama yang menciptakan dunia adalah Tuhan yang menggerakkan dan mengguncang kehidupan manusia saat ini. Dan ketika kita berdoa, itu adalah hal yang luar biasa untuk diingat. Ketika kita mengucapkan kata amin, tidak hanya Dia yang memegang kendali, tetapi Dia juga Maha Kuasa. Dan Dia dapat melakukan hal-hal yang kita minta kepada-Nya untuk dilakukan sesuai dengan kehendak-Nya, dan Dia akan melakukannya. Bagian ketiga, puji Tuhan atas keagungan-Nya. Dan kemudian doa itu mengatakan kita harus memuji Dia karena keagungan-Nya. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, Dia memegang kendali. Engkaulah yang empunya kuasa, Dia Maha Kuasa. Dan Engkaulah yang empunya kemuliaan. Matius 6 ayat 13. Dia adalah Tuhan yang duduk di atas takhta di sorga. Dan kitab Wahyu melukiskan gambaran jubah-Nya yang panjang dan megah. Dan sosok-Nya yang agung, dikelilingi oleh para tua-tua dan orang banyak yang mempersembahkan pujian kepada-Nya. Dan ketika saya memulai doa saya dalam penyembahan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Saya mengakhiri doa saya dengan, Engkaulah yang empunya kemuliaan. Tuhan, Engkau luar biasa, Engkau agung, Engkau layak. Apakah Anda pernah begitu terjebak dalam siapa Tuhan itu sehingga Anda kehilangan-Nya? Beberapa orang kehilangan-Nya. Yang saya maksud dengan itu adalah kita dikalahkan oleh emosi. Saya tidak memiliki banyak pengalaman seperti ini karena saya tidak berpikir saya orang yang hebat. Tetapi saya memiliki saat-saat ketika saya terjebak dalam pengertian tentang siapa Tuhan itu, dan itu membuat saya kewalahan. Dan emosi itu melingkupi saya sampai pada titik di mana saya agak senang saya tidak sedang bersama seseorang karena saya hilang kendali secara emosi. Itulah rasa takjub yang kita bawa ke dalam doa kita. Tetapi doa-doa itu juga perlu diisi dengan pengertian tentang siapa Tuhan itu. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan Engkaulah yang empunya kuasa, dan Engkaulah yang empunya kemuliaan, kedaulatan-Nya, otoritas-Nya, keagungan-Nya. Bagian keempat, puji Tuhan untuk kekekalan-Nya. Dan kemudian ada satu kata terakhir yang akan kita potong jika kita tidak hati-hati, tetapi jangan lakukan itu selama-lamanya. Matius 6 ayat 13, Engkaulah yang empunya selama-lamanya. Tuhan adalah selamanya. Berapa lama selamanya? Apa itu kekal? Sejauh waktu yang Anda bisa pikirkan, coba kalikan dengan angka sebanyak yang Anda bisa bayangkan. Dan kemudian 3 kali lipat dan 2 kali lipat, lebih dari apapun yang bisa dilakukan oleh kalkulator Anda. Anda baru saja menyentuh awal keabadian. Dan sejauh yang dapat Anda lihat, atau pikirkan, atau impikan, Anda bahkan belum mulai menyentuh kekekalan Tuhan. Salah satu masalah yang kita miliki sebagai orang Kristen adalah bahwa kita mengacaukan keabadian dengan kekekalan. Apakah kita abadi? Jika kita mempercayai Kristus, kita abadi, dan dalam arti tertentu, semua orang abadi, karena jiwa Anda akan berada di suatu tempat selamanya. Tapi apakah kita kekal? Sama sekali tidak. Kita memiliki hidup yang kekal, dan itulah hidup yang Tuhan berikan kepada kita ketika kita percaya kepada Kristus. Tapi apa perbedaan antara keabadian dan kekekalan? Keabadian dimulai di suatu tempat dan berlangsung selamanya. Tapi kekekalan tidak memiliki awal. Tidak pernah ada waktu ketika Tuhan tidak ada, dan tidak akan pernah ada waktu ketika Dia tidak ada lagi. Dia selama-lamanya menjadi satu-satunya Aku yang ada. Dia adalah Tuhan yang kekal. Dan Alkitab memberitahu kita bahwa anak-Nya yang merupakan bagian dari ketuhanan yang kekal adalah sama kemarin dan hari ini dan selamanya. Dia tidak pernah berubah. Tuhan tidak pernah dalam suasana hati yang buruk. Tidak pernah ada satu hari pun yang lebih baik bagi Anda untuk meminta sesuatu kepada-Nya daripada sehari sebelumnya atau lusa. Tuhan selalu sama. Dia adalah Tuhan yang abadi. Dan saya dapat datang kepada-Nya dengan keyakinan mutlak bahwa apa yang telah saya baca tentang yang Dia lakukan untuk mereka di masa lalu, Dia selalu bersedia untuk melakukannya untuk kita. Bagi kita hari ini, bahwa kepercayaan yang saya miliki dalam tuntunan dan arahan-Nya dalam hidup saya akan ada untuk saya minggu depan dan bulan depan dan tahun depan. Dan Dia satu-satunya hal selamanya yang saya miliki sepanjang hidup saya. Dia satu-satunya faktor kekekalan yang saya tahu. Dan ketika saya meletakkan tanda titik itu di akhir doa saya, dan kata terakhir saya adalah selama-lamanya, saya membuat pernyataan tentang Tuhan yang saya sembah, dan yang saya layani, dan yang kepadanya saya berdoa. Saya tidak perlu takut akan masa depan, karena saya memiliki Tuhan yang rekam jejaknya sempurna, yang kehadirannya saat ini bersama saya, dan bersama Anda, dan bersama semua orang yang percaya kepadanya, tidak terukur. Itulah Tuhan yang kita sembah. Setiap hari adalah hari ini bersama Tuhan. Tuhan tidak memiliki masa lalu, tidak ada masa depan. Apakah Tuhan khawatir tentang masa depan? Dia tidak memiliki masa depan. Tuhan melihat masa depan seperti hari ini, dan ketika saya datang kepadanya, saya tidak perlu takut akan masa depan lagi daripada saya takut akan masa kini dengan tangan saya di tangannya, karena dia tetap sama kemarin, hari ini dan selamanya. Dia adalah satu-satunya yang konstan dalam hidup Anda dan saya. Dia adalah pribadi yang setia dan tidak berubah yang dapat Anda percayai. Kita hidup di dunia yang sedang membusuk dan berubah dan berantakan dalam banyak hal. Dia adalah Tuhan yang kekal, dan Anda berbicara kepadanya dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
1: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremia. Serial Doa Petualangan yang Luar Biasa, judul yang ke-9, Doksologi Doa. Menutup doa kita dengan kata-kata pujian menjaga fokus kita kepada Tuhan. Puji Tuhan atas kedaulatannya, puji Tuhan atas kuasanya, puji Tuhan atas keagungannya, puji Tuhan atas kekekalannya. Pendengar, dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci Titik Balik. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Lalu berikan pertanyaan, komentar atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa esok hari di radio yang sama, pada jam yang sama, dalam program Titik Balik berikutnya. Judul ke-10, apa yang harus dilakukan saat rasa sakit mengarah pada doa. Topik terakhir dari serial Doa Petualangan yang Luar Biasa. Tuhan Yesus memberkati Anda.
0: Hardliner, terima kasih atas kesetiaan Anda mendengarkan program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Program Radio Titik Balik telah memberkati banyak pendengar Radio Heartline. Program ini bisa mengudara atas dukungan dari Yayasan Yaski sebagai lembaga Kristen yang telah berdiri lebih dari 55 tahun melayani dengan siaran rohani Kristen melalui lebih dari 150 radio di seluruh Indonesia. Agar program ini bisa terus mengudara di radio dan menjadi berkat bagi semakin banyak orang, kami ingin mengundang Anda juga untuk terlibat mendukung penyiaran program ini. Salurkan dukungan Anda melalui rekening Yayasan Yaski di BCA 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi Humas Yaski di 08111 77 986. Tuhan Yesus memberkati.

0: radio rohani itu kan ada pengajaran dari kayak pengajaran dokter Stanley ya atau apa, terus kalau lagu-lagunya juga lagu-lagu rohani sudah pasti mendapatkan pengajaran ya dari mendengar radio hotline, karena kan apa firman Tuhan itu kan hidup. Jadi hari ini kita dengar firman Tuhan yang sama mungkin, tapi dengan pengertian yang baru gitu. Ya itu mungkin yang disebut firman itu hidup ya. Jadi setiap kali saya mendengarkan firman itu saya mendapat pengajaran baru gitu. Jadi dikuatkan.
1: Melalui siaran sederhana, firman Tuhan menjangkau hati, menguatkan yang lemah, dan memberi pengharapan di tengah pergumulan. Yaski melayani melalui radio dan media, membawa firman Tuhan dan pengharapan hingga ke tempat yang tidak terjangkau. Hari ini, Anda juga bisa menjadi bagian dari suara yang menguatkan itu. Melalui doa atau dukungan yang Anda berikan, Anda bisa ikut menghadirkan pengharapan bagi banyak orang, karena satu siaran bisa menguatkan satu kehidupan. Jika Anda rindu mengambil bagian, kunjungi yaski.co.id atau hubungi WhatsApp kami di 0819-269-1000 0819-269-1000. Yaski menyampaikan berita baik melalui media.

Bulan Mei penuh harapan. Heartline hadir untuk temani langkah-langkahmu. Heartline Radio memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: setiap perintah, setiap peringatan adalah ekspresi kebaikan Allah kepada kita.
1: Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat kembali mengunjungi Anda dalam acara Sentuhan Hati yang menyampaikan pengajaran dari pelayanan Dr. Charles Stanley. Bagian dari tantangan menjadi orang tua yang baik adalah memberikan pendisiplinan yang benar untuk mencegah perilaku yang tidak benar dan melindungi anak Anda dari bahaya. Walaupun langkah koreksi itu mungkin tidak menyenangkan bagi sang anak, namun langkah koreksi itu dimotivasikan oleh kasih yang besar sebagai orang tua. Hari ini Dr. Stanley mengingatkan kita bahwa Allah adalah Bapa yang pengasih dari setiap orang percaya. Ia terlalu peduli kepada kita untuk membiarkan kita menghancurkan kehidupan kita sendiri. Ketika kita menyimpang dari batasan pelindung yang digambarkan dalam firman-Nya, Allah akan memberikan pendisiplinan tegas untuk mengembalikan kita ke jalur yang aman. Hal itu sungguh suatu ekspresi kebaikan Allah. Mari kita mendengarkan.
0: Saudara pendengar, dalam Perjanjian Lama Anda akan menemukan bacaan-bacaan yang membicarakan tentang kebaikan Allah. Bahkan, Musa mengatakan bahwa Allah melewatkan segenap kegemilangannya dari depannya. Keluaran 33 ayat 19. Dalam Mazmur 23 ayat 6, Daud mengatakan, "Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa." Dalam Matius 7 ayat 11, Yesus mengatakan bahwa Allah akan memberikan kebaikan kepada mereka yang meminta kepadanya. Dalam Mazmur 31 ayat 20 dikatakan, "Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia." Takut akan Allah maksudnya adalah hormat kepadanya, taat kepadanya. Jadi dapatlah dikatakan alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang taat kepadamu, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu, yang mengandalkanmu, yang memandang kepadamu, yang percaya kepadamu, sebab kebaikan Allah sungguh besar. Sesungguhnya, kebaikan adalah salah satu ciri atau karakteristik Allah. Anda belum lengkap menggambarkan Allah hingga Anda menyebutkan kebaikannya. Kebaikan Allah adalah standar dari segala kebaikan yang hanya Allah seorang yang mungkin melakukannya. Jadi kalau Anda bertanya, seberapa baik ke Allah itu? Jawabannya adalah sebaik kesempurnaan mutlak, kekudusan mutlak, kemurnian mutlak. Yang berarti bahwa bukan saja Allah itu baik, melainkan juga Allah itulah standar segala kebaikan. Segala kebaikan harus dibandingkan dengan kebaikan Allah, sebab hanya Allah seorang yang mutlak sempurna, yang mutlak kudus, yang standarnya mutlak sempurna. Apapun yang Allah anggap baik adalah baik adanya. Mengapa? Sebab Allah itu baik. Kita belum tentu selalu sependapat dengan apa yang Allah anggap baik. Terkadang kita menganggap hal tertentu menyakitkan, sulit, menguji, dan oleh karena itu, mana mungkin dikatakan baik? Dari sudut pandang kita yang terbatas, kita akan mengatakan jelas itu tidak baik. Padahal, kebaikan adalah apa yang Allah anggap baik. Kebaikan adalah ekspresi dari karakter dan sifat Allah itu sendiri. Memang ada hal-hal tertentu yang Allah izinkan, yang tampaknya tidak baik. Bukan berarti Allah yang menyebabkan terjadinya hal-hal yang penuh dosa, yang fasik, yang lalim, namun memang Allah mengizinkan hal itu terjadi. Contoh, dalam kitab Bilangan, ketika Korah dan kira-kira 250 orang Lewi memutuskan bahwa mereka tidak menyukai Musa, tidak menyukai kepemimpinannya, dan memutuskan akan memberontak, akan mengambil alih. Dalam percakapan, Musa mengatakan, "Begini saja, bawalah 250 orangmu itu besok, dan kita akan membiarkan Allah yang memutuskan, siapa yang kudus, siapa yang tidak." Ternyata bumi menelan Korah dan kroninya, menelan 250 pemberontak itu. Apakah itu buruk? Apakah Allah yang tidak lagi menjadi baik dan memutuskan untuk membuka bumi dan menelan ke 250 orang yang memberontak terhadapnya itu? Atau, apakah itu justru kebaikan Allah membersihkan kaum Israel dari pemberontak? Sebab, seandainya ke 250 pemberontak itu dibiarkan terus memberontak, pasti kaum Israel akan terpecah. Mereka tidak akan keluar dari padang gurun. Mereka tidak akan mengikut Allah yang Maha Kuasa, sebab mereka menolak kepemimpinannya. Itulah sebabnya Allah menelan mereka. Kejadian itu sendiri memang tragis, dan itulah konsekuensi dosa. Allah yang baik mengetahui bahwa lebih baik menyingkirkan ke-250 orang itu daripada membiarkan mereka meracuni dan menghancurkan keseluruhan kaum Israel. Mengapa keluarga dan kaum mereka juga ditelan? Sebab dalam hikmatnya yang tidak terhingga, Allah mengetahui konsekuensi pemberontakan. Di mana ada pemberontakan, entah di rumah tangga, di gereja, di masyarakat, akan terjadi anarki dan pada akhirnya kehancuran. Oleh karena itu dari sudut pandang Allah jelas itu baik. Demikian pula halnya dengan penyaliban Yesus Kristus. Dalam kejadian yang tampaknya tragis itulah maksud Allah tercapai. Roma 8 ayat 28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebagai Allah yang baik, Allah sanggup mengubah bahkan kejadian yang paling fasik, paling lalim, menjadi sesuatu yang baik. Allah memberikan pelajaran yang luar biasa kepada kaum Israel pada hari itu, bahwa memberontak terhadap kewenangan yang dinyatakan oleh ilahi mutlak tidak dapat ditolerir. Setiap kali mereka memberontak, Allah menjatuhkan penghakimannya, pendisiplinannya, dan terjadilah segala yang buruk, penderitaan dan kematian. Akan tetapi pendisiplinan Allah tetaplah baik. Perbuatan mereka sendiri yang tidak baik. Respons Allah terhadap perbuatan mereka selalu baik. Sebab Allah selalu bertindak karena kasihnya, karena kebaikannya. Saudara pendengar, tentang penghakiman, coba Anda merenungkannya. Apakah adil, benar dan wajar? Apakah baik? Seandainya manusia hidup sesukanya dan semuanya berdiri di hadapan Allah yang Maha Kuasa dan mendapatkan upah yang sama, tidak seorang pun akan menganggapnya baik, bukan? Sedangkan kebaikan Allah adalah Allah menanggungkan segala hutang dosa seluruh umat manusia kepada Yesus Kristus dan menyalibkan Dia. Sehingga barang siapa percaya, seketika itu juga ia diampuni dan menjadi anak Allah. Dan apa yang telah diampuni tidak lagi disebut-sebut. Demikianlah ekspresi kebaikan Allah. Bukan itu saja, ketika kita berdiri di hadapannya kelak, kita akan diberikan upah menurut apa yang Allah anggap baik dalam kehidupan kita masing-masing. Sebagai orang percaya, Allah tidak akan menyebut-nyebut dosa-dosa kita lagi. Hanya saja sebagai orang percaya pun, kita akan kehilangan upah karena kita menyia-nyiakan waktu, karunia, talenta, kemampuan, uang dan sebagainya. Kita hanya akan mendapat upah menurut apa yang Allah anggap baik dalam kehidupan kita masing-masing. Segala kesalahan yang pernah kita lakukan tidak lagi diingat-ingat seumur hidup kita. Demikianlah kebaikan Allah. Demikianlah penghakiman Allah. Sungguh baik, bukan? Itu penghakiman bagi orang percaya. Bagaimana dengan penghakiman bagi orang yang tidak percaya di hadapan tahta putih besar? Sama saja, tidak semua orang yang tidak percaya akan mengalami hukuman yang sama. Dalam kebaikannya, Allah akan melakukan segalanya untuk mempengaruhi setiap orang untuk menerima Dia, untuk mengasihi Dia, untuk mentaati Dia, demi kebaikan orang itu sendiri. Akan tetapi, Allah juga tidak akan memaksakan kehendaknya agar seseorang masuk surga kalau orang yang bersangkutan demikian membenci prospek hidup bersama Allah selamanya. Dan batas waktunya adalah seumur hidup orang yang bersangkutan. Kalau seseorang mati dalam kebenciannya terhadap Allah, ia tidak akan tiba-tiba mengasihi Allah setelahnya, bukan? Artinya, tidak akan ada lagi kesempatan kedua setelah kehidupan yang sekarang di bumi sini. Kesempatan setiap orang adalah seumur hidupnya di bumi sini. Orang yang telah mendengar Injil Kristus, mendengar kebenaran, namun tetap menolaknya, akan dihakimi untuk menanggung siksaan di neraka yang belum tentu sama dengan orang yang tidak percaya lainnya. Demikianlah ekspresi kebaikan Allah. Jadi, dari sudut pandang Allah, semuanya itu baik. Bukan berarti neraka itu baik. Sesungguhnya Allah tidak pernah menghendaki manusia masuk neraka. Neraka hanyalah bagi iblis dan para malaikatnya. Demikianlah Matius 24 mengajarkan. Sayangnya, dosa yaitu pemberontakan manusia terhadap Allah. Sikap keras manusia untuk tidak mau tahu tentang Allah. Menjadikannya selamanya terpisah dari Allah. Selama seseorang bersikeras untuk hidup terpisah dari Allah di bumi sini, ia akan terpisah dari Allah selamanya. Allah tidak akan menyeretnya, memukul kepalanya, memaksanya masuk surga untuk hidup bersamanya. Sekarang coba Anda renungkan. Sebagian besar orang akan sependapat bahwa yang disebut baik adalah apa yang nyaman, yang leluasa, yang menggembirakan, yang memberikan kedamaian, yang menguntungkan, bukan? Apa yang menyakitkan, yang menjadikan menderita? tidak masuk kategori baik menurut sebagian besar orang. Akan tetapi, bagaimana pendapat Allah sendiri? Dalam Ibrani 12 ayat 7-11 dikatakan, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Saudara pendengar, demikianlah pendisiplinan Allah yang menyengat kita ketika kita keluar dari kehendaknya itu juga baik. Sesungguhnya, apapun yang mendidik kita untuk menjadi kudus, apapun yang mendidik kita dan memberi kita kedamaian, dan menjadikan cara hidup kita lebih benar, pasti baik. Sakit? Tentu. Sengsara? Jelas. Kita ingin sekali melarikan diri daripadanya. Akan tetapi semuanya itu adalah demi kebaikan kita sendiri. Mengapa? Sebab dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi, di balik segala kepedihan, kesengsaraan, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan setiap orang percaya. Ketika kita sanggup menerima fakta bahwa semuanya itu baik, bahwa Allah itu baik, cara berpikir kita akan berubah. Sekarang mari kita membicarakan kehidupan yang sehari-hari. Bagaimana kita bisa mengalami kasih Allah dan kebaikan Allah? Mazmur 23 mengajarkan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia menuntun aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Sekalipun aku lewat lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab tongkat dan gadanya menyertai aku. Akan tetapi kita cenderung melupakan yang berikutnya. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Padahal kita harus membacanya dengan cara Allah memfirmankannya. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Itu berarti perlindungan Allah, pemeliharaannya, kasihnya selamanya. Saudara pendengar, dalam bahasa Ibrani, kata mengikuti di sini berarti mengejar. Berarti kebaikan Allah adalah sedemikian rupa sehingga terus mengejar kita setiap hari. Allah ingin mencurahkan kebaikannya kepada kita setiap hari. Entah dalam suka, entah dalam duka, entah dalam keluasaan, entah dalam kesengsaraan. Seumur hidup kita. Sebab Allah adalah Allah yang baik. Ia ingin mencurahkan kebaikannya. Ia ingin mencurahkan kasih karunia-Nya. Sayangnya, kecenderungan berpikir kita adalah Allah memang baik terhadap orang tertentu, namun tampaknya saya dikecualikan. Padahal sama sekali tidak. Mungkin Anda saja yang sudah menjadi tidak peka terhadap kebaikan Allah. Mungkin Anda saja yang sudah demikian terlibat dengan hal-hal lainnya sehingga tidak lagi melihat Allah mengekspresikan kebaikannya kepada Anda. Mungkin Anda sedang diliputi kepedihan, kesulitan, kesusahan, dan sebagainya. Dan Anda tidak memandangnya sebagai kebaikan. Anda mengeluh. Seandainya Allah benar-benar baik, seharusnya Ia akan melakukan ini itu. Padahal Allah memang baik. Yang penting adalah Anda memahami perspektifnya, sudut pandangnya. Jangan lupa bahwa sudah menjadi sifat Allah untuk melakukan kebaikan. Allah tidak berubah. Bahkan demikian baiknya Allah sehingga Allah harus mendisiplinkan Anda ketika Anda keluar dari kehendaknya, agar Anda tidak jatuh dari tebing. Allah tetap baik bahkan ketika Anda memberontak dan berbuat tidak kudus. Wujudnya memang bukan tepukan mesra, namun tetap saja ekspresi kebaikan Allah. Saya sendiri mengalaminya. Ketika mendapatkan pengalaman yang tidak menyenangkan, saya pasti mengeluh. Setelah itu saya baru bersujud dalam doa hingga pada akhirnya saya mengakui, terima kasih Tuhan, saya baru mengerti. Mungkin Anda berpikir bahwa setelah sekian lama menjadi umat Kristiani, sebelum kita mengeluh, kita akan belajar bersujud dulu dalam doa hingga kita mengerti. Padahal itu tidak akan terjadi hingga Yesus datang kembali. Sebagai manusia, kita akan tetap saja mengeluh. Yang jelas, Allah itu baik. Keseluruhan Alkitab adalah saksi bahwa Allah itu baik. Kita semua hidup dalam hadirat Allah yang baik. Kita semua hidup di bawah payung kebaikan Allah. Jadi sebelum turun dari tempat tidur besok pagi, cobalah Anda berdoa dengan sepenuh hati. Bapa, terima kasih bahwa hari ini pun Engkau akan mencurahkan kebaikan-Mu dalam kehidupan saya. Bahwa Engkau akan mencari cara-cara, mencari kesempatan-kesempatan untuk mengekspresikan kebaikan-Mu hari ini. Saya percaya bahwa kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti saya seumur hidup saya. Dan saya akan diam dalam rumah-Mu sepanjang masa. Bapa, saya ingin hidup dalam kehendak-Mu hari ini. Saya mau agar dapat mengenali ekspresi-ekspresi kebaikan-Mu hari ini, agar nanti malam saya dapat memuji-Mu dan bersyukur kepada-Mu. Saya percaya bahwa hari ini saya akan hidup di bawah payung kebaikan-Mu sepanjang hari. Anda mungkin bertanya, bagaimana kalau perasaan saya tidak baik ketika bangun tidur? Jangan mengandalkan perasaan, andalkan kebenaran. Cobalah selama 21 hari. Setiap Anda bangun, ucapkan syukur atas kebaikan Allah. Katakan bahwa Anda akan hidup di bawah kanopi kebaikannya. Bahwa Anda akan mengalami kebaikannya. Bahwa Anda akan mencari bukti-bukti kebaikannya. Ucapkan syukur bahwa Anda akan hidup dalam ekspresi kebaikannya. Cobalah selama 21 hari. Maka cara berpikir Anda tentang Allah akan berubah. Cara berpikir Anda tentang segala yang terjadi di sekeliling Anda akan berubah. Cara berpikir Anda tentang segala yang terjadi kepada Anda akan berubah. Cara berpikir Anda tentang segala yang terjadi di dalam Anda akan berubah. Perspektif Anda tentang hubungan Anda dengan Allah akan berubah. Allah dapat mengekspresikan kebaikannya kepada Anda dengan cara-cara yang selama ini terhambat. Sebab firman-Nya sendiri mengajarkan, alangkah limpahnya kebaikan-Mu yang telah Kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau. Kau, yang telah Kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu. Anda menginginkan kebaikan Allah dalam kehidupan Anda? Taatilah Dia. Saudara pendengar, di balik segala kepedihan, kesengsaraan, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan setiap orang percaya. Ketika kita sanggup menerima fakta bahwa semuanya itu baik, bahwa Allah itu baik, cara berpikir kita akan berubah. Sekarang mari kita membicarakan kehidupan yang sehari-hari. Bagaimana kita bisa mengalami kasih Allah dan kebaikan Allah? Mazmur 23 mengajarkan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia menuntun aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Sekalipun aku lewat lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab tongkat dan gadanya menyertai aku. Akan tetapi kita cenderung melupakan yang berikutnya. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Padahal kita harus membacanya dengan cara Allah, memfirmankannya. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Itu berarti perlindungan Allah, pemeliharaannya, kasihnya selamanya. Saudara pendengar, dalam bahasa Ibrani, kata mengikuti di sini berarti mengejar. Berarti kebaikan Allah adalah sedemikian rupa sehingga terus mengejar kita setiap hari. Allah ingin mencurahkan kebaikannya kepada kita setiap hari. Entah dalam suka, entah dalam duka, entah dalam keluasaan, entah dalam kesengsaraan. Seumur hidup kita. Sebab Allah adalah Allah yang baik. Ia ingin mencurahkan kebaikannya. Ia ingin mencurahkan kasih karunia-Nya. Sayangnya, kecenderungan berpikir kita adalah Allah memang baik terhadap orang tertentu, namun tampaknya saya dikecualikan. Padahal sama sekali tidak. Mungkin Anda saja yang sudah menjadi tidak peka terhadap kebaikan Allah. Mungkin Anda saja yang sudah demikian terlibat dengan hal-hal lainnya sehingga tidak lagi melihat Allah mengekspresikan kebaikannya kepada Anda. Mungkin Anda sedang diliputi kepedihan, kesulitan, kesusahan, dan sebagainya. Dan Anda tidak memandangnya sebagai kebaikan, Anda mengeluh. Seandainya Allah benar-benar baik, seharusnya Ia akan melakukan ini itu. Padahal Allah memang baik. Yang penting adalah Anda memahami perspektifnya, sudut pandangnya. Jangan lupa bahwa sudah menjadi sifat Allah untuk melakukan kebaikan. Allah tidak berubah. Bahkan demikian baiknya Allah sehingga Allah harus mendisiplinkan Anda ketika Anda keluar dari kehendak-Nya, agar Anda tidak jatuh dari tebing. Allah tetap baik bahkan ketika Anda memberontak dan berbuat tidak kudus. Wujudnya memang bukan tepukan mesra, namun tetap saja ekspresi kebaikan Allah. Saya sendiri mengalaminya. Ketika mendapatkan pengalaman yang tidak menyenangkan, saya pasti mengeluh. Setelah itu saya baru bersujud dalam doa hingga pada akhirnya saya mengakui, terima kasih Tuhan, saya baru mengerti. Mungkin Anda berpikir bahwa setelah sekian lama menjadi umat Kristiani, sebelum kita mengeluh, kita akan belajar bersujud dulu dalam doa hingga kita mengerti. Padahal itu tidak akan terjadi hingga Yesus datang kembali. Sebagai manusia, kita akan tetap saja mengeluh. Yang jelas, Allah itu baik. Keseluruhan Alkitab adalah saksi bahwa Allah itu baik. Kita semua hidup dalam hadirat Allah yang baik. Kita semua hidup di bawah payung kebaikan Allah. Jadi sebelum turun dari tempat tidur besok pagi, cobalah Anda berdoa dengan sepenuh hati. Bapa, terima kasih bahwa hari ini pun Engkau akan mencurahkan kebaikan-Mu dalam kehidupan saya. Bahwa Engkau akan mencari cara-cara, mencari kesempatan-kesempatan untuk mengekspresikan kebaikan-Mu hari ini. Saya percaya bahwa kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti saya seumur hidup saya. Dan saya akan diam dalam rumah-Mu sepanjang masa. Bapa, saya ingin hidup dalam kehendak-Mu hari ini. Saya mau agar dapat mengenali ekspresi-ekspresi kebaikan-Mu hari ini, agar nanti malam saya dapat memuji-Mu dan bersyukur kepada-Mu. Saya percaya bahwa hari ini saya akan hidup di bawah payung kebaikan-Mu sepanjang hari. Anda mungkin bertanya, bagaimana kalau perasaan saya tidak baik ketika bangun tidur? Jangan mengandalkan perasaan, andalkan kebenaran. Cobalah selama 21 hari, setiap Anda bangun ucapkan syukur atas kebaikan Allah. Katakan bahwa Anda akan hidup di bawah kanopi kebaikannya, bahwa Anda akan mengalami kebaikannya, bahwa Anda akan mencari bukti-bukti kebaikannya. Ucapkan syukur bahwa Anda akan hidup dalam ekspresi kebaikannya. Cobalah selama 21 hari. Maka cara berpikir Anda tentang Allah akan berubah. Cara berpikir Anda tentang segala yang terjadi di sekeliling Anda akan berubah. Cara berpikir Anda tentang segala yang terjadi kepada Anda akan berubah. Cara berpikir Anda tentang segala yang terjadi di dalam Anda akan berubah. Perspektif Anda tentang hubungan Anda dengan Allah akan berubah. Allah dapat mengekspresikan kebaikannya kepada Anda dengan cara-cara yang selama ini terhambat. Sebab firman-Nya sendiri mengajarkan, alangkah limpahnya kebaikan-Mu yang telah Kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau. Yang telah Kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu. Anda menginginkan kebaikan Allah dalam kehidupan Anda? Taatilah Dia. Saudara pendengar, coba Anda merenungkan betapa banyak kebaikan Allah yang selama ini Anda lewatkan. Anda mungkin mengatakan, pokoknya saya tidak pernah mujur. Mungkin hal itu adalah karena Anda cenderung menuruti kehendak sendiri. Coba Anda menuruti kehendak Allah sambil mengatakan, Bapa, saya merendahkan diri di hadapan-Mu. Saya memilih taat kepada-Mu. Ekspresikanlah kebaikan-Mu kepada saya, maka Allah tidak akan mengecewakan Anda. Jadi terimalah tantangan saya di atas. Jangan lagi melewatkan kebaikan yang Allah mau ekspresikan dalam kehidupan Anda. Puji nama Tuhan. Amin.
1: Saudara pendengar, Anda telah mendengarkan acara Sentuhan Hati. Allah mengejar kita dengan kebaikannya. Bahkan hal-hal yang menyakitkan, yang sulit pun adalah ekspresi kepeduliannya. Terimalah tantangan Charles Stanley dan ucapkanlah syukur atas kebaikan Allah kepada Anda setiap pagi selama 21 hari. Maka Anda akan mulai melihat kebaikan Allah di sekeliling Anda. Mazmur 100 ayat 1 sampai dengan 5 mengajarkan, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalaan-Nya. Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelataran-Nya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada-Nya dan pujilah nama-Nya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setia-Nya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Demikian pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih akan Allah dan belas kasihan kepada sesama yang dipersembahkan oleh InTouch Ministry.

Terima kasih. Anda telah mendengarkan program Sentuhan Hati, program yang mengupas firman Tuhan lebih jelas untuk membangun iman orang percaya kepada Tuhan. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan 2 untuk Humas Yaski. Anda juga bisa berkirim email ke redaksi @sentuhanhati.com. Jangan lupa tuliskan nama dan nomor handphone yang dapat dihubungi. Anda dapat kembali mendengarkan program Sentuhan Hati melalui podcast @yaski.co.id. Sekali lagi, podcast @yaski.co.id. Anda pun dapat mengunduh dan membagikannya kepada sesama. Program ini diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski dan In Touch Ministry. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.

Di bulan Mei ini, mari kita melangkah bersama dengan semangat yang tetap membara. Heartline Radio temani kamu, kobarkan semangatmu. Heartline Radio memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: yang telah memberi nasihat kepadaku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah, sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan...
1: Di bulan Mei ini, mari kita melangkah bersama dengan semangat yang tetap membara. Heartline Radio temani kamu, kobarkan semangatmu. Heartline Radio memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

MBI hadir saatnya bersinar dengan harapan baru yang mulai terdengar. Bersama Heartline, kita jalani hari yang sedia temani sepenuh hati. Di setiap cerita ada makna, di setiap langkah ada harapan. Radio Heartline selalu ada menguatkanmu di bulan Mei penuh arti.

Shalom dan selamat malam, Hartin Hatsam berjumpa kembali di program Sharing and Prayer hari Kamis, tanggal 21 Mei 2026 di 100,6 FM Radio Heartline Your Family Station. Saya Pendeta Epi Education menemani Anda satu jam ke depan untuk saling berbagi dan mendengarkan setiap kesaksian yang dialami bersama Tuhan kita Yesus Kristus, dan mendukung Bapak Ibu Saudara dalam setiap pergumulan melalui doa. Hartnya, sebelum kita mendengarkan sharing kesaksian dan berdoa, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu. Di malam ini kami datang menghampirimu, memanjatkan syukur atas segala anugerah kasih setiamu di sepanjang hari, di dalam segala aktivitas yang Tuhan anugerahkan. Kiranya kasih Tuhan Yesus menguduskan setiap kami kembali dan mencurahkan di dalam hati kami damai sejahtera, agar setiap kami diberi ketenangan dan sukacita dari Tuhan untuk menikmati malam beristirahat. Ya Bapa, kami memohon kiranya Engkau mendengarkan setiap doa dan seruan hati kami anak-anakmu. Karena hanya kepadamu saja kami berlindung, percaya, dan berserah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur.

firman Tuhan terambil di dalam Yohanes pasal 14 ayat 18 hingga 19. Demikian firman Tuhan. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup, dan kamu pun akan hidup. Hardiness, Bapa sangat mengasihi kita, dan Tuhan Yesus juga sangat mengasihi kita, sehingga Ia tidak meninggalkan kita seperti yatim piatu. Ia memberikan Roh Kudus agar kita dibimbing, ditolong, disertai dalam perjalanan iman kita hingga Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Pernahkah Anda merasa sendirian? Merasa ditinggalkan oleh orang yang dikasihi, atau mungkin merasa Tuhan begitu jauh dan tidak peduli dengan pergumulan hidup Anda? Perasaan yatim piatu atau sebatang kara ini adalah luka yang sangat dalam, tanpa pegangan, tanpa pelindung, dan tanpa arah. Inilah yang dirasakan murid-murid Yesus saat itu. Mereka baru saja mendengar bahwa Yesus akan pergi. Ketakutan dan kebingungan menyelimuti mereka. Namun di tengah gejolak itu, Yesus memberikan janji yang begitu indah. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Janji ini bukan sekedar hiburan kosong di ayat 16. Yesus sudah berjanji akan mengirimkan penolong, yaitu Roh Kudus. Jadi ketika Yesus berkata, aku datang kembali kepadamu, ini berbicara tentang kehadirannya yang baru dan kekal melalui Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Dunia tidak bisa melihat Dia, tetapi kita yang percaya bisa melihat Dia, mengalami penyertaan, damai sejahtera, dan tuntunannya setiap hari. Ini bukan melihat dengan mata fisik, tapi dengan mata iman. Ayat 19 berkata, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Inilah sumber pengharapan kita. Karena Yesus bangkit dan hidup, maka kita yang ada di dalam Dia juga akan hidup. Hidup yang dimaksud bukan hanya hidup kekal di sorga kelak, tetapi hidup yang berkemenangan saat ini. Hidup yang tidak dikuasai ketakutan, tidak digilas kesendirian, karena kita tahu bahwa Dia selalu beserta kita. Saudaraku, apa maknanya bagi kita? Mungkin saat ini Anda sedang bergumul dalam kesendirian, dalam sakit, dalam masalah keluarga atau pekerjaan. Anda merasa seperti seorang yatim piatu, tidak berdaya. Dengarkan lagi bisikan lembut Tuhan malam ini. Aku tidak akan meninggalkan kamu. Aku datang, aku hidup, dan karenanya kamu pun akan sanggup menjalani hidup ini bersamaku. Saudaraku, jangan mengandalkan perasaan. Perasaan bisa menipu kita dengan mengatakan kita sendirian. Tetapi iman berpegang pada kebenaran firman-Nya. Dia ada, Dia hidup, dan Dia tidak pernah pergi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau tidak meninggalkan kami seperti yatim piatu. Di saat kami merasa sendiri dan takut, ingatkanlah bahwa kami, Engkau selalu datang dan hidup bersama kami melalui Roh Kudus-Mu. Mampukan kami menjalani hari ini dengan iman, bukan dengan perasaan,
sebab Engkau hidup, maka kami pun sanggup hidup dalam pengharapan. Di dalam nama-Mu yang penuh kuasa, kami berdoa. Amin.

Heartiness baik yang ada di kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Kembali malam ini saya mengundang Bapak Ibu yang rindu, ingin didoakan, atau ingin berbagi kesaksian hidup atas segala pertolongan Tuhan yang telah dialami sepanjang hari ini atau sepanjang minggu. Silakan berbagi untuk saling menguatkan, saling meneguhkan, dan percaya melalui kesaksian Bapak Ibu. Ada banyak saudara-saudara kita di luar sana yang membutuhkan penguatan agar iman mereka tetap setia. Kesaksian kita dapat mengubah mereka yang hidup di dalam gelap menjadi berkemenangan. Silakan berbagi kesaksian. Dan bagi Bapak Ibu yang saat ini ingin didoakan oleh karena berbagai pergumulan dan persoalan hidup yang begitu berat, jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, jangan takut, jangan cemas, Anda butuh iman yang kuat. Silakan bagi Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan untuk diteguhkan, silakan kirimkan setiap pokok-pokok doa melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Atau bagi Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan secara khusus, silakan menghubungi Heartline Counseling Center di 021-5565-1350. 021-5565-1350. Ada hamba Tuhan Bapak Pendeta Julius Widodo siap melayani dan mendoakan Bapak Ibu sekalian.

0: Pujian yang sangat sungguh indah menemani kita malam ini. Yesus, Engkaulah segalanya harta yang kupunya. Dan kiranya pujian ini menguatkan, meneguhkan hati kita untuk tetap setia dan percaya kepadanya. Ingatlah, Dia adalah harta yang tak ternilai. Dia adalah Yesus. Dia hadir dalam hidup kita. Dan Ia mengasihi kita dengan kasih-Nya yang sejati. Baik, dan kembali saya mengundang Bapak Ibu yang rindu malam ini ingin berbagi kesaksian atau juga ingin didoakan, silakan kirimkan setiap pokok-pokok doa atau kesaksian hidup berjalan bersama Tuhan tentunya ya, di melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812 8784 7210, 0812 8784 7210. Dan juga bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan secara khusus atau butuh ruang konseling malam ini, silakan menghubungi Heartline Counseling Center di 021-5565-1350. Ada hamba Tuhan Bapak Pendeta Julius Widodo siap melayani dan mendoakan Bapak Ibu sekalian. Baik, dan saya akan membacakan pokok-pokok doa yang telah masuk untuk kita doakan bersama-sama. Datang dari Ibu Ave Maria Emmanuel. Shalom dan selamat malam. Baik, sebelum saya lanjut ya, kita angkat telepon dulu dari Bu Susan di Lampung. Shalom, selamat malam Bu Susan. Halo.
1: Halo.
0: Iya.
1: Pak Pendeta Epi.
0: Iya, betul. Dengan Ibu Susan?
1: Ini anu Mama Yeni, Bu, anu Pak.
0: Oh, Ibu Yeni Mama.
1: Yang dari Lampung Timur.
0: Lampung Timur, baik. Ibu.
1: Iya.
0: Iya.
1: Ini sekeluarga kami dengan bapaknya berdua sakit, yang bapaknya stroke, terus kalau saya punya gula, Pak Pendeta.
0: Baik, Ibu.
1: Mohon dibantu doanya ya, Pak, supaya kami lekas sembuh. Seperti sedia kala.
0: Baik, Ibu, baik.
1: Terus berikan kekuatan kami ya, Pak. Ya, saya sih ya tiap malam, tiap ya. Pokoknya ya sewaktu-waktu kami berdoa mohon kepada Tuhan Yesus. Namun kami minta pertolongan Bapak Epi supaya kami bantu didoain ya, Pak.
0: Baik, Ibu, kita akan doakan. Kuasa Tuhan sanggup menolong ya.
1: Amin.
0: Tuhan tolong.
1: Puji Tuhan. Shalom.
0: Shalom, shalom, Ibu. Oke, baik. Dari Ibu atau Mama Yeni ya. Ibu, Mama Yeni panggilannya ya. Dari Lampung Timur. Tuhan tolong ya, Ibu. Tuhan tolong, Tuhan jamah. Kita akan doakan biar kuasa mujizat Tuhan terjadi buat Ibu dan Bapak. Baik, kita angkat telepon juga dari Kosani. Shalom, selamat malam Kosani.
2: Selamat malam Pak Neta Epi.
0: Ya.
2: Tapi saya punya salah sebenarnya keterlaluan. Minta maaf juga buat Ruh Headline Mayaski sama Hengki. Sebenarnya keterlaluan. Makul meletak, otaknya kurang seon.
0: Ya. Tetap semangat Kosani.
2: Puterin lagu.
0: Ya.
2: Belum aku sebentar saja Pak ya.
0: Baik.
2: Tolong doain buat usahanya ya.
0: Baik. Sama
2: doain mama saya biar sehat.
0: Amin.
2: Sama mama menikah ya Pak.
0: Baik.
2: Masih pas belum ya.
0: Tuhan berkati. Tetap semangat ya. Shalom. Ya, Kosani tetap semangat. Tuhan berkati dan sehat selalu juga ya. Baik, saya lanjut dari Ibu Ave Maria Emmanuel tadi. Shalom dan selamat malam. Mohon didoakan dan dikuatkan karena saya merasa lelah sekali, baik fisik maupun psikis. Terima kasih. Baik, kita akan doakan ya Ibu Ave Maria Emmanuel. Tuhan berkati, tetap semangat ya. Baik, Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk ketiga pokok doa ini bersama-sama. Dan saya akan memimpin kita dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, oleh Roh-Mu yang kudus kami bersatu hati, memohonkan belas kasihan-Mu, ya Bapa, buat anak-Mu Mama Yeni dan suami yang terkasih. Kalau anak-Mu Mama Yeni mengalami sakit gula, dan juga anak-Mu suami yang dikasihinya mengalami sakit stroke, dalam ketidakberdayaan, mereka hanya punya Engkau sebagai tempat pengharapan, tempat kesembuhan, tempat menerima janji dan mujizat. Kiranya iman anak-anak-Mu, kedua hamba-Mu ini, diteguhkan, dikuatkan melalui setiap firman dan doa yang mereka naikkan di hadapan-Mu. Biarlah mengalir kasih karunia, kuasa kesembuhan tercurah atas kedua hamba-Mu ini. Setiap organ-organ tubuh mereka yang lemah, yang disebabkan karena faktor pola makan kurang sehat, atau faktor-faktor lainnya, kami berdoa dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dipulihkan, disehatkan kembali kedua hamba-Mu ini, dan dicabut segala penyakit yang membuat hamba-Mu stroke dan gula darahnya tinggi. Dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan terjadi. Kuasa kesembuhan dari sorga tercurah memenuhi hamba-Mu Mama Yeni dan suaminya pada malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, mengalir Tuhan kasih-Mu, kesembuhan buat kedua hamba-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat anak-Mu Kosani. Bangkitkan Roh-Mu atasnya, teguhkan imannya, agar ia tetap setia dan taat, mengasihi Engkau. Diberkati Mama yang dikasihinya, diberi kekuatan dan kesehatan, sukacita dan kebahagiaan di masa tua. Dan biarlah kiranya ia boleh terus melihat yang baik dari Tuhan untuk keluarga yang dikasihinya. Berkati hamba-Mu Ibu Monica. Tuhan berikan juga kekuatan dan kesabaran. Pulihkan keadaannya dan sehatkan dia kembali. Bangkitkan Roh-Mu atasnya, sebab dia adalah anak-Mu, milik-Mu dan kepunyaan-Mu. Biarlah damai sejahtera-Mu memenuhinya, menyembuhkannya dari segala sakit penyakitnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa-Mu juga tercurah untuk keluarganya, anak menantu dan cucu-cucunya, agar mereka hidup di dalam damai sejahtera dan hidup dalam saling mengasihi satu sama lain. Kami juga berdoa buat setiap orang yang terlibat yang memberi pekerjaan buat anak-Mu Sani, baik Pak Edward, Pak Randy, Pak Omar, Pak Justinus, dan anak-anak-Mu yang lain. Tuhan berkati setiap usaha dan pekerjaan mereka. Tuhan berkati iman mereka, agar mereka juga boleh tetap setia mengasihi-Mu dan hidup di dalam kebenaran-Mu. Diberkati juga hamba-Mu Ibu Ave Maria Emmanuel. Tuhan, kami mohonkan belas kasihan-Mu tercurah memenuhi hamba-Mu ini, sehingga ia boleh kuat, sehat, dan ia boleh mengalami ketenangan jiwa. Apapun pergumulan dan persoalan hidup yang saat ini sedang ia hadapi, kami percaya ia tidak sendiri menjalaninya. Ada Roh Kudus yang menemani, menguatkan hatinya, sehingga ia boleh memiliki kemenangan yang dari sorga, mendapatkan pengetahuan, hikmat untuk mengatasi segala persoalan. Bangkitkan Roh-Mu atas anak-Mu, agar Roh-Mu yang ada di dalamnya boleh ia alami dan rasakan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, sembuhkan dia dari segala sakit penyakitnya, dan mampukan dia juga untuk dapat melepaskan kasih-Mu, pengampunan bagi setiap orang yang telah membuat hatinya lemah, hatinya penuh dengan kegelisahan, kecemasan, dan mampukan anak-Mu untuk dapat mengampuni mereka. Ya Bapa, biarlah damai sejahtera dari sorga memenuhinya, mengurapi hati dan pikiran dan keinginannya,
sehingga hambamu boleh kuat dan segar kembali. Karena roh Tuhan ada padanya. Dalam nama Yesus, damai sejahtera-Mu memenuhinya pada malam ini. Dan memberi kenikmatan malam baginya untuk dapat beristirahat. Amin.

Baik, dan saya akan membacakan pokok-pokok doa selanjutnya dari 08224759XXXX ya. Selamat malam, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ya, sebagai orang beriman kita diminta untuk menghasilkan buah di sepanjang usia kita. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa nyatanya kita sering tampil sebagai pribadi yang musiman. Terima kasih. Baik, dan juga datang dari Ibu Rita Mutiara. Ya, selamat malam Heartline dan Yaski. Selamat malam Pak Pendeta Epi Education dan Pak Pendeta Julius. Selamat melayani sharing and prayer, kiranya menjadi kekuatan untuk iman percaya kami. Tuhan memberkati selalu dan jadi saluran berkat bagi banyak orang dan memenangkan jiwa-jiwa yang haus akan firman-Nya. Dan minta request lagu Kudengar Suaramu. Baik, Ibu Rita Mutiara, kita akan coba carikan ya. Tuhan berkati dan sehat selalu. Ya, dan juga dari ya, semua dalam hidup ini semua karena kasih karena Tuhan Yesus Kristus. Setiap waktu semangat hidup bersama Tuhan. Baik, puji Tuhan ya, tetap semangat juga. Selanjutnya juga datang dari Ibu Debi ya. Salom, mohon dukungan dalam doa. Pak Sutri maksud saya, bernama Debi Herliana Hutapea dan Tommy Kang pemakai narkoba, dan sadarkan ibu yang bernama Linda yang dipengaruhi oleh Pak Sutri tersebut di dalam finansial. Kendaraan kuda saya untuk membeli seperti isu, supaya Tuhan Yesus siapkan dana yang diperlukan untuk perawatan kendaraan tersebut. Karena kendaraan tersebut adalah pekerjaan saya, diantar jemput anak-anak sekolah. Saya single parents anak satu. Terima kasih Bapak, Tuhan memberkati Bapak dan keluarga besar radio 100,6 FM. Baik, kita akan doakan ya, nama tidak dicantumkan ya. Tetap semangat juga buat kekasih kita di dalam Tuhan ya. Baik, dan juga dari Pak Dian Parluhutan, salam Pak Pendeta Epi dan tim pekerja. Terima kasih hari ini sudah tanda tangan kontrak perpanjangan kerja di Presiden Universitas. Dan juga mohon didoakan untuk kebebasan total dari belenggu, kepahitan, dan dendam yang terus mengikat saya dan keluarga terhadap oknum-oknum yang telah mengguna-guna dan memanipulasi kami. Serta Tuhan, buka jalan untuk saya dapat pekerjaan permanen di Jerman, dibuka oleh Tuhan. Visa Jerman sudah tersedia, dan mohon didoakan supaya saya bertemu jodoh dari Tuhan dalam waktu dekat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan doakan buat Bang Dian Perluhutan ya, Tuhan berkati. Bapak Ibu, mari kita berdoa sama-sama untuk pokok doa ini, dan saya akan memimpin kita di dalam doa.

Haleluya. Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, oleh Roh-Mu yang kudus kami bersatu hati memohonkan belas kasihan-Mu buat hamba-Mu Pak Sutri, Debbie Herlina dan Tommy, yang dimana mereka menggunakan barang terlarang, dan juga Ibu Linda yang mempengaruhi keluarga ini di dalam finansial. Tuhan, Roh Kudus bekerja mengingatkan anak-anak-Mu ini agar mereka tidak terlalu jauh atau diperalat oleh orang. Sadarkan Tuhan, melalui kuasa Roh Kudus-Mu, ingatkan mereka untuk melepaskan kecanduan ini. Bebaskan hamba-hamba-Mu ini dari segala ikatan dan juga pemanfaatan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dalam nama Tuhan Yesus, Roh-Mu menaungi kedua hamba-Mu ini. Kami juga berdoa buat anak-Mu dalam pergumulannya. Ia membutuhkan eku untuk keperluan spare part mobilnya. Saat ini ia kekurangan dana. Sedangkan kendaraan ini digunakan untuk antar jemput. Tuhan, tolong hamba-Mu. Berikan dia hikmat. Berikan dia kreativitas. Mampukan dia untuk menerima berkat-Mu. Sehingga spare part yang ia butuhkan boleh dibeli. Dalam nama Tuhan Yesus. Agar ia juga mampu mengelola keuangannya dengan baik. Dan berkati usaha dan pekerjaan tangannya ya Tuhan. Sehingga hamba-Mu tidak kekurangan. Tetapi hidup dalam kecukupan. Engkaulah sumber dari segala berkatnya. Dalam segala berkat makan, minum dan biaya operasionalnya. Kami percaya dalam nama Yesus. Mujizat terjadi buat hamba-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat anak-Mu Dian Perluhutan. Tuhan, bebaskan dia dari segala belenggu, dari segala rasa marah, rasa benci atas perlakuan orang-orang yang berbuat jahat kepada mereka dan keluarga. Mampukan anak-Mu memandang kuasa-Mu sehingga ia mampu melepaskan pengampunan dan terbebas dari segala tuduhan-tuduhan. Sebab dia adalah anak-Mu. Setiap kami yang selalu berharap kepada-Mu ada di dalam pemeliharaan-Mu. Dan tidak ada satupun yang dapat menyentuh. Karena kami ada di dalam tangan yang penuh kuasa. Teguhkan iman anak-Mu Padian Perluhutan. Keluarga. Agar mereka tetap setia. Taat dan mengimani. Bahwa Tuhan telah membela dan menguduskan mereka. Dan menolak segala panah api si jahat. Dalam nama Yesus. Berkati hamba-hamba-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kerinduannya juga untuk pekerjaannya. Dia mengucap syukur atas Tuhan berkat-Mu. Kontrak untuk mengajar di Presiden Universitas. Juga sudah ia dapatkan. Bahkan rencananya untuk ke Jerman mendapatkan pekerjaan permanen. Kiranya Tuhan tolong apa yang menjadi rencananya. Biarlah Tuhan terlibat sepenuhnya. Sebab dia adalah anak-Mu. Dan mampukan dia untuk melibatkan Tuhan, untuk tetap mengandalkan Tuhan sepenuhnya, sehingga ia boleh menerima janji-janji-Mu dan berkat-berkat-Mu dalam hidupnya. Kerinduan anak-Mu juga Tuhan, ia ingin punya pasangan hidup. Kiranya Tuhan mempertemukannya, pasangan yang sungguh-sungguh yang dari Tuhan, takut akan Engkau, mengasihi Engkau, dan juga siap untuk menjadi pasangan anak-Mu Dian Perluhutan. Kiranya Tuhan mendengar doa, permohonan kami, karena Engkau tempat kami memohonkan semua berkat-berkat ini, dan biarlah kehendak-Mu yang jadi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.

Heart and Spike yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Mari tetap setia mengasihi Tuhan dan berharap di dalam Dia. Dan bersukacitalah senantiasa, sebab roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Percayalah dengan iman, Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Tak terasa kita sudah di penghujung acara, dan terima kasih atas setiap kesaksian Bapak Ibu yang telah menguatkan untuk saling berbagi, dan juga setiap pokok-pokok doa yang telah kita doakan bersama-sama. Dengan iman kita percaya Bapa di surga mendengar, dan Ia pasti menjawab tepat pada waktunya. Saya Pendeta Epi Education undur diri dari ruang dengar Bapak Ibu, dan kita akan berjumpa kembali besok malam di program yang sama. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

0: atau badan ini digosok dengan batu atau sabut kelapa. Kami mencuci pakaian tanpa sabun cuci, hanya direndam, diperas, lalu dijemur, kemudian dipakai lagi. Sikat gigi kami menggunakan sabut kelapa dan tidur pun tanpa menggunakan kasur atau tikar, hanya dialasi kulit kayu yang lembut sebagai tikar dan tanpa menggunakan bantal. Untuk ibadah minggu, pakaian saya dan jemaat sama-sama sudah tidak layak, robek di sana-sini. Ada keinginan untuk membeli air galon, tetapi itu tidak mungkin sebab harganya mahal, bisa sampai sekitar Rp30.000 per galon. Harga minyak tanah di pedalaman Rp20.000 per liter. Jadi sungguh luar biasa mahalnya. Makanan saya sehari-hari adalah ubi kayu, jagung, sagu, bahkan air minum yang tanpa direbus atau air mentah. Kalau kami ingin ke kota, ya tidak bisa sering-sering, sebab mahal sekali transportnya. Jika ada uang pun, hanya bisa setahun sekali baru keluar kota. Tetapi yang tidak punya uang, bertahun-tahun baru bisa keluar kota. Ya, inilah kondisi keadaan kami. Saya berdoa untuk Yaski dan juga para donatur yang telah banyak mendukung pelayanan hamba Tuhan di daerah. Walaupun kami tidak mengenal dari dekat, tetapi saya percaya Tuhan yang akan membalas semua kebaikan Anda. Saya melihat masih banyak hamba Tuhan di pedalaman, di daerah yang hidup dalam kesulitan. Beratus-ratus ribu hamba.
1: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Sahabat Yaski, saya ingin mengajak Anda untuk mengambil waktu sejenak merenungkan penyertaan Tuhan di dalam hidup Anda hari ini. Seperti cahaya bulan dan bintang yang menerangi malam, kasih Kristus senantiasa menyinari hidup kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan Anda, bahkan dalam tidur Anda. Seperti halnya Yaski Radio yang selalu menemani Anda dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan. Terus dengarkanlah Yaski Radio 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.

Sahabat Yaski, Tuhan bekerja melalui banyak tangan, termasuk tangan Anda dan saya. Yaski Radio menghadirkan program baru, Misi Hari Ini, seputar pelayanan, update kegiatan misi, dan perjalanan misi di berbagai pelosok Indonesia. Langsung dari Kru Departemen Misi Yayasan Yaski. Dengarkan Misi Hari Ini setiap Selasa dan Kamis pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Yaski Radio, 24 hours Christian program and music. Christ to the world by media.

Hapunten Bapak Ibu, Diaske Radio teh aya program baru. Bagus pisan euy. Namanya teh Kadede Gusti. Renungan singkat tentang pesan kasih dan kekuatan firman Tuhan. Ini mah pasti cocok pisan buat Bapak Ibu sekalian. Ngadep persoalan dunia teh kadang beratnya kan? Tapi apapun yang terjadi, kita tetap kesayangana Gusti. Hayu dengekeun ka Dede Gusti setiap minggu jam 12 siang di Yaski Radio lewat aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Mugi urang sadayana janten ka Dede Gusti.

0: membantu otak mereka membangun jalur saraf permanen yang akan memandu pertumbuhan moral dan spiritual mereka. Ahli saraf Andrew Newberg, penulis buku Born to Believe, menjabarkan bahwa tahun-tahun yang paling penting adalah dari usia 7 hingga 10 tahun. Saat itulah, seorang anak memiliki minat terbesar untuk memahami konsep akan Tuhan. Sungguh suatu kesempatan yang sempurna. Newberg juga menyarankan bahwa alat yang paling efektif untuk membangun keyakinan pada tahap ini adalah dengan bercerita, bukan berkhotbah atau menggurui. Cerita yang menggabungkan prinsip-prinsip ilahi, perilaku moral, keberanian, iman, kasih sayang, dan pengampunan disambut baik sebagai bagian yang mudah dicerna untuk membangun karakter Kristen. Bercerita adalah cara Tuhan memerintahkan orang Israel untuk mengajar anak-anak mereka tentang jalan dan firman-Nya. Kisah-kisah tentang Adam dan Hawa, Nuh, Daniel, Esther, Ruth, dan Daud, tentang kelahiran, kehidupan, kematian, dan kebangkitan Kristus. Tentang Yesus yang berjalan di atas air, membangkitkan orang mati, dan memberi makan 5.000 orang. Menggugah hati, minat, dan imajinasi anak-anak muda, dan menanamkan prinsip-prinsip yang abadi. Faktanya, penelitian menunjukkan bahwa sistem kepercayaan orang dewasa sangat dipengaruhi oleh cerita yang mereka dengar saat tumbuh dewasa. Tanamkan cerita yang akan menjadi landasan bagi karakter mereka dan dasar bagi iman mereka seumur hidup. Marilah kita mengingat dan menghormati orang tua kita yang telah berusaha keras untuk mengajarkan kita tentang yang benar dan yang salah. Tuhan memerintahkan kita untuk menghormati mereka, karena tanpa mereka, Anda tidak akan ada di sini saat ini.
1: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

0: Suatu hari, seorang sersan Amerika bernama Carl Powers menyukai Billy dan menawarkan kepadanya kesempatan untuk pergi ke Amerika. Ketika Livingstone meninggal, mereka menemukan tubuhnya yang sedang berlutut berdoa di samping tempat tidurnya.
1: Moto hidup Livingstone adalah, saya tidak akan memberikan nilai apapun pada segala hal yang saya miliki atau punyai, kecuali jika mereka terkait dengan kerajaan Tuhan.
2: Program Radio Wajah-Wajah Iman menyoroti kisah kehidupan 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Dengarkan program Radio Wajah-Wajah Iman di Yaski Radio setiap hari pukul 3 dini hari di aplikasi Jalur Hati dan yaskiradio.com. Program Radio Wajah-Wajah Iman, telusuri perjalanan iman dan ikuti jejak langkah pahlawan yang telah menjadi pemenang kehidupan. Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music.

0: Christ to the World by Media. Itulah visi Yaski, menghadirkan kasih Kristus kepada dunia melalui berbagai media.
1: Kalau kita dalam persoalan, kita bisa menenangkan diri kita sendiri. Dan lewat yang ada di radio ini, saya ya hidupkan.
2: Bersyukur banget ini aku dikasih radio sama teman dan aku bisa dengerin. Kalau nggak ada hotline kayaknya nggak tahu.
0: Ribuan hati telah disentuh, hidup diubahkan, dan harapan kembali tumbuh. Dengarkan kisah nyata mereka di Cerita Kasih, setiap Kamis pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan YouTube Yaski TV.

0: Kak, aku pusing deh baca Alkitab.
1: Pusing kenapa, Dek?
0: Ini, aku udah tandain yang aku bingung. Kakak jelasin dong maksud Alkitabnya apa.
1: Tapi kakak lagi sibuk, Dek. Daripada kamu bingung, mending dengerin program Renungan Santapan Harian. Di sana langsung dijelasin kok arti dari ayat Alkitabnya.
0: Masa sih, Kak? Langsung ada yang jelasin. Dengerinnya di mana, Kak?
1: Dengerin jam 5 pagi, Dek. Di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati atau website yaskiradio.com.
0: Wah, pas aku bangun tidur ya, Kak. Oke deh, makasih, Kak.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Selamat malam sahabat Yaski, bagaimana kabar Anda hari ini? Mungkin hari ini Anda menghadapi banyak masalah, atau mungkin ada banyak yang harus Anda kerjakan hari ini. Tetapi apapun yang Anda lakukan hari ini, jangan pernah Anda lupakan bahwa Tuhan selalu menyertai Anda. Datanglah kepada Tuhan dan mintalah bantuan dan kekuatan untuk menghadapi hari esok. Saya, Sasongko Adiono, akan menemani Anda dengan berbagai program dan lagu rohani yang menyejukkan hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

0: Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar berteori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
1: Sampaikan tanggapan, saran maupun pertanyaan Anda melalui WA ke 0819 269 1000 dan ketik angka 5

0: Saudara pendengar yang terkasih, segala hal yang baik dari Tuhan, baik itu hasil pencapaian yang agung, karakter yang baik, dan kesetiaan, bisa dipakai oleh si jahat sebagai senjata yang mematikan bagi diri kita. Jika keangkuhan diri sudah mulai mengintip di depan pintu hati. Pada dasarnya, segala sesuatu dari Tuhan adalah baik, tetapi kedagingan kita cenderung menggunakan hal yang baik itu untuk membangkitkan dosa keangkuhan diri. Dosa keangkuhan diri secara perlahan masuk ke dalam hidup kita melalui pujian yang kita terima dari orang lain. Jika kita tidak sungguh menjaga hati, lama-kelamaan kita akan mulai menikmati segala pujian dan pengakuan orang lain, dan menganggap bahwa kita, bukan Tuhan, berhak menerima segala pujian itu. Dalam kesempatan itulah, maka dosa keangkuhan mendapat tempat dan identifikasi diri dalam diri kita. Pada akhirnya, dosa itu hidup dan menguasai jiwa kita, mengambil posisi sebagai tuan atas hidup kita. Akibatnya, pola pikir, sikap, dan perbuatan kita, disadari atau tidak, akan dibangun atas dasar keyakinan diri itu. Itulah racun yang mematikan bagi jiwa. Jikalau dosa keangkuhan hidup mulai berkuasa dalam diri kita, maka perlahan tapi pasti kita akan berubah menjadi orang yang keras kepala, selalu menganggap diri benar, tidak mau mendengar nasihat dari orang lain, lebih mencintai diri dan mencari kepentingan diri daripada orang lain. Dalam kondisi yang demikian, diri kitalah, dan bukan Tuhan, yang selalu berdiri di balik jabatan, kepintaran, ketenaran, dan karya kita. Kita pun berubah menjadi orang yang sulit diajar dan diubah. Dan dosa pun semakin mendapat kesempatan bangkit dalam jiwa melalui segala hal yang baik itu. Karena itu, saudara, awasilah hatimu dan kenalilah keinginanmu yang halus itu. Adakah keinginan halus untuk menikmati segala hal yang agung itu? Adakah rasa diri yang penting atas segala hasil pencapaian? Berdoalah kiranya Roh Kudus menyinari jiwa kita dan mengungkapkan segala keinginan diri kita. Pertanyaan refleksi untuk Anda. Apakah Anda merasa bangga atas pencapaian prestasi, nama baik, dan karakter yang baik? Apakah Anda mulai merasa menikmati pujian dari orang lain ketika Anda berbuat sesuatu yang patut dipuji? Apakah Anda merasa terganggu ketika ada orang yang mengkritik dan memberi masukan terhadap pekerjaan Anda? Mengapa? Ceritakanlah pengalaman Anda. Hal-hal apa saja dalam hidup Anda yang menjadi segala-galanya bagi Anda? Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sampaikan respon Anda melalui WA di 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

0: Kak, aku pusing deh baca Alkitab.
1: Pusing kenapa, Dek?
0: Ini, aku udah tandain yang aku bingung. Kakak jelasin dong maksud Alkitabnya apa.
1: Tapi kakak lagi sibuk, Dek. Daripada kamu bingung, mending dengerin program Renungan Santapan Harian. Di sana langsung dijelasin kok arti dari ayat Alkitabnya.
0: Masa sih, Kak? Langsung ada yang jelasin. Dengerinnya di mana, Kak?
1: Dengerin jam 5 pagi, Dek, di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati atau website yaskiradio.com.
0: Wah, pas aku bangun tidur ya, Kak. Oke deh, makasih, Kak.

membutuhkan kebijaksanaan dalam pemahaman firman Tuhan secara sistematis dan mudah dimengerti bersama renungan sentuhan hati Dr. Charles Stanley. Dibawakan dengan sederhana, setiap sesi akan membimbing Anda menuju kebenaran dan memberikan kekuatan spiritual. Dengarkanlah setiap hari jam 6 pagi di Yaski Radio, aplikasi Jalur Hati, dan website yaskiradio.com. Dan biarkanlah setiap renungan menjadi cahaya dalam kegelapan, membawa inspirasi dan arahan bagi hidup Anda. Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Shalom sahabat Yaski. Bintang-bintang mulai bersinar di langit, menggantikan sinar matahari yang telah terbenam. Tapi cahaya Kristus tidak akan pernah padam. Tuhan senantiasa hadir untuk menerangi jalan Anda dan memandu Anda. Seperti halnya Yaski Radio yang selalu menghadirkan berbagai program lagu rohani dan renungan untuk menguatkan hati Anda. Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music, Christ to the World by Media.

Anda mendengarkan serial program radio Wajah-Wajah Iman. Program ini diterjemahkan dari buku Profiles and Faith, ditulis oleh Dr. Hera J. Sala. Telusuri perjalanan iman dan kemanusiaan melalui program radio Wajah-Wajah Iman, yang menampilkan wajah kehidupan iman 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Ikutilah program Wajah-Wajah Iman dan kita dapat mengambil teladan iman, mengikuti jejak langkah mereka yang telah menjadi pemenang.

Wajah Iman, John Huss. Keberanian. Yesaya pasal 40 ayat 8. Rumput

0: memiliki banyak kesamaan dengan Schwarzkopf. Tetapi saya yakin bahwa keduanya memiliki keberanian untuk berpegang teguh pada keyakinannya.
1: Siapakah John Huss?
0: Jika Anda mengunjungi Kapel Bethlehem di Praha, Anda akan melihat banyak orang mengunjungi sisa-sisa dari rumah Huss dan kapel di mana dia menyampaikan pesan yang tidak diterima dengan baik. Saat ini, Huss dipandang sebagai pahlawan di Republik Ceko karena ia berjuang untuk hak-hak rakyat biasa. Namun ketika ia masih hidup, ia adalah seorang imam di gereja Katolik yang melawan orang-orang yang berkuasa.
1: John Huss lahir dari orang tua miskin di Bohemia yang sekarang menjadi bagian dari Republik Ceko. Ia belajar di Universitas Praha dan meraih gelar sarjana dan magister. Setelah itu, ia menjadi seorang guru teologi. Pada tahun 1402, ia menjadi seorang imam dan menjadi rektor kampus tempatnya belajar.
0: Sebagai pemikir yang progresif, Huss merasa bahwa gereja perlu berubah. Ketika John Wycliffe menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Inggris agar mudah dipahami oleh siapapun, Huss menganggap ini sebagai ide yang baik dan akan bermanfaat bagi masyarakat di Praha. Ia menggunakan beberapa gagasan Wycliffe dalam khotbah-khotbahnya yang membuat banyak orang menjadi sangat bersemangat.
1: Saya sempat mengunjungi Praha dan melihat meja tempat Huss menulis pesan-pesannya. Saya jadi penasaran, jika dia masih hidup, bagaimana reaksi Huss terhadap masalah-masalah yang kita hadapi saat ini? Menurut penulis biografinya, Huss adalah anggota gereja Katolik Roma yang setia. Dia marah ketika ada dua orang mengklaim dirinya sendiri sebagai paus yang sebenarnya setelah pemilihan paus pada tahun 1378. Kemudian, pada tahun 1409, ada orang lain lagi yang mengklaim dirinya sebagai paus. Dan ketiganya saling mengkritik seperti politisi yang sedang bersaing dengan ketat. Huss sangat tidak setuju dengan hal ini.
0: Huss yakin dan percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Dan Huss mengajarkan hal ini kepada orang-orang yang menganut ajarannya. Karena tindakan dan keyakinannya, ia mendapatkan banyak musuh. Para pendeta merasa terancam oleh pengaruh Huss dan menyebutnya sebagai seorang sesat dan mengkritik ajarannya. Namun, rakyat Cekoslovakia mendukungnya.
1: Gereja dan negara mengalami konflik, dan negara mengalami kekalahan. Sebuah janji perlindungan diberikan oleh Raja Wenceslaus dari Bohemia, Kaisar dan bahkan Paus. Ia dipanggil ke Konsili Konstanz untuk menjelaskan ajarannya dan membela diri dari tuduhan-tuduhan yang dilayangkan kepadanya. Sayangnya, janji perlindungan ini diabaikan. Konsili memutuskan untuk membunuhnya. Pada tahun 1415, ia dibawa keluar katedral dan dibakar hingga meninggal.
0: Beberapa tahun yang lalu, saya pergi ke Swiss dan mengunjungi sebuah gereja tua yang besar. Seseorang memandu kami, tetapi tidak membicarakan tentang John Huss atau Konsili Konstanz. Setelah tur selesai, saya bertanya, "Bisakah Anda menunjukkan di mana John Huss berada ketika dia diberitahu bahwa dia akan dibunuh?" Pemandu kami sebenarnya tidak ingin menunjukkannya, tetapi dia mengantarkan saya ke sana. Saya berdiri di sana dan memikirkan betapa banyaknya hutang yang kita punya kepada orang-orang seperti Huss yang rela mati demi keyakinan mereka.
1: Semoga Tuhan memberkati kita sehingga kita cukup berani untuk membela keyakinan kita. Seperti yang dikatakan oleh Schwarzkopf, mungkin

0: tidak perlu menjadi seorang pahlawan, tetapi kita harus berani. John Huss tidak lagi bersama kita, tetapi kini ia berada di rumah Tuhan.
1: Pendengar, hari ini kita belajar, keyakinan selalu memiliki konsekuensi. Namun ketika keyakinan berakar pada ajaran Tuhan, maka keyakinan kita akan menjadi lebih bermakna dibandingkan hidup hanya untuk mengalah dan mencoba menyenangkan orang lain.
0: Saudara pendengar, apa yang paling Anda kagumi dari kehidupan John Huss? Jika dia masih hidup saat ini, pertanyaan apa yang ingin Anda tanyakan kepadanya? Dan menurut Anda, apa?

Sampai jumpa di edisi Wajah-Wajah Iman berikutnya. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui WA di 0819 269 1000 dan ketik angka 5.

0: Ih, kok playlist lagumu enak-enak semua sih? Dapat dari mana? Mau juga dong?
1: Iya dong, soalnya aku dengerin langsung dari siarannya Yaski Radio.
0: Emang siarannya ada di mana?
1: Di www.yaski.co.id.
0: Lagu dan pujian adalah cerminan sukacita dari hidup orang percaya. Program Mutiara Dalam Lagu hadir untuk mengisi sukacita Anda dengan lagu-lagu yang diambil dari firman yang hidup. Dengarkan Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan yaskiradio.com setiap hari pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Mari kita naikkan nada pujian untuk membangkitkan iman.
1: Yaski Radio.

Jangan lewatkan program Radio Rohani, Guidelines for Living. Program yang membawa Anda dalam perenungan mendalam setiap hari. Bersama Herold Salah, kami hadirkan pesan-pesan yang menginspirasi dan memberikan arah hidup Anda. Setiap Senin hingga Rabu, pukul 2 siang waktu Indonesia Barat. Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Luangkan waktu 5 menit untuk menemukan petunjuk dan kebijaksanaan dalam kehidupan Anda. Guidelines akan menuntun langkah Anda menuju makna yang lebih dalam di dalam kehidupan. Hanya di yaski.co.id, 24 hour Christian programs and music. Christ to the world by media.

Apa yang sedang aku alami hari ini seringkali membuatku berpikir betapa besarnya bebanku, betapa beratnya pergumulanku. Tapi saat ini Engkau datang, Tuhan, dan berkata bukan itu yang harus Kau pikirkan. Tapi pikirkanlah dengan siapa Engkau berjalan, kepada siapa Engkau berharap, karena aku Tuhan yang mampu melakukan segala perkara.

bagai induk Raja Wali yang mengajarkan anaknya terbang. Seperti itulah engkau bagiku Bapa. Setiap hembusan badai adalah latihan bagi kekuatan sayapku.

Sebuah kehidupan yang muda bukanlah persiapan yang baik untuk menghadapi kesukaran hidup. Itu sebabnya memohon kekuatan Allah dalam menghadapi kesulitan hidup. Lebih bijaksana daripada memohon padanya untuk menyikirkan kesulitan itu.

0: Sebagai anak-anak Allah, seringkali Anda berbuat dosa dan hidup jauh dari kebenaran dan firman Allah. Jika demikian, berpalinglah, bawalah dosa-dosa Anda kepada Allah dengan rasa penyesalan yang dalam. Dan Anda harus ingat, hati Bapa yang penuh dengan kasih terbuka lebar bagi semua orang yang menyesali dosa-dosanya. Jika Anda sungguh-sungguh menyesal dan bertobat, Allah akan melihat penyesalan Anda. Ia senantiasa akan mengampuni dosa-dosa Anda dan mencurahkan kebajikannya atas Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: Roh Kudus, penyertaan Tuhan. Setelah Yesus kembali ke surga, Dia mengutus Roh Kudus untuk tinggal di dalam kita. Firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan 4.
1: Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya.
0: Sebagian orang berpikir penampakan pertama Roh Kudus adalah pada saat Pentakosta. Padahal Dia sudah disebutkan dalam narasi penciptaan, Kejadian pasal 1 ayat 2, di sepanjang Perjanjian Lama dan kitab-kitab Injil. Dan dalam ayat bacaan hari ini, Roh Kudus datang ke ruang atas dengan misi baru. Di Perjanjian Lama, Roh Kudus memampukan individu-individu dalam melakukan tugas-tugas tertentu. Contohnya, hikmat dan keterampilan yang diberikan Tuhan kepada Bezaliel memampukannya untuk menjadi arsitek utama kemah suci. Keluaran pasal 31 ayat 1 sampai dengan 5. Kita juga membaca bahwa Roh Kudus hinggap di atas para pemimpin yang membutuhkan bantuan dalam mengatur. Bilangan pasal 11 ayat 16 dan 17. Para prajurit yang menghadapi tugas-tugas berat. Hakim-hakim pasal 6 ayat 34. Dan orang-orang yang dipanggil untuk menyampaikan perkataan Tuhan. Yeskiel pasal 2 ayat 1 sampai dengan 4. Memberi petunjuk bahwa keterlibatan Roh Kudus dengan orang percaya akan berbeda dari sebelumnya, Yesus berkata kepada murid-Nya, "Dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Yohanes pasal 14 ayat 17. Roh Kudus sudah menyertai mereka pada saat mereka hidup bersama Yesus, dan akan diam di dalam mereka setelah Yesus naik ke surga. Saudara pendengar, sejak Pentakosta setiap orang percaya menerima Roh Kudus. Jika Yesus adalah pokok anggur dan kita carang-carangnya, maka Roh Kudus adalah sari-sari makanan yang menghidupkan dan memperlengkapi kita. Dia tidak lagi datang dan pergi, tetapi sekarang Dia tinggal menetap. Dia memeteraikan kita dalam Kristus sebagai bukti janjinya bahwa kita akan selamanya berada dalam penyertaannya. Efesus 1 ayat 13 dan 14.

Demikian renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 1 Korintus pasalnya yang ketiga, ayat 10 hingga ayatnya yang ke-23. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kami rindu firman-Mu menjadi nyata dalam hidup kami, bukan hanya dengan kata, tetapi tindakan. Ya Bapa, pimpinlah kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Putra-Mu yang kudus, Kristus Yesus, kami berdoa. Amin.
2: 1 Korintus 3 ayat 10-23. Sesuai dengan anugerah Allah yang diberikan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang terampil telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Namun tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami, kelak pekerjaan masing-masing orang akan tampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab hari itu akan dinyatakan dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu sekalian adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah tinggal di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah itu kudus, dan bait Allah itu ialah kamu sekalian. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya bijaksana menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia menjadi bijaksana. Sebab hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia menangkap orang-orang berhikmat dalam kecerdikannya. Juga Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu. Baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia, hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semuanya adalah milikmu. Tetapi kamu milik Kristus dan Kristus milik Allah.

Sahabat Scripture Union Indonesia, kokohnya bangunan sangat bergantung pada fondasinya. Untuk membangun fondasi, kita harus mengetahui tujuan dari pembangunan tersebut. Misalnya, agar bangunan tetap kokoh berdiri di tengah gempa, kita perlu fondasi anti gempa. Jika fondasi yang tepat begitu penting bagi bangunan fisik, apa yang menjadi dasar bait Allah? Paulus adalah perintis jemaat di Korintus. Hal ini terlihat saat ia menceritakan bahwa ia telah meletakkan dasar yang sesuai dengan anugerah Allah, yakni Yesus Kristus. Pemimpin rohani lainnya yang meneruskan pelayanan Paulus menggunakan bahan yang berbeda, tetapi mereka membangun di atas satu dasar yang sama. Apa yang mereka bangun? Bait Allah, tepatnya jemaat. Dalam diri mereka lah Roh Kudus tinggal. Ia mengingatkan bahwa semua pelayanan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Orang yang membangun dan hasilnya tahan uji akan mendapat upah. Namun, orang yang pekerjaannya tidak tahan uji akan rugi. Dan yang malah menghancurkan, bait Allah akan menghadapi kebinasaan. Paulus menyebut dirinya ahli bangunan yang terampil karena ia menggunakan fondasi yang terkuat dan bahan yang tahan uji. Kristus adalah fondasi iman orang percaya. Dan orang percaya dibangun bukan dengan hikmat dunia ataupun kesombongan, melainkan hikmat Allah dan kesadaran diri sebagai milik Kristus. Setiap orang memiliki respon berbeda-beda setelah menerima Injil. Apapun respon kita, semuanya akan diuji oleh Allah. Hal ini tidak boleh dianggap remeh. Penting bagi kita untuk merespon firman Tuhan dengan hikmat Allah. Setiap kali kita bergereja, ingatlah, gereja adalah satu kesatuan bait Allah di mana Allah tinggal. Inilah tujuan gereja dibangun, yakni menjadi satu kesatuan tubuh Kristus. Mari kita terus membuka hati kita untuk terus dibangun oleh Allah melalui karya Roh Kudus. Biarlah Kristus terus menjadi fondasi iman dan hidup kita. Biarlah kita terus bertumbuh bagai bangunan yang kokoh dan tahan uji. Kiranya Allah menolong kita untuk berpegang teguh dalam iman di tengah guncangan kehidupan. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau yang membangun hidup kami. Dan kini kami terus membuka hati agar dibentuk oleh karya Roh Kudus-Mu setiap hari. Biarlah Sang Kristus menjadi fondasi iman dan kehidupan kami yang tidak tergoyahkan oleh apapun. Mampukanlah kami bertumbuh menjadi bangunan yang kokoh dan tahan uji di dalam Engkau. Di dalam Kristus Yesus, kami berdoa. Amin.

0: Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.
1: Halo, aku Regisla dari Living Words Records. Dengarkan lagu Kau Yang Baik di 106 FM Heartline Radio, your family station.

Tuhan bekerja dalam diam, mungkin kita tak melihat hasilnya sekarang. Tapi iman percaya bahwa benih yang ditabur dalam doa pasti bertumbuh. Hardliner, mari tetaplah berdoa. Meski belum melihat jawaban, Tuhan sedang menyiapkan yang terbaik.

Tuhan tidak memilih yang hebat, tetapi Dia menghebatkan orang yang bersedia. Ketika kamu merasa tidak cukup, ingat bahwa anugerah-Nya cukup bagimu. Hardliner, mari mulai dari yang sederhana hari ini, jadilah alat-Nya, dan lihat bagaimana Tuhan bekerja lewat hidupmu.

Ketika kamu merasa tidak dilihat atau dihargai, ingatlah Tuhan tidak pernah lupa kebaikanmu, bahkan yang tersembunyi. Dia melihat hatimu. Hardliner, mari teruslah berbuat baik meski tak ada yang memuji, karena upahmu datang dari Tuhan, bukan manusia.

0: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
1: Renungan hari ini berjudul, Anda bisa belajar untuk mencintai. Nats Alkitab, Filipi 2 ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Anda dapat belajar mencintai dengan memikirkan hal-hal yang penuh cinta, dengan berfokus pada kebutuhan, rasa sakit, kesulitan, tujuan, dan keinginan orang lain, bukan hanya kebutuhan Anda sendiri. Pepatah lama mengatakan, lebih mudah memahami seseorang ketika Anda merasakan apa yang mereka rasakan. Orang yang terluka cenderung menyakiti orang lain. Jika seseorang menyakiti Anda, orang itu mungkin melakukannya karena mereka terluka. Bagaimana Anda bisa mencintai mereka? Dengan melihat melampaui kesalahan mereka dan melihat kebutuhan mereka. Orang yang paling tidak dicintai seringkali adalah mereka yang paling membutuhkan cinta. Orang yang paling terabaikan adalah mereka yang sangat membutuhkan cinta. Jika seseorang tidak dapat menemukan cinta, mereka akan mencari perhatian. Dan jika mereka tidak dapat memperoleh perhatian positif, mereka akan berusaha menarik perhatian negatif. Tanpa sengaja, mereka berkata, "Saya akan diperhatikan dengan cara apapun."

0: Jadikan cinta sebagai tuan atas keinginan Anda, bukan budak emosi Anda. Kita tidak dapat mengubah perasaan kita, tetapi kita dapat mengubah pikiran kita. Ketika kita mengubah cara kita berpikir tentang seseorang, kita akan secara bertahap mengubah perasaan kita tentang orang tersebut. Ketika kita mulai memikirkan kebutuhan mereka, daripada memikirkan kesalahan seseorang, hal itu akan mengubah perasaan kita. Anda berkata, "Jika saya bertindak penuh kasih terhadap seseorang yang bahkan tidak saya sukai, bukankah itu munafik?" Tidak, itu disebut mencintai dengan iman. Ketika Anda mencintai dengan iman, Anda bertindak sendiri untuk merasakan perasaan yang benar terhadap orang tersebut. Cobalah dan temukan sendiri.
1: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

Dunia menawarkan banyak kebisingan, tetapi Tuhan berbicara lewat keheningan. Ketika kita berhenti sejenak dan datang kepadanya, damai yang melampaui akal akan memenuhi hati kita. Hardliner, mari ambil waktu 5 menit untuk berdiam dan berbicara pada Tuhan. Dia rindu mendengarkan isi hatimu.

Ya, 100.6 Heartland FM, your family station. Ya, terima kasih Harana atas kebersamaannya. Ya, sekarang sudah menunjukkan waktu pukul 6 pagi, di mana saya sudah menemani Harana dari pukul 4 pagi tadi hingga saat ini. Ya, biar semua puji-pujian, informasi dan renungan-renungan firman Tuhan yang kita dengar menjadi kekuatan dan menjadi penyemangat bagi kita untuk menjalani hari ini, hari yang baru di hari Jumat 22 Mei 2026. Dan jangan kemana-mana, hari-hari selain ada program rohani hari ini, harinya Tuhan bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumwendo. Suatu program yang menuntun kita kepada kebenaran firman Tuhan. Ya. Dan tetap semangat menjalani aktivitas kita di pagi hari ini. Awali harimu dengan ucapan syukur, doa-doa kita, sebab hidup ini karena anugerah Tuhan. Akhir kata saya untuk apa, pamit undur diri dari pendengaran Anda. Heartland FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.

0: 100.6 FM.
1: Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendo, STH.
2: Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan, tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah.
1: Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini.
2: Sangat pasti dan sangat benar. Karena Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Lalu orang ini langsung berkata kepada saya sebagai kesimpulannya, jadi semua orang Kristen pasti masuk surga. Saya bilang, semua pengikut Kristus pasti masuk surga. Tetapi tidak semua orang Kristen. Karena kalau kita mau jujur, akhirnya kita lihat juga buktinya banyak orang Kristen yang kawin cerai. Buktinya ada banyak orang yang agamanya Kristen, tapi hidupnya dengan perzinahan. Agamanya Kristen, tetapi hidupnya nipu, terlibat obat terlarang, terlibat penyelundupan, dan segala sesuatu yang jahat. Nah, lalu pertanyaan kita, loh, apa ini kalau begini? Apa perbedaannya antara pengikut Kristus dengan memiliki agama Kristen? Karena dengar baik, kalau kita memiliki agama Kristen, itu kan hanya sesuatu yang berasal dari dunia ini. Kita dilahirkan dari ibu yang kebetulan Kristen, sehingga otomatis kita Kristen. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pengikut Kristus adalah keputusan dan perubahan status. Kenapa? Karena waktu kita mengikut Kristus, Alkitab berkata kita dilahirkan kembali bukan lagi oleh daging dan darah, tetapi oleh roh dan firman. Artinya sekarang kita diubahkan lewat kelahiran baru dan kita berasal dari Allah. Dan Alkitab berkata apa yang berasal dari darah dan daging akan binasa, tapi apa yang berasal dari Allah akan kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Berarti sekedar memiliki agama Kristen gak cukup, karena itu hanya baru berasal dari dunia ini. Tapi waktu kita menjadi pengikut Kristus, berjalan setia dengan dia, kita diubahkan, dilahirkan kembali, dan pada saat itu haleluya, kita diubahkannya sehingga kita berasal dari Allah. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang mengingatkan kembali kepada kita untuk menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menempatkan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, tantangan demi tantangan, masalah demi masalah, badai demi badai, kita tidak akan goyah. Karena firman Tuhan adalah kota benteng yang teguh bagi kita. Haleluya. Program ini sedang berbicara tentang berasal dari Allah. Saya terlalu percaya bahwa kekristenan bukan sekedar agama. Karena agama itu upaya manusia mencari Allah. Tetapi kekristenan adalah upaya Allah mencari manusia. Dan yang indah, bukan hanya Allah mencari manusia, tapi Allah memberi kuasa kepada manusia dan mengangkat manusia sebagai anak-anak-Nya, sehingga kita yang diselamatkan oleh Kristus bukan sekedar kita punya agama Kristen, tetapi kita adalah orang-orang percaya yang berasal dari Allah, yang hidup dengan benih ilahi dan berjalan dalam kemuliaan kuasa-Nya. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pembahasan kita hari ini sedang terambil dari Kisah Rasul pasal 5. Kisah Rasul pasal 5 mulai dari ayat yang ke-26. Saudara-saudara yang mau ambil Alkitab saudara, saya beri kesempatan untuk itu. Atau mungkin saudara mau ambil alat tulis, catatan saudara, untuk saudara mencatat, karena memang saudara-saudara punya buku yang spesial untuk program ini. Oh, haleluya, saya memuji Tuhan untuk itu. Dan doa saya sehingga sungguh setiap firman Tuhan yang disampaikan betul-betul berbuah, tertanam, mengubahkan hidup kita, mencurahkan berkat-berkat Allah yang berkelimpahan. Haleluya. Kisah Rasul pasal 6 ayat 26, demikian firman Tuhan. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau-kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka, katanya, Dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dia yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati dia. Mendengar perkataan itu sangat tertusuk hati mereka, dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Tetapi seorang Farisi dalam mahkamah agama itu yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan meminta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar. Sesudah itu ia berkata kepada sidang, hai orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Sebab dahulu telah muncul si Theudas yang mengaku dirinya seorang istimewa, dan ia mempunyai kira-kira 400 orang pengikut. Tetapi ia dibunuh dan cerai berailah seluruh pengikutnya dan lenyap. Sesudah dia, pada waktu pendaftaran penduduk, muncullah si Yudas, seorang Galilea. Ia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya, tapi ia juga tewas dan cerai berailah seluruh pengikutnya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini. Biarkanlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah. Nasihat itu diterima. Mereka memanggil rasul-rasul itu lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Ayat yang ke-39 menarik perhatian saya, dikatakan, tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Jadi, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mereka sedang mempersoalkan sekarang sesuatu yang sebetulnya is very simple. Mereka melihat, loh, kok pengajar ini dengan penuh mujizat, dengan kuasa? Karena saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Alkitab menggambarkan dengan jelas bahwa orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, dia mengajar dengan kata-kata yang indah. Dia memiliki pelayanan-pelayanan yang luar biasa. Tetapi kerajaan Allah bukan hanya terdiri dari perkataan, tetapi kuasa Allah menyertai. Nah, karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hidup Kristen bukan sekedar, oh ya saya punya agama. Tapi hidup Kristen adalah dari mana saya berasal. Apakah saya masih hidup dalam kekristenan daging, atau saya berasal dari Roh Allah? Karena orang-orang yang berasal dari Roh Allah akan menang dan menundukkan daging ini. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya pelajari beberapa hal menarik di sini. Yang pertama saya pelajari bahwa orang yang berasal dari Allah kuat dalam tantangan. Kenapa berasal dari Allah kuat menghadapi tantangan? Karena kalau kita hanya berasal dari dunia ini, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di tengah tantangan kita gampang goyah, kita di tengah tantangan gampang rapuh imannya. Tapi kalau kita tahu bahwa saya ini kan berasal dari Allah, Allah kan sudah menebus dosa saya kan sudah diampuni, kuasa kan sudah diberikan, Roh Kudus kan sudah ada dalam saya, berarti tantangan sebesar apapun saya kuat menghadapinya karena damai sejahtera yang dia berikan. Haleluya. Yang kedua saya pelajari bahwa orang yang berasal dari Allah selalu akan melihat mujizat. Saya ulangi sekali lagi, selalu akan melihat mujizat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, rasul-rasul ditangkap, rasul-rasul dianiaya, selalu ada mujizat. Mereka sudah siap untuk dibunuh, tetapi apa yang terjadi? Gamaliel bilang, jangan. Karena siapa tahu mereka itu berasal dari Allah. Kalau mereka berasal dari Allah, kita tidak bisa membinasakan mereka. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jadi dari sini bisa terlihat dengan jelas bahwa pengajaran Kristus, pengajaran yang sangat luar biasa, karena di tengah tekanan bagaimanapun, akhirnya apa yang terjadi? Pengajaran itu memberkati banyak orang. Kenapa? Karena mereka membangun orang-orang yang bukan hanya punya agama, tapi orang-orang yang berasal dari Allah, sehingga mereka lihat mujizat demi mujizat. Mereka tadi sudah mau ditangkap, ada jalan keluar. Gamaliel memberi usulan yang luar biasa, sehingga mereka dibebaskan kembali. Jadi, sekali lagi saya ulangi, bahwa yang pertama, orang yang berasal dari Allah itu kuat dalam tantangan. Yang kedua, orang yang berasal dari Allah selalu akan melihat mujizat dalam hidupnya. Dan yang ketiga, yang terakhir saya pelajari, bahwa orang yang berasal dari Allah tidak dapat ditundukkan oleh dunia ini. dunia mau berbuat apa saja terhadap mereka, tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang menarik perhatian saya, dunia tidak dapat menundukkan mereka. Kenapa dunia tidak dapat menundukkan mereka? Alkitab sudah dengan tegas bilang, roh yang ada di dalam kita lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jadi kembali melalui program ini kita diingatkan, sebetulnya saya ini siapa? Apakah saya cuma hanya orang yang beragama, dan dengan agama saya berusaha untuk kuat dalam menghadapi tantangan? Atau kita bilang, Tuhan, agama gak bisa menyelamatkan saya. Kalau agama bisa menyelamatkan, Engkau kan tidak perlu turun dari sorga, tinggalkan sorga, mati, curahkan darah. Karena darah itulah satu-satunya kepastian untuk saya sampai kepada kemuliaan dan kuasa Allah. Nah, waktu kita cuma punya agama, apa yang terjadi, kekristenan kita terasa membosankan. Tapi waktu kita menyadari bahwa kita berasal dari Allah, di sini kemuliaan Tuhan menguasai hidup kita. Jadi sekali lagi saya ulangi, apa itu berasal dari Allah? Yang pertama, orang yang berasal dari Allah adalah orang yang kuat dalam tantangan. Kenapa? Karena dia gak menghadapi dengan kekuatannya sendiri. Roh Kudus di dalam dia memampukan dia. Lalu yang kedua, ingat, orang yang berasal dari Allah selalu dia lihat mujizat. Dan yang ketiga, orang yang berasal dari Allah tidak dapat ditaklukkan oleh dunia. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika hari ini sudah menyebut diri sebagai orang percaya, tapi kalau gak kuat dalam tantangan, sudah gampang murtad, gampang jatuh bangun, bahkan gampang menghalalkan segala cara, ayo mari masuk lebih dalam dengan Tuhan. Biarkan Roh Kudus menguasai hidup saudara. Bilang sama Tuhan, Tuhan, saya mau bukan hanya punya agama, tapi saya mau jadi orang percaya yang berasal dari Allah, yang hidup di dalam kuasa Roh Kudus. Dari situ saya melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Yang kedua, ingat baik, Tuhan, mungkin selama ini kau menjadi orang percaya yang gak lihat mujizat. Saya beragama Kristen tapi gak lihat mujizat dalam hidup saya. Tapi Tuhan, hari ini saya mau menjadi orang percaya yang berasal dari Allah, yang hari demi harinya penuh dengan mujizat. Dan ingat, mungkin hari ini sudah berkata, Tuhan, saya ini orang percaya, kok saya ditundukkan terus dengan hawa nafsu dunia. Saya ingin sekali lepas kebiasaan-kebiasaan buruk, tapi kayaknya ikatan itu begitu kuat. Lalu hari ini kita bilang, Tuhan, saya tidak mau berjalan dengan agama, tapi saya mau berjalan dengan kekuatan dari Roh Kudus. Karena agama itu adalah simbol dari iman kita. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, simbol tanpa iman yang sebenarnya gak punya arti apa-apa. Tapi kalau iman itu kita kembangkan dalam hidup kita, dan iman itu akan memampukan kita sehingga kita gak bisa ditundukkan oleh dunia, tetapi kuasa kemuliaan Allah menyanggupkan kita untuk menghadapi dan menaklukkan dunia ini baik kemuliaan namanya. Haleluya. Terus aku yang kasih dalam Tuhan, jika sudah ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Ya, melalui program ini juga secara khusus saya mau berdoa untuk setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya tahu bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Saudara-saudara yang didoakan secara khusus boleh taruh tangan kanan saudara di dada. Mungkin saudara berkata, saya ini Kristen bertahun-tahun, tapi itu seperti kosong gitu. Tapi Tuhan, mulai hari ini saya mau masuk lebih dalam sehingga saya berasal dari Allah, beroleh kekuatan dari Tuhan. Haleluya. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, yang berbeban berat, buat setiap mereka yang taruh tangan kanan di dada karena membutuhkan kuasa Tuhan, anugerah Tuhan, jamahan Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, bangkitkan, kuatkan, tangguhkan kami untuk kami melihat kemenangan yang Tuhan sediakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Ini saatnya buat kita untuk bangkit beriman, bersemangat, bersuka kita menghadapi segala perkara, karena kita tahu di dalam Yesus kita lebih daripada orang-orang yang menang. Doa saya menyertai saudara, sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.
1: Telah kita ikuti bersama program Hari Ini Harinya Tuhan bagian ke-8 bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumwendo STH. Untuk konsultasi dan doa, hubungi kami di 021-299-37555. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani dan berdoa bagi saudara sekalian selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Atau dapat juga hubungi kami melalui surat di PO Box 13 Jaksi Jakarta, atau hubungi website kami di www.glministry.com atau di www.glowfc.com.
0: Horas Bang Sobatan, kangen dengan kampung halaman, suasana Bona Pasogit, dan lagu-lagu Batak favorit yang penuh kenangan? Jangan lewatkan program Horas Bona Pasogit hanya di 100,6 Heartline FM bersama Toga Marpaung setiap hari Jumat pukul 7 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat.

Nikmati request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 100,6 FM Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, kita Sudena.

0: Dengar dan simak Inspirative Power Ministry, sebuah program pelayanan holistik membangun mindset dan spirit excellences dalam hidup keluarga, masyarakat, dan pelayanan kita.
1: Shalom, sahabat-sahabat komunitas IPM. Jumpa lagi dengan saya Yeni Indra di Seruput Kopi Firman Tuhan dengan renungan yang berjudul Naomi dan Ruth. Saat hidup tidak butuh penolong, tetapi penjaga arah. Ada pelajaran hidup yang tidak bisa disiapkan oleh khotbah manapun. Saat hidup baik, saat tuayan ada, saat segala sesuatu berjalan lancar, banyak orang hadir di sekitar kita. Namun, ketika hidup berubah, ketika kehilangan datang, ketika cerita berbelok tanpa persetujuan kita, barulah terlihat siapa Orpa dan siapa Ruth. Di titik inilah kita mulai mengerti, dalam hidup kita tidak selalu membutuhkan bantuan ekonomi. Ada musim ketika yang kita butuhkan bukan uang, tetapi kehadiran seseorang yang mau duduk bersama dalam pergumulan, berdoa bersama sebelum keputusan diambil, memastikan langkah yang diambil tidak sekedar logis, tetapi selaras dengan hati Tuhan. Karena ada keputusan dalam hidup yang tidak bisa diulang, sekali diambil tidak ada jalan kembali. Kalaupun diperbaiki, situasinya sudah berubah. Dan kadang keputusan itu menentukan arah hidup, pelayanan, bahkan masa depan generasi. Untuk memahami prinsip ini, kita perlu melihat kisah Naomi, Orpa, dan Ruth. Naomi adalah seorang perempuan Israel yang hidup di Bethlehem bersama suaminya Elimelek dan dua anak mereka. Ketika kelaparan melanda, mereka pindah ke Moab untuk bertahan hidup. Di Moab, kedua anak Naomi menikah dengan perempuan setempat, Orpa dan Ruth. Namun tragedi datang. Suaminya meninggal, lalu kedua anaknya juga meninggal. Naomi kini sendirian bersama dua menantunya di negeri asing. Ia memutuskan pulang ke Bethlehem. Dalam perjalanan, ia berkata kepada Orpa dan Ruth agar kembali kepada keluarga mereka masing-masing. Orpa menangis, memeluk Naomi, lalu pulang. Ruth juga menangis, tetapi ia memilih tinggal. Ia berkata, "Kemana engkau pergi, aku pergi." Ia memilih berjalan bersama Naomi menuju masa depan yang tidak pasti. Naomi tahu musim seperti itu. Ia meninggalkan Bethlehem, rumah roti, menuju Moab karena tekanan hidup. Moab bukan sekedar tempat. Moab adalah musim bertahan hidup. Musim ketika keputusan diambil karena krisis, bukan karena panggilan. Yang awalnya hanya langkah sementara, berubah menjadi kehilangan permanen. Namun, ada satu hal yang Moab tidak bisa ambil. Hikmat yang Tuhan tanam dalam dirinya. Dan bahkan di tengah kehancuran itu, Tuhan telah mulai bekerja, mempersiapkan sarana pemulihan yang tidak disadari oleh Naomi. Ruth tidak membawa solusi praktis. Ia tidak membawa jaringan. Ia tidak membawa jaminan masa depan. Ia hanya membawa kesetiaan dan keputusan, kemana engkau pergi, aku pergi. Itu bukan sekedar emosi, itu komitmen hati. Orpa juga menangis, Orpa juga peduli, namun ia kembali. Dan dalam hidup kita akan menemukan banyak Orpa. Mereka tidak jahat, mereka peduli, namun mereka orang musiman. Mereka berjalan bersama selama jalan terasa nyaman, selama masa depan terlihat jelas. Namun ketika keputusan menjadi berat, ketika arah menjadi tidak pasti, mereka kembali kepada yang familiar. Ruth berbeda, ia memilih tinggal justru ketika masa depan Naomi tampak kosong. Dan disinilah kita melihat prinsip anugerah. Pemulihan Naomi dimulai dari Tuhan, namun Tuhan bekerja melalui kehadiran Ruth. Ruth bukan sumber pemulihan, tetapi sarana anugerahnya. Seseorang yang tidak pergi, seseorang yang mau berjalan bersama sampai arah Tuhan menjadi jelas. Dalam Ruth pasal 3 kita melihat sesuatu yang dalam. Ruth memiliki kesetiaan, Naomi memiliki hikmat. Naomi memberi arahan, Ruth merespon dengan ketaatan. Dan di titik pertemuan itulah Tuhan membuka jalan. Kesetiaan bertemu hikmat dan anugerah bekerja. Dalam hidup kita semua akan berdiri di persimpangan. Keputusan relasi, keputusan pelayanan, keputusan arah hidup. Dan keputusan seperti ini tidak bisa diambil sendirian. Bukan karena manusia adalah sumber jawaban, tetapi karena Tuhan sering memakai tubuh Kristus untuk menuntun kita. Di saat seperti itu, kita tidak butuh seseorang yang hanya berkata, "Yang penting kamu bahagia." Kita butuh seseorang yang berkata, "Mari berdoa dulu." Seseorang yang mau berjalan bersama sampai kehendak Tuhan menjadi jelas. Dari Rut dan Boas lahir Obed, dari Obed lahir Isai, dari Isai lahir Daud, dan dari garis itulah Yesus, penebus sejati. Semua ini bukan sekedar hasil keputusan manusia, tetapi karya ilahi Tuhan. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Seruput Kopi Cantik. Tuhan memberkati.
0: Acara ini didukung oleh Komunitas Rumah Roti, HOVC, House of Bread Community, sebuah pelayanan gathering, fellowship, dan pelatihan setiap akhir bulan di minggu terakhir. Untuk informasi dan pelayanan, silakan hubungi nomor telepon dan WA 0818 1762223.

0: Di dunia yang sibuk, ada banyak suara yang kita dengar setiap hari, namun ada satu suara yang menguatkan, yang memberi harapan, dan mengingatkan bahwa kita tidak sendiri. Seperti yang dialami Pak Alex, salah satu pendengar Radio Heartline di Tangerang.
1: Saya memang senang dengar radio-radio rohani. Itu kan ada pengajaran dari, kayak pengajaran dokter Stanley ya, atau apa. Terus kalau lagu-lagunya juga lagu-lagu rohani, sudah pasti mendapatkan pengajaran ya dari mendengar Radio Heartline. Karena kan apa, firman Tuhan itu kan hidup. Jadi hari ini kita dengar firman Tuhan yang sama mungkin, tapi dengan pengertian yang baru gitu. Ya itu mungkin yang disebut firman itu hidup ya. Jadi setiap kali saya mendengarkan firman itu, saya mendapat pengajaran baru gitu. Jadi dikuatkan.
0: Melalui siaran sederhana, firman Tuhan menjangkau hati, menguatkan yang lemah, dan memberi pengharapan di tengah pergumulan. Yaski melayani melalui radio dan media, membawa firman Tuhan dan pengharapan hingga ke tempat yang tidak terjangkau. Hari ini, Anda juga bisa menjadi bagian dari suara yang menguatkan itu. Melalui doa atau dukungan yang Anda berikan, Anda bisa ikut menghadirkan pengharapan bagi banyak orang, karena satu siaran bisa menguatkan satu kehidupan. Jika Anda rindu mengambil bagian, kunjungi yaski.co.id atau hubungi WhatsApp kami di 0819-269-1000, 0819-269-1000. Yaski menyampaikan berita baik melalui media.

Siaran BI hadir saatnya bersinar dengan harapan baru yang mulai terdengar. Bersama Heartline, kita jalani hari yang sedia temani sepenuh hati. Di setiap cerita ada makna, di setiap langkah ada harapan. Radio Heartline selalu ada menguatkanmu di bulan Mei penuh arti.

kasih tidak hanya diucapkan tapi juga dilakukan. Dalam dunia yang penuh ego, satu tindakan kasih bisa jadi terang bagi yang kehilangan harapan. Hardliner, hari ini lakukan satu hal kecil dengan kasih. Peluk, bantu, atau doakan seseorang yang membutuhkan.

Dunia sering mengajarkan untuk membalas yang jahat dengan jahat, tapi Yesus mengajarkan kasih kepada musuh, berdoa untuk yang menyakiti. Disitulah kasih sejati bekerja melampaui logika tapi penuh kuasa. Hardliner, yuk memilih mengampuni hari ini, karena ini adalah langkah awal untuk kedamaian di hatimu.

Saatnya bangkit, jangan menyerah. Akan selalu ada harapan bagi yang tidak berputus asa. Di bulan Mei kita melangkah bersama dalam cinta kasihnya. Heartline Radio hadir menyapa jiwa, menguatkan setiap langkah dari hati untuk setiap hati. Kita bangkit bersama untuk terus berkarya. Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Good morning. 100.6 FM.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
2: Doa Anda dapat memulai kebangunan rohani. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. 2 Tawarikh pasal 7 ayat 14. Yehezkiel adalah seorang imam yang diangkut oleh Raja Nebukadnezar dan dipaksa untuk tinggal di Tel Abib di Sungai Kebar di Babel. Seiring usianya bertambah, ia makin lapar akan Tuhan dan rindu akan tanah airnya yang kita kenal sebagai Israel sekarang. Tuhan menyatakan dirinya kepada Yehezkiel dan memberitahukan hal-hal besar yang akan terjadi di masa depan bagi Israel. Ia menjelaskan, "Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak pertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering." Lalu ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Yehezkiel pasal 37 ayat 1 sampai dengan 3. Ia harus menjawab pertanyaan sang guru, "Apa yang Anda katakan jika Tuhan bertanya kepada Anda? Tulang-tulang yang mati itu tak bernyawa, tak berpengharapan, dan tak memiliki masa depan. Namun, satu hal diketahui oleh Yehezkiel adalah, hanya Tuhan yang mampu membalikkan kondisi tanpa harapan dari tulang-tulang yang mati. Dan dengan bijak, dengan sangat bijak, Yehezkiel menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Jawaban yang bagus. Ia lulus ujian. Lalu Tuhan memberitahukan kepadanya nubuat bahwa nafas hidup akan dihembuskan ke dalam. Urat-urat akan melekat, disusul dengan daging dan nyawa. Penciptaan kembali. Itu adalah gambaran tentang pemulihan Israel. Itu juga adalah gambaran tentang perbuatan Tuhan secara pribadi dan massal saat dia memutuskan untuk membangkitkan kembali umatnya. Meskipun kebangunan rohani, pembaruan rohani tulen yang lahir dari Roh Kudus, telah merupakan tonggak gereja sejak zaman Kisah Para Rasul hingga sekarang. Kejadian itu adalah kejadian luar biasa, bukan hal normal yang terjadi hari demi hari dan tahun demi tahun. Pertanyaan, mungkinkah dalam waktu dekat ini Tuhan mau mencurahkan lagi kebangunan rohani bagi umatnya di seluruh dunia? Mungkin sebagai penyegaran kembali yang terakhir bagi umatnya sebelum Kristus datang kembali? Yehezkiel memanggil Tuhan sebagai Yahweh. Ia tahu bahwa Tuhan tidak berada di bawah siapapun dan bahwa dialah yang menjawab seruan umatnya yang memintanya membangkitkan mereka kembali dan memulihkan mereka ke tempat sukacita dan pelayanan seperti dulu. Sejarah peristiwa-peristiwa kebangunan rohani menunjukkan bahwa meskipun Bapa Yahweh membangkitkan kembali umatnya, hal itu terjadi sebagai respon terhadap seruan mereka. Dulu sekali Tuhan menjabarkan kondisi yang diperlukan untuk kebangunan rohani, katanya, "Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka." 2 Tawarikh pasal 7 ayat 14. Apakah kebangunan rohani hanya merupakan pameran emosionalisme dan fanatisme? Bukan. Kebangunan rohani adalah wujud pertobatan, pencarian akan Tuhan, dan hasrat untuk disegarkan kembali secara rohani. Seringkali pemicunya adalah seruan hati yang sederhana dari seseorang yang menginginkan hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan. Di awal tahun 1900-an, daerah Wales dilanda oleh sebuah kebangunan rohani yang lahir di sebuah persekutuan doa, ketika seorang gadis berusia 18 bangkit berdiri dan berkata, "Aku sungguh mengasihi Yesus." Sambil mulai menangis, ia mengulangi kata-kata itu, lalu duduk tanpa sanggup berbicara lagi. Pada tahun 1960-an, sebuah kebangunan rohani dimulai di Sekolah Alkitab Phebias ketika misionaris Chuck Holsinger berkhotbah di kapelnya dan berkata, "Kasih Allah tidak bisa saya memahaminya." Dan bagaikan gelombang pasang yang menghempas dari atas, sesuatu melanda para murid di sana yang dihadapkan dengan realitas nyata akan hadirat Tuhan. Sehingga kebaktian yang seharusnya berlangsung selama 50 menit itu berubah menjadi persekutuan doa yang berlangsung sepanjang hari dan mengawali sesuatu yang berdampak luas. Anda mungkin mengeluh, gereja saya mirip seperti lembah berisi tulang-tulang kering itu. Benar, tapi apakah Anda dengar suara teduh Tuhan yang bertanya, "Dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Jawaban Anda akan menentukan apakah Anda adalah bagian dari masalahnya atau bisa menjadi bagian dari solusinya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.